0: 10 tahun sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Beruntung, keduanya tidak mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Namun, musibah itu membuat Madan kehilangan tempat tinggal. Kerugian material akibat robohnya rumah tersebut diperkirakan mencapai 7 juta rupiah. Dalam kunjungannya, Kapolsek Pardasuka menyerahkan bantuan berupa sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan Madan dan anaknya selama masa sulit. Tak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, Bastari juga memastikan pihak kepolisian akan terus mendampingi proses perbaikan rumah tersebut. Kapolsek mengatakan kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia berharap bantuan tersebut setidaknya dapat meringankan beban Mardan dan anaknya sembari menunggu rumah mereka kembali dibangun. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Semara kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
3: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
2: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Bareng-bareng lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang. Selamat bergabung lagi di dunia goyang pagi ini. Kita ketemu lagi di Madu Jelly, tentunya main gari enak sekali. Ini masuk di hari Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa bareng sama Susu Kambing Etawa. Sederetan denang asik yang bisa menyemangati keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini. Sampai dengan jam 8 aja, bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly.

masuk ke Mengetawa Premium ya. Sebagai sumber energi alami, ini bisa membantu tubuh lebih siap untuk bisa bersemangat menjalani aktivitas di kesempatan pagi ini. Yang punya asam lambung buruan sekarang dikonsumsi.

Kemudian yang pengen BAB-nya lancar, ini juga sangat disarankan susu kambing etawanya. Yang biasa BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali. Ayo buruan yuk, dikonsumsi secara rutin yuk susu kambing etawanya yuk. Karena memiliki struktur lemak yang dan juga protein yang lebih halus daripada susu sapi, sehingga ini bisa untuk melancarkan pencernaan.

Agustus 2026. Sampai dengan jam 8 pagi aja, 1 jam dengan nenang yang enak-enak yang sudah disiapin ya. Bareng-bareng terus sama Madu Jelly, main karinak sekali, come on.

bulan Agustus keluarga semuanya. Kita akan mulai untuk bisa mengikuti Baksos bareng sama Bunda Mita Anijaya. Berarti 2 hari lagi di tanggal 29 nanti kita mulainya. Keluarga semuanya jangan lupa pada ikutan lagi ya, bareng-bareng lagi kita untuk bisa bareng-bareng mengikuti Baksos berupa cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis bareng sama konsultan kita, ada Bunda Mita Anijaya langsung dari Solo, Jawa Tengah.

Momen ini biar kamu bisa ikutan cek kesehatan gratis dan juga bisa konsultasi gratis bareng sama Bunda Mita Aninjaya. Kita ke WhatsApp aja ya pagi ini ya. Aku tidak on cam soalnya. Kita ke Wawa aja. Kita ke WhatsApp aja. WhatsAppnya di 08 12 12 12 9310. Masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Kali ini keluarga semuanya bareng sama pasukan goyang tentunya. Masih di program Madu Jelly Main karya anak sekali yang terus juga disponsori sama Sus Kambing Etawa. Masih di promo pahlawan kita juga paket hemat tiada lawan. Untuk persusuan kita juga masih ada promo ya Etawa si promonya keluarga semuanya. Buruan bisa didapatkan 3 box hanya Rp200.000 saja. Kamu semua bisa mendapatkan hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net ya. Sampai dengan jam 8 bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly tayang.

Good morning, selamat pagi. Apa kabar Pak Henry dari kawasan Pringsewu? Ini sudah datang ke Radio Asri Anda FM juga ya. Kemudian ada Pak Budi. Apa kabar Pak Budi dari 28 Purwosari? Ini sudah datang juga ke Duta Paramita Kota Metro. Semalam datangnya ya sama Pak Sunarto alias Pak Budi. Sehat selalu dari kawasan 28 Purwosari. Kemudian lagi keluarga semuanya yang sudah pada datang ke seluruh jaringan Trirema FM Net, sudah membeli susu kambing Etawa atau produk herbal yang lainnya, karena banyak banget produknya ya. Yang jelas dicek lagi kemasannya, dicek lagi kualitasnya untuk keluarga semuanya yang mau memilih untuk bisa mengkonsumsi produk-produk herbalnya ya. Terkhusus produk yang ada di seluruh jaringan Trirema FM Net, kita tidak jual di toko online manapun. Kamu hanya bisa pesannya di call center kita saja ya, di 08

Kanza. Oh, sudah beli Biosi ternyata. Bu Giem, apa kabar? Good morning dari kawasan Raman Fajar. Ini besti-bestiku yang ada di Raman Utara semuanya ya. Selalu pada mengkonsumsi produk dari seluruh jaringan dari Rama FM nih. Terima kasih sekali. Bu Giem sudah ngeborong susu Zigo 26 ya. Terima kasih Bu Giem, sehat selalu. Kemudian ada Mas Andri, apa kabar Mas Andri? Mas Andri dari Belalau, Lampung Barat. Ini juga sudah memborong Zigo 26 untuk menjaga kesehatan. Sudah sering kali berlangganan atau beli di Radio Gistar FM ya. Mbah Poni, apa kabar Mbah Poni? Sebuti banyak 8. Ini juga langganan kita, sudah beli Biosi, terima kasih. Kemudian lagi apa kabar untuk Bapak Nuryadi dari Belalau. Good morning Bapak Nuryadi. Anaknya selalu sehat ya. Ini selalu dikasih sama Baking. Untuk kalau Anda ada sesak dan juga jaga terus kesehatannya bareng sama Baking. Biar kecerdasannya makin bertambah ya. Biar tidak bandel lagi. Kemudian juga untuk orang tuanya selalu mengkonsumsi Biosi. Terima kasih Bapak Sahiri, apa kabar? Dari Pemangku 5 Kenali. Ini sudah memborong juga Zigo 26 susu kambing Etawa Premium. Termasuk juga untuk Bapak Rasmadi dari kawasan Brajasaka. Terima kasih sekali sudah memborong promo kita di promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Ada susu kambing Etawa Premium Etawashi yang lagi promo ya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Setiap pembelian 3 box hanya Rp200.000 saja. Ayo sikatin lagi biar kamunya tidak kehabisan. Pak Giman dari Metro Kibang, ini konsumen susu kambing Etamed Premium. Terima kasih sekali Pak Giman. Jangan lupa besok tanggal 1 datang ya, biar bisa ketemu sama Bunda Mita Aninjaya. Bisa konsultasi gratis juga ya. Termasuk untuk warga-wargiku semua yang ada di Metro Kibang. Pak Kuswanto dari Varia Agung, thank you Pak Kus. Ya selalu sudah datang ke Inovasi Radio Lampung. Kemudian Mas Jupri dari Plongkowati sudah mencoba Zigo Magnesium. Termasuk Bapak Samirin yang ada di Nyampir, ini juga sudah memborong Zigo Magnesium sama Maduna Murafit. Cocok banget ya. Pak Timin dari Adilui sudah membeli Zigo 26 juga. Terima kasih sekali. Sehat selalu pokoknya keluarga semuanya. Tetap hati-hati dalam membeli produk-produk herbal, apalagi yang tersiar di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Kita tidak menjamin keasliannya kalau kamu ngedapatin produk yang tidak ada logo Radio Tri Rama FM Lampungnya ya. Termasuk kita tidak jual di toko online manapun, hanya ada di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Kita ke Wawa dulu ya, kita ke WhatsApp dulu. Yuk. Yang WhatsApp boleh sekali di 08 12 9310. Wow. Jalur-jalur goib juga rame ternyata. Grandpa, selamat pagi Grandpa. Apa kabar pagi ini? Mbah Selamat Plongkowati, wakil ini mah wakil. Wakilnya Grandpa adalah Pak Selamat Plongkowati. Selalu hadir pokoknya ya. Lia di Metro, apa kabar Lia? Mbak Yuan, apa kabar tayangku? Sehat ya, sehat-sehat terus loh pokoknya lo ya. Tayang-tayangku semuanya sehat terus pokoknya. Mbak Yuan udah pulang, Mbak Yuan. Ada Mbak Wartet, apa kabar Mbak Wartet? Dari kawasan Gisting sudah panteng asor.

10 kita ya. Di rumah makan Rowo Ireng lagi kita ketemu ya. Oh, baru sampai rumah. Semangat ya Mbak Yuan. Calapan yuk sambil goyang yuk. Om Yusuf, apa kabarnya Om Yusuf? Mau OTW ke Jawa Timur Madiun. Mau ngapain? Yang dari Madiun aja pada datang ke Jakarta loh hari ini ya. Om Yusuf mau ngapain ke Jawa Timur? Mau demo? Mau ikut demo? Orang Jawa Timur banyak yang datang ke Jakarta hari ini Om Yusuf. Ngapain Om Yusuf ke Jawa Timur? Makasih Om Yusuf ya. Mbak Daryati semangat ya tayangku. Pejuang rupiah hadir katanya sudah mubeng-mubeng. Siap, yang lagi terus beraktivitas semangatin terus aktivitasnya ya. Sambil terus dikasih yang enak-enak keluarga semuanya, pokoknya gak usah kemana-mana. Bareng-bareng terus sama pasukan goyang di Madu Jelly, mainkan yang enak sekali. Come on.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Sehatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus

0: 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
1: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Pernahkah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
4: Kita masih terus bareng-bareng bagi kali ini keluarga semuanya, bareng sama Putra juga di Madu Jelly pagi ini. Mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet saja keluarga semuanya. Jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari ya Susu Kambing Etawanya ya. Yang sudah pada punya bonusannya, setiap beli CLT gratis Zigo 26, kemudian beli drink juga masih ada bonusnya ya. Susu Kambing Etawa Zigo 26 boleh dikombinasikan, yang penting minumnya jangan dibarengin ya. Satu-satu aja minumnya. Boleh sih dibarengin, cuma nanti rasanya tidak nikmat ya. Biar rasanya nikmat, khasiatnya juga nikmat, boleh dikonsumsi sendiri-sendiri begitu.

Masih sampai dengan jam 8 pagi saja. Sekarang sudah jam 7 lewatnya 50 menit nih keluarga semuanya. Sudah mau OTWK pagi ini? Dicek kembali yuk. Siapa tahu ada bawaan yang belum kebawa atau belum dimasukkan ke dalam tasnya keluarga semuanya. Yang siap-siap mau OTW ke pasar, mau belanja hari ini semuanya hati-hati ya. Mbak Pali, kenapa wawanya dihapus ini, ha? Ngetik lagi. Baru mau dibuka ya sudah dihapus. Mama Anissa, apa kabar?

hadir aja pantengin Radio Tri Rama FM. Makasih ya Mamane, udah makan belum ini? Udah sarapan belum? Semangatin terus bareng sama Madu Jeli pagi ini ya. Kemudian Bang Zul, apa kabar Bang Zul? Anak Ogan asli Sumatera, dari kawasan Tanjung Iman, Rumbia. Goyangin katanya untuk Mas Putra aja, sehat-sehat selalu, amin. Makasih Bang Zul, Bang Zul juga ya, sehat-sehat terus ya. Mbak Yuan calapan pakai

Sarapannya pakai apa Mbak Yuan? Pakai roti tawar. Oh. Terima kasih Mbak Yuan ya. Bunda Ulfa, apa kabar Bunda Ulfa? Pulang ngojol Mas Putra. Kemudian lanjut dengan ini, dengan alat-alat ini, alat-alat tempur ya.

ini ya, goyangin untuk semuanya yang enggak live di TikTok aku pagi ini. Khusus di WhatsApp. Males ah, paling yang nonton cuman Bunda guys, Kak. Tolong ya. Tante ini kok enggak live, katanya males makanya itu. Paling yang rajin nonton cuman Bunda Gaiska doang. Makanya aku enggak live pagi ini. Mamang Somay, apa kabar Mamang Somay? Siap-siap nih mau OTW Mas Putra. Selamat pagi, selamat bertugas saja Mas Put, sehat selalu. Makasih ya. Mang Jajak bukan ini Mang Somay ini. Terima kasih ya Mang. Laris manis Tanjung Kimbol ya. Emang iya kan, bener kan? Paling yang rajin nonton cuman Bunda Gaiska doang. Nanti Bunda Gaiska jadi nggak jadi ngapa-ngapain. Ngeganggu aja nanti akunya. Makasih ya Bunda Gaiska ya, sudah panteng pagi ini ya. Alasan katanya. Alasan apa? Aku mah tinggal on cam aja sebenarnya. Mama Zahra, apa kabar Mama Zahra? Kok nggak live Mas Put? Nanti kalau aku live, Mama Zahra lihat aku lagi ini, lagi buang ingus. Tolong. Makasih ya Mama Zahra ya. Kang Subari, apa kabar Kang Subari? Terima kasih sekali. Kang Subari Papung, Capung kali ya. Kang Subari Capung, thank you ya. Nyucuk-nyucuk katanya. Oh, luar biasa Mak Parni lagi nyucuk pagi ini ya. Sampai WhatsAppnya kehapus loh tadi loh ya.

banyaknya nama nih. Bergoyang lagi ya, jangan lupa sarapan. Iya. Siap Ratu Nyonya, makasih ya. Iya Mas Putra, ini Mang Jaja katanya. OTW esak Mama Arif katanya. Makasih Mang Jaja. Semangat terus ya Mang Jaja. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Pakai masker Mang Jaja, banyak debu soalnya ya. Ya lagi mau pada berjualan, semoga jualannya laris manis Tanjung Kimpul. Apalagi yang sudah di pasar-pasar, lagi menata dadanan, dadanan lagi jajanan atau lagi menata dagangannya, semangatin semuanya ya. Panteng terus di seluruh jaringan dari Rema FM Net keluarga semuanya, biar makin semangat juga aktivitasnya pagi ini ya. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya, biar pada makin semangat juga untuk aktivitasnya. Yang di jalan hati-hati ya semuanya ya. Ayo buruan yuk dapatkan susu kambing etawa premium, yang asli, yang terjamin keasliannya, hanya yang berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Yang pengen diantrin hari ini boleh, silakan hubungi CS kita aja 0831 760 600, biar bisa langsung diantrin hari ini juga ya. Kalau gitu kamunya semangat aja aktivitas pagi ini. Sehat terus untuk semuanya ya. Panteng radio, panteng Tri Rama yang enak-enak denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raja Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Chandra Dewi, Radio Trirama FM, Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, kebakaran kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Peristiwa yang berulang tersebut mendorong Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung meminta penguatan mitigasi dan sistem pencegahan kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras petugas gabungan yang saat ini berupaya menangani kebakaran. Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar. Menurutnya, kebakaran yang berulang setiap tahun menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem mitigasi, terutama dalam mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran sejak dini. Ia mendorong penguatan mitigasi melalui peningkatan patroli di titik-titik rawan, sistem deteksi dini, pemantauan hotspot, serta pemanfaatan teknologi seperti drone untuk mempercepat identifikasi lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat di desa penyangga juga dinilai penting. Kelompok masyarakat peduli api perlu diperkuat agar mampu membantu melakukan pemantauan sekaligus menjadi bagian dari sistem pencegahan kebakaran di sekitar kawasan TNWK. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan jaringan.
4: Kekalahan Jepang. Proses kemerdekaan Indonesia diawali atas kekalahannya Jepang dari Sekutu. Kekalahan negeri Sakura itu diakibatkan oleh ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Dampak bom atom itu menyebabkan penurunan moral tentara Jepang. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
3: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua miau.
0: Yeay, semangat selalu, Besti, di hari Kamis.
1: Kamis.
0: Yes, Kamis menyala, Besti.
1: Kamis meringis, jigigis, gerigis.
0: Gerigis kari manis.
1: Memang manis rasa nih gula.
0: Oke, Besti, Kamis ini ditemenin lagi bareng sama dua miau ya, Bes.
1: Yoi, sampai jam 10, kamu gak usah kemana-mana.
0: Ya, doang di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: lanjut ya barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Cuaca udah cetar banget. Kamunya juga harus semangat ya Besti ya, untuk beraktivitas, untuk melanjutkan mungkin pekerjaan yang tertunda kemarin. Mm-hmm. Atau juga sudah mulai ada pekerjaan baru setelah beberapa hari menganggur, setelah beberapa hari libur.
1: Mana ada?
0: Ya Besti loh Besti. Siapa tahu kemarin tuh masih nganggur. Dan hari ini mungkin hari pertama kali, hari pertama untuk kerja lagi.
1: Oh iya iya.
0: Ya.
1: Dan juga nih untuk kamu Besti, jangan lupa dong ikutan gabung. Kita sudah live tau.
0: Iya loh Besti, kita sudah live di TikToknya Radio Trirama FM.
1: Iya, boleh kamu merapat, ikut mendekat, rapatkan barisan.
0: Iya Besti, buruan rapatkan, rapatkan barisanmu ya Bestiku.
1: Besti ini sungguh kejam-kejam.
0: Iya nih perasaan kejam kali lah Besti nih. Kalau pagi-pagi kita sudah on cam berarti kita sudah cantik.
1: Iya, sahabat ternak. Mm-mm. Memang aku sebuluk itu di matamu.
0: Karena kau tidak menggunakan filter ya, tidak seperti aku. Mm-mm. Filternya 7 lapis.
1: Sungguh kau sahabat ternak kejam.
0: Gak apa-apa ya, pagi-pagi mah harus happy. Gak apa-apa banget. Udah sarapan belum, Chan?
1: Sarapan, iya sudah sarapan. Makan pakai hati.
0: Oh, makan pakai hati, ya ampun. Ini pasti tadi makan pakai hati ya, dikasih sama sahabat ternak ya. Hati ternak ya.
1: Kan ngopi-ngopi guys, gak bisa ngopi.
0: Iya, pagi-pagi gak bisa lambungnya ngopi. Kalau kita mah pagi-pagi nyusu dong.
1: Iya, susu kambing etawa. Itu bisa diminum saat pagi hari, saat siang hari, saat malam hari. Iyalah, gak bisa dia minum sambil rebahan itu gak bisa.
0: Jangan minum sambil rebahan, takutnya nanti tumpah.
1: Bisa kalau kamu mau minum pakai dot boleh.
0: Iya boleh, boleh, boleh sekali Besti. Ya, kan?
1: Minum pakai dot itu sambil rebahan boleh banget.
0: Iya, biar kayak adik-adik, adik bayi.
1: Iya kan? Emang kalau mau minum dot harus jadi adik bayi dulu?
0: Enggak, kayak
1: emang seumur aku enggak boleh minum pakai dot?
0: Ya boleh, siapa yang enggak ngebolehin? Boleh kok.
1: Boleh kan?
0: Boleh, tapi kamu minumnya di kamar aja ya.
1: Iya, biar aku bisa minum susu kambing etawa sambil rebahan.
0: Iya, boleh banget sambil nonton drakor kan. Boleh banget nih Besti. Gimana, udah punya stoknya belum di rumah? Ayo, udah punya belum stoknya?
1: Kalau udah punya, bagus.
0: Iya.
1: Iya kan, saya sehat semuanya.
0: Kalau belum punya, buruan. Mumpung masih ada promo. Betul. Yang masih ada susu Zigo ada ya di Radio Trirama FM. Susu kambing etawa guys, kan kamu borongin aja 200 ribu rupiah aja.
1: Oh, ada masih kebagian kita.
0: Masih.
1: Berarti besok kita siaran keliling masih ada ya?
0: Masih, besok siaran keliling dibawain, tenang aja.
1: Tuh kan. Pokoknya untuk Besti-Besti, demi kesehatan Besti, selalu kita berusaha untuk mengadakan yang namanya promo-promo spesial setiap bulannya.
0: Yes, bener banget, promo spesial buat kamu pokoknya Besti ya, jangan sampai kehabisan. Selain itu juga masih banyak promo agar ilusnya ya Chan.
1: Yes, bener banget. Selamat pagi buat yang repot. Yang gak repot tidur aja lagi.
0: Iya, aku tadi mau tidur lagi tapi aku kepikiran kalau hari ini aku repot.
1: Ya kan, hari ini kita mencari cuan lagi.
0: Iya, hidup cuan.
1: Kak, tolong diputerin lagu cover dari Al.
0: Al, Al Eldul.
1: Dari Al atau AI sih?
0: AI.
1: Dari AI. Rido, banyak kita lagu dari AI.
0: Iya, banyak banget nih ya. Sebentar lagi AI menggantikan manusia nih ya. Wah,
1: jangan-jangan
0: ya,
1: nanti sebentar lagi bakal ada penyiar AI.
0: Iya, jangan-jangan nih kita akan dihempas, diganti sama AI, Chan.
1: Apakah kamu setuju?
0: Kalau ya Allah,
1: Trirama akan ada penyiar AI?
0: Ya Allah. Kamu kita akan lepas dari sini.
1: Nanti Duo Miau nya diganti jadi Duo Miau AI.
0: Oh, itu bacanya Al. Masa?
1: Itu kan huruf I.
0: I besar itu, bukan I kecil.
1: Selamat pagi juga dari Merapi ikutan hadir ya, Cozy.
0: Oke, thank you Cozy. Kok kamu di Merapi, Cozy?
1: Ya kan dia merapi wai kanan.
0: Oh, merapi wai kanan. Oke, selamat pagi. Itu bacanya apa sih? Huruf Jepang apa huruf apa sih itu ya?
1: Alam, bo, orang dia juga belum tentu bisa baca.
0: Iya, aku tahu itu.
1: Apa?
0: Hati yang rapuh.
1: Coba tanya dia yang punya nama, bisa gak dia baca?
0: Apa itu bacanya coba?
1: Wu Aini.
0: Wu Aini itu apa? Aku cinta kamu.
1: Mm-mm.
0: Oh, Wu Aini.
1: Selamat pagi ya, dari Barada Tuai Kanan hadir. Wah, okay. Jejak kaki.
0: Mm-mm.
1: Bisa tuh coba apa bacanya?
0: Apa itu bacanya coba?
1: Tuh, sarapan sambil liatin dua penyiar yang heboh, Gatot Sukoco.
0: Gatot, selamat pagi. Jangan lupa sarapan besti-besti aku yang udah tontonin kita di TikTok ya, yang juga lagi pantengin kita.
1: Mm-hmm.
0: Di rumah lagi sibuk-sibuk nyuci, jemur, nyapu. Ya pokoknya semangat aja besti.
1: Yes besti, kamu juga kalau sempat boleh deh merapat ke live TikTok kita. Ya
0: yep.
1: Setidaknya kamu bisa tinggalkan jejak.
0: Ha-ha.
1: Terus nanti kamu bisa deh lanjutin lagi aktivitas kamu.
0: Udah, yeah.
1: Tinggal aja gak apa-apa. Domi-nya tetap ini berkicau sendiri ya kan?
0: Yeah.
1: Tetap akan berkicau sampai jam 10. Tenang
0: kicau
1: aja besti. Walaupun kamu gak panteng di TikTok, tapi kamu sudah meninggalkan jejak, tapi kita tetap akan berkicau. Tenang aja besti.
0: Tenang aja besti aku ya. Dan masih banyak banget info-info lainnya kita bakal share-share nanti ya Chan ya.
1: Yes, ya, jadi kamu gak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus
0: Miau.

Lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Eh, ada Pak Ujang.
6: Eh, Pak Joko.
5: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
6: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, nggak enak lah pohonnya.
5: Oh, lagi nggak enak badan.
6: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
5: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
6: Eh, itu susu apa, Pak?
5: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
6: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
5: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
6: Oh gitu.
5: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
6: Wah, ini tadi kasih?
5: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
6: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
1: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
7: 22 jam non-stop enak,
8: 22 jam non-stop goyang.
9: Ini tinggal
7: Banteng Radio, Banteng Trirama. Enak.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut lagi Besti, kebersamaan kita ya pagi hari ini. Masih pagi.
2: Iya kan, ini masih pagi banget sih Besti.
1: Oh sih Besti.
2: Masih pagi banget untuk kamu. Apa ya?
1: Untuk kamu.
2: Masih pagi banget untuk kamu rebahan sih.
1: Ya ampun. Ini kalau untuk rebahan udah siang sih Chan.
2: Masih pagi, nyatanya dia masih rebahan. Kalau dia gak rebahan udah gak pagi lagi ini.
1: Oh iya bener banget ya. Ya udahlah, masih pagi buat rebahan ya Besti ya. Sokat rebahan lagi Besti mumpung masih pagi.
2: Terus banyak yang protes, mana ada aku rebahan.
1: Sini aja udah sibuk-sibuk dari tadi pagi, udah ngocor ya, ngocor keringetnya.
2: Aku aja udah wira-wiri.
1: Iya, udah wira-wira.
2: Setrikaan aja kalah sama aku kok.
1: Iya, benar banget kok.
2: Selamat pagi. Loh, iki Pak Sumiran.
1: Oh iya, Pak Sumiran seperti banyak noh.
2: Loh, Pak Sumiran punya TikTok loh sekarang loh.
1: Iya loh, emang Chandra baru tahu Pak Sumiran punya TikTok.
2: Ya Allah. Ini Pak Sumiran apa cucunya ini?
1: Pak Sumiran.
2: Ya Allah,
1: Pak Sumiran. Ada Mas Rizal, sahabat Ilir, Chan.
2: Okay.
1: Gimana kabarnya pagi ini, Tri Chan? Udah tahu Rizal, sahabat Ilir. Ya Allah, nanya mulu ya. Mas Rizal ini, lagunya Janda 7 kali, Tri Chan, mencop-cop aja.
2: Okay, terus juga ada lagi. Kenapa?
1: Apa?
2: Rebahan pie, itu kan yang rebahan. Kalau yang gak rebahan mah ya selamat beraktivitas.
1: Iya Besti, ada Merizal Bekam dari Tanjung Kesuma, Senggolin buat Pak Rijo Urut Sobat Ngarit. Siap jadi pawang hujan. Buat Ahmad Jahit, terima order ngupas bawang 700 ribu. Sehat-sehat dompet tanggal tua, kunjungan terus.
2: Alah, ya Mbah Sumto.
1: Alah ya Mbah Sumto.
2: Ya Allah. Kalah gaul nanti cucunya sama Mbah Sumto.
1: Ya no lewat pokoknya.
2: Ada juga siapa lagi Besti? Boleh kamu ikutan bergabung lagi. Kamu yang diam-diam saja, tidak meninggalkan komentar. Aku tidak tahu loh ya.
1: Iya loh, tinggal

0: Salin komentar dong Besti, biar disenggolin sama Chandra ya. Nah, selamat pagi juga, ini ada Mas Andan S. Magelangan digoyangin buat Mbak Subari, Mbak Nur, ada Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, ada Mas Rino, semangat gaspol.
1: Oi, terima kasih untuk kebersamaannya juga Agustin Mutirahayo.
0: Oke.
1: Selamat pagi Agustin.
0: Selamat pagi ya Asrun. Asrun sarapan Chan.
1: Sarapan pakai apa sih?
0: Lalap jengkol 6 coel sambal terasi.
1: Wah, kesukaan Tria tuh.
0: Iya, semua kesukaan Tria pokoknya ya. Iya. Mantap ulala ya.
1: Kesukaan Tria pokoknya.
0: Dua miau. Cantik-cantik dan baik hati. Plus selalu energik.
1: Wow.
0: Tambah hebat. Bahu selalu hadir dong cantik-cantikku, ada Bunda Rosana.
1: Terima kasih loh Bunda Rosana.
0: Tadi Bunda Neal udah disenggol ya?
1: Udah, Bundanya Al tadi sudah dong.
0: Oke. Ini hadir aja ya Besti. Terus ada Nino dari Menggala Kota. Salamnya buat Abang Joni Wira, di mana Bang Menggala Kotanya, Bang?
1: Tuh, Abang Joni tuh dicariin sama
0: Nino.
1: Iya, yang sesama Menggala gitu kan.
0: Iya, yes, siapa tahu kan bisa itu ya, bisa kopi darat ya.
1: Kan.
0: Ada Ahmad dari Poncowarna, salamnya buat Bu Isyana, Rizky Oktomi, ada Maklum Intu, Mbak Rini, Mbak Wandira, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Oke, ada lagi?
0: Ada ini terakhir Mbak Supana ya, lagi aku lagi gak ada bahan loh Trican, aku lagi beraktivitas.
1: Yang benar lagi beraktivitas, ini Mbak Supana lagi TikTokan.
0: Iya nih, ih bohong Mbak Supana, ih bohong.
1: Mbak Supana, tak kasih tahu Mbak Supana. Main TikTok tuh enaknya sambil rebahan loh Mbak Supana.
0: Iya loh Mbak Supana, bener deh ya, sambil rebahan, guling kanan, guling kiri.
1: Ini tuh, iya bener Nadifa Astrofi.
0: Iya Nadifa, salam kenal ya Nadifa ya.
1: Iya, selamat pagi juga ada Indra di Seba 9, minta lagunya dong Mbah Dukun, dari kemarin dia minta Mbah Dukun.
0: Iya Mbah Dukun, tolong jampekan aku agar si dia menjadi milik.
1: Kepada Tuhan yang maha kuasa.
0: Asik, asik.
1: Ade Suherdis.
0: Mbak Dukun, aku belum ketemu Mbak Dukun soalnya ya guys ya.
1: Ada maaf ya. Yang Mbak Dukun baru itu loh.
0: Iya, Dukun palsu. Itu judulnya Dukun palsu.
1: Oh, Dukun palsu judulnya.
0: Iya.
1: Ya udahlah Besti, nanti lagi ya kita cek-cek dulu ini dendang-dendang yang terbaru ada gak sih?
0: Iya gak sih, masuk gak sih? Nanti kita cekin dulu, kalau memang ada kita puterin, kalau belum ada ikutan aja ya.
1: Yes, udah kamu gak usah pindah-pindah, tetap bareng sama dua miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus miau. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Samila, boten.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Mila. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Air Media.
1: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
2: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan Trirama FMNet.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kebakaran melanda lahan seluas sekitar 3 hektar di Jalan Terusan Ragom Gawi 3, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung Selasa kemarin. Kebakaran tersebut dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung sekira pukul 12:30 siang. Kepala Damkar Mat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 5 unit mobil pemadam yang menangani kebakaran tersebut. Petugas menghabiskan sekitar 4 tangki air selama proses pemadaman. Berdasarkan keterangan pamong setempat, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan. Api kemudian membesar setelah tertiup angin kencang dan merambat membakar alang-alang di sekitar lokasi. Meski demikian, Damkar Mat memastikan penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwajib. Tidak ada korban jiwa maupun laporan kerugian materi dalam peristiwa tersebut. Kepolisian Resor Lampung Selatan menghimbau pengguna jalan tol Trans Sumatera untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan di sekitar ruas jalan tol. Himbauan tersebut disampaikan menyusul potensi kebakaran lahan di sejumlah wilayah sekitar jalan tol, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan meningkatkan resiko kecelakaan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengingatkan pengendara agar tetap tenang ketika melihat asap atau kobaran api di sisi-sisi jalan tol. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Nami kula Sugiono, alamat SB 10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake niku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate sing berobat niku digendong kali Pak RT niku di obat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sampeyan niku sarahne kula sering minum agar ilus drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas malih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyo sakit ngoten.
1: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
0: Agar ilus drop sing kang aku inum
1: nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
0: Nggih, agar ilus drop.
1: Sampun tak pinten botol?
0: Pun telas gangsal.
1: Gangsal. Nggih. Sakniki ajeng tumbas malih nggih njagi kesehatan.
0: Gitu, pas ya damel jaga kesehatan, sehat.
1: Setelah konsumsi agar ilus niku, Pak.
0: Nggih.
1: Nggih, sing diraosne teng badane panjenengan pripun?
0: Badan sekeco. Nggih, tetep mboten anu keluhan niku mboten enten.
1: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
0: Nggih.
1: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
0: Telas kalih botol, telas kalih botol saged terus saged melampah.
1: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
0: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu sedherek-sedherek ingkang gadah keluhan sakit kados kula, monggo-monggo minum Agarilus Drop raos sekeco.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
8: Goyang Konsumen.
9: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin nih untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan.
10: Coba ya, kita mau cek dulu. Satu. Satu, dua, tiga.
9: Kamu mau cek apa mau senam?
10: Ini loh Besti, Bu Siti Taman Negeri udah langganan banget minumnya drop. Ini pas banget ada bonusan. Beli drop dapat bonus susu kambingnya tawa varian jahe merah. Ini enak banget sih rasanya.
9: Mantul.
10: Dia lebih kenceng ke jahe merahnya rasanya. Sumprit.
9: Iya, yeah, enak banget pokoknya ya.
10: Terus juga ada lagi ini Bapak Hendri dari Pringsewu. Keluhannya batuk-batuk, ini minumnya bubuk batuk dan asma.
9: Okay. Terus selanjutnya ada Pak Sunarto atau Pak Budi dari 28 Purwosari. Ini beliin istrinya ya. Cari Prokanda dan herbal ada madu lambung dan yang ada di radio apa namanya?
10: Duta.
9: Nanti banyaknya aku bingung sampai nama radionya.
10: Ya Allah. Ada lagi nih ya, selamat paginya. Ada Kang Nyingnying. Wah, Kang Nyingnying udah dapetin herbal juga di radio Kenza.
9: Ya, selamat pagi. Juga ini ada Bu Kim.
10: Dari Raman Fajar keluhannya ke Julino kan. Itu udah sering banget konsumsi minus susu Zigo 26 varian cucu.
9: Rasa coklat.
10: Iya dong, mumpung masih promo yang masih kebagian ya Besti ya. Beli 3 cuma 200 ribu rupiah aja. Yes, ada Bu Murti nih dari Raman Fajar. Keluhannya di mata sama ke Julino di kaki. Makanya tuh cari paket komplit. Ada Bright yang khusus untuk mata. Sama Zigo Magnesium Cream untuk ke Julinonya. Nanti diolesin di luar. Dioles. Disemprot dulu kan. Dioles. Dipijit-pijit pelan, halus. Terus berasa deh rasanya.
9: Mantul deh berasanya pokoknya Besti. Makanya cobain ya Besti ya. Namanya Zigo Magnesium Cream.
10: Betul.
9: Terus ada Mas Andri dari Belalau Lampung Barat. Ini beliin buat titipan orang. Untuk jaga kesehatan belinya Zigo 26 3 kotak sama madu lambung kucan.
10: Yes, ada Mas Pony dari SB8 langganan banget ini, sering datang ke Radio Tri Rama.
9: Iya dong, ada Bapak Nuryadi dari Ujung Belalau Lampung Barat juga udah dapet ini madu hitam pahit untuk anaknya, keluhannya dada sesek. Terus juga untuk jaga kesehatan. Selain itu juga ada produknya di Radio Gistar FM.
10: Yes, ada Pak Sahiri dari Pemangku 5 Kenali Lampung Barat juga untuk jaga kesehatannya. Selalu berlangganan banget minumnya susu Zigo 26.
9: Mantul, ada Bapak Rasmadi dari Beraja Saka, keluhannya gatel sama asma Chan.
10: Okay.
9: Pembelian kedua kalinya ini ada Selti yang masih promo, ada bubuk batuk asma dan juga susu kambing etawa.
10: Itu tadi siapa ya?
9: Ini ada Bapak Rasmadi dari Beraja Saka.
10: Terus ada Pak Giman dari Metro Kibang, keluhannya ke Julino ya. Baru pertama kali banget ini mau cari Morinda sama susu kambing etawa. Kemarin dianterin sama Kak Dito.
9: Oke, lanjut lagi. Ada Bapak Kuswanto dari Varia Agung. Beliin buat bapaknya sakitnya darah tinggi Chan, kolesterol, asam urat, lambung. Ini baru pertama mau minum madu nomorafit dan juga herbal di Radio Inovasi.
10: Yes, ada juga nih Mas Jupri dari Plongkowati. Ya kan? Cari apa itu? Oh, Zigo Magnesium Cream.
9: Wah, mantul deh pokoknya Besti. Ada Bapak Sarimin dari Nyamper. Konsumen lawas juga ini buat kesehatan. Ini ada madu nomorafit, terus juga Agarilus Bright, Agarilus Sequalen, Agarilus Proren, dan juga Zigo Magnesium Cream.
10: Yes, ada Pak Timin dari Adiluih, keluhannya jantung dan udah langganan banget Besti. Minumnya Sequalen dan susu Zigo 26.
9: Yeay, sehat-sehat Besti-besti kita semua yang udah dapetin produk herbal Agarilusnya. Jangan lupa ya, kamu bisa langsung meluncur ke Radio Tri Rama Jaringan buat dapetin produk yang asli.
10: Yow, yang sudah ikutan gabung di TikTok nanti kita sapa-sapain ya, karena barusan kita sapa-sapa pelanggan setia dari herbal Agarilus kita.
9: Betul banget. Kita lanjutin yuk di belakang layar dan juga kamu gak usah kemana-mana.
10: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau
9: di Pasar Goyang.
10: Goyang sehat bersama Agarilus.
9: Goyang terus Miau.
5: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
7: Goyang Konsumen.
5: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Hai Besti.
1: Hai Besti.
2: Please ya. Mimi apa yang paling panjang kata Chandra gitu?
1: Mimi yang terpanjang kalau katanya Mbak Arya itu ada di Cina. Tapi itu masih kalah panjang.
2: Itu menurut fakta ya. Tapi mimi yang satu ini mimi yang valid buat Chandra. Mimi terpanjang di dunia adalah
1: mimpi-mimpi tentang kita.
2: Gak bisa ya.
1: Please dong di info Bes.
2: Ada lagi Chan, mie yang susah didapetin.
1: Mie?
2: Milikin Chandra.
1: Allah. Aku gulung nih kamu.
2: Gulung mie gulung
1: mie pia. Jadi main Donald bebek kita kan.
2: Iya ya. Ya Allah, mie yang buat malu ki apa kira-kira?
1: Mie tok-tok.
2: Kok mie tok-tok?
1: Mie apa yang buat malu? Mie minta kasih sayang dari kamu tapi kamunya enggak kasih sayang ke aku.
2: Betul Chandra.
1: Minta perhatian ke kamu tapi kamunya cuek aja.
2: Betul Chandra.
1: Nah dulu. Sing sadar.
2: Nah,
1: Mbak Arya sing sadar.
2: Mbak Arya.
1: Sing eling.
2: Sing eling ya, anak gadis enggak boleh kayak gitu ya.
1: Bohong.
2: Anak gadis enggak boleh ya.
1: Ya Allah.
2: Ya ampun, Besti, gimana nih udah kelar semua kerjaan pagi ini, Besti?
1: Sedikit separuh lah pekerjaan selesai. Masih okay. Ada separuh lagi ini yang belum diselesaikan.
2: Okay.
1: Masih bingung aku harus pegang yang mana.
2: Okay.
1: Karena segalanya semuanya kok minta dipegang.
2: Pegangan aku aja. Pegangan aku aja dulu.
1: Ah, masa yakin aku memarahi kamu?
2: Iya, Nono ya, Arya Dwi Chandra, Nono ya sayang. Sayang Nono ya.
1: Nono ya.
2: Ada ibunya Diana, Trican. Aku hari ini cuacanya apa sih?
1: Hari ini cuacanya di sini tuh ada kadang mendung, kadang cerah.
2: Oh,
1: gitu.
2: bukan. Pagi Trican, aku hari ini cerah ceria mendengar suaramu yang merdu. Buat semangat aku tuh aktif.
1: Pia Toki,
2: buat aku semangat beraktivitas dan sehat selalu sayangku.
1: Oke. Okay. Oh iya, selamat pagi Gideon.
2: Oh iya, Gideon. Ya, selamat pagi Gideon, lagi pantengin kita enggak Gideon?
1: Iya, Gideon. Kamu sudah calapan belum Gideon?
2: Iya, calapan dulu ya sama tante.
1: Ditemenin sama kita.
2: Betul. Terus tadi tetanggamu minta disenggolin tadi. Yang orang marga tadi.
1: Oh, Mbak Arya.
2: Yang satunya.
1: Hah?
2: Tadi siapa? Orang mana tadi?
1: Oh, Mas BL Lampung tadi.
2: Mas Ade loh.
1: Oh iya. Tetanggaku banyak banget nih coba.
2: Yeah.
1: Tuh, ini loh Mas Ade. Gimana Mas Ade? Kamu ini banget penasaran banget loh.
2: Iya loh Mas Ade. Mas Ade Hidayatullah.
1: Emang namanya Hidayatullah?
2: Enggak tahu juga.
1: Mas Ade, kamu mana? Masih ada apa enggak lo kamu lo?
2: Halah mbok dek ya mbok, gampang jalan-jalan anaknya tuh nih ya.
1: Gitu, mimpiku bersamamu selebew.
2: Selebew cetak.
1: Please dong dikasih info bakulan sendal yang bagus.
2: Buat
1: yang
2: apa tuh?
1: Kalau dipakai langsung bisa melangkah bersamamu. Yang kalau dipakai langsung bisa melangkah bersamamu ke pelaminan. Please dong dikasih info Besti bakulan sendal. ke kamu yang gak kuat jadi. Aduh. Mimi apa yang buat senyum-senyum sendiri? Milikin kamu.
2: Wih, cetas.
1: Coba. Aduh. Kamu kok ketawa terus sih? kamu gak kuat. Kok kamu gak kuat sih? Justru aku ini lagi cari toko bangunan yang bisa bangun rumah tangga karena aku.
2: Udah guys.
1: Kopi apa yang bikin
2: apa lagi?
1: Kopi apa yang bikin bahagia?
2: Kopi apa tuh?
1: Kok pilih aku daripada dia? Trio enggak aku. Gimana? Besti. Coba kamu. Kopi nang aku deh, bismillah. Benar juga. Kamu tidak salah ya, Mbak Arya. Kamu tidak salah.
2: Kamu benar ya, kamu benar sekali ya. Ada Om Yusuf, Pak Dir, lagi ke Jawa Timur, Madiun tempatnya adiknya ya. Sehat-sehat ya Om Yusuf. Ada Bu Antini, mau minta dinangnya Trican.
1: Apa?
2: Aku bukan Narahwana.
1: Tapi
2: ya itu lagu. Tapi
1: tak kira itu dia mau berkata-kata aku bukanlah Rahwana. Aku bukanlah Rahwana, tapi aku adalah.
2: Kan udah dibilangin ya, lagu aku bukan Rahwana. Terus
1: Gideon ngikut ngakak dulu. Estria, engkau ngompol deh jadi.
2: Aman-aman ya. Assalamualaikum Trican, aku Ibu Watini dari Kota Gajah ini, konsumen loh. Ih, konsumen bubuk batuk asma sama Agarilis Drop.
1: Oke.
2: Mantul ya Bu Watini, saya selalu ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga, selamat pagi. Denangnya tadi udah diputerin ya di Rantai di Gelangi Rindu. Terus juga ada siapa lagi ini? Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir. Mas Wigi, selamat pagi. Ada Mbak Supana juga, thank you banget sudah bergabung barengan sama aku.
1: Tuh ya, aku bukanlah Rahwana tapi aku adalah Rahwani.
2: Aku bukanlah Rahwana tapi aku gimana sih Chandra ini?
1: Tapi akulah Rahwani. Rahwani aku kalau kemana-mana sendiri tanpa kamu.
2: Rahwani aku kalau sendirian harus ditemenin sama kamu.
1: Rahwani aku. Kopi apa yang menyakitkan?
2: Kopi Lydia timbang aku.
1: Sakitnya hatiku. Besti,
2: apa?
1: Please dong diinfoin aku sih.
2: Apa lagi? Tadi diinfoin sendal, diinfoin mie.
1: Aku sekarang tuh lagi mau cari koper, aku pengen berpergian gitu loh.
2: Oh,
1: kan
2: iya.
1: Mau ini kita mau siaran keliling, hello.
2: Oh iya benar banget Besti. Kamu mau cari info koper?
1: Cari info koper, aku soalnya mau berkeliling-keliling ke Lampung. Aku kan di Lampung, kenapa berkeliling-keliling ke Lampung? Aku mau berkeliling-keliling Lampung selama 4 hari.
2: Iya Besti, info koper yang besar banget ya, karena iya, buat wadahin ekspektasi orang tuaku.
1: Siapa tahu kan bisa bawa hubungan ini kemana-mana juga gitu. Kan pakai koper itu. Tidak. Enggak, tapi ini serius ya.
2: Ya,
1: ini butuh koper, info koper, soalnya kita mau siaran keliling.
2: Betul.
1: Ya, mau ada roadshow kita, cek kesehatan gratis juga. Nanti bakal ada apa namanya? Itu namanya
2: konsultan.
1: Oh, ada konsultan juga dari Solo, ada Bunda Mita. Nanti di hari Sabtu kita mulai sampai hari Senin.
2: Sampai hari Selasa.
1: Oh, hari Selasa. Ya, hari Sabtu itu pertama kita mulai ke Radio Inovasi.
2: Iya.
1: Gitu. Hari tanggal 29 hari Sabtu. Hari Minggunya kita tuh langsung OTW gasnya ke apa itu namanya?
2: SB8, Rumah Makan Rawa Ireng.
1: Benar. Rumah Makan Rawa Ireng tanggal 30 di hari Minggu. Terus hari Seninnya kita langsung gas OTW tuh, ya kan, ke Radio Kanza. di Tridatu Lampung Timur tanggal 31. Nah, yes, tanggal satunya kita itu bakal ke Margo Toto di, yep, Metro Kibang.
2: Betul.
1: Nah, kan berkeliling-keliling kita butuh koper besar.
2: Betul, Besti. Kamu jangan lupa datang ya, Besti ya. 4 kan? Hari loh kita bakal keliling-keliling ya.
1: Sampai terbatuk-batuk aku.
2: Sampai terengap-engap aku ya. Kebo-kebo apa yang melelahkan? Kebohongan kamu yang berulang-ulang kali. Ya kan? Tahu aku mah itu. Ayo, ya kan, ya kan. Berulang-ulang kali telah ku katakan,
1: aku ini bukanlah, aku ini hanyalah seorang penyiar.
2: Ternyata salah ya.
1: Ke Bogor jalan kaki. Kamu mau safari?
2: Kamu mau savana?
1: Oh, savana sih.
2: Apa dong?
1: Kamu ke Bogor jalan kaki itu kamu mau ini apa namanya?
2: Mau apa?
1: Apa sih kalau orang yang di jalan itu namanya? Safar.
2: Oh iya, safar.
1: Di jalan itu namanya? Safar.
2: Oh iya, safar.

0: Presto aja. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam Besti yang baru bergabung barengan sama Duo Miau ya, bisa gabungan sama kita di Wawa di 08 12 12 12 9310 atau juga ikut gabungan sama kita di live TikTok.
0: Yes, ya Mas Dodi juga tuh. Nanti kita sapa-sapaan lagi ya.
1: Heeh, Pak Suradi selamat pagi ya.
0: Selamat pagi Besti.
1: Oke, kita lanjut goyang dulu Besti ya.
0: Di sini aja. Kamu ya, tetap bareng sama Duo Miau.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Ega Rilus.
1: Goyang terus Miau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sutarno saking wilayah Kudim, Sriwijaya Mataram. Keluhan kula nggadahi penyakit batu ginjal, antas kula saged mantun total niku kula mundut agar lulus drop kali botol ajeng setunggal malih proren dugi sepriki kula alhamdulillah saged mantun saged nyambut damel kados biasanipun. Engkang kula rasaken menika nggih teng ginjal, batu ginjal niku kula kali dokter pun diwastani wonten batu ginjalipun. Niku kula mantun melalui agar lulus drop kali botol lan setunggal malih proren niku nggih mboten dangu kula alhamdulillah saged mantun juga seperti pesen kula kangge sedaya rencang wonten griya wonten pundi kemawon monggo pilih awakipun mboten sekeca napa kulaipun cobi mawon hubungi teng Trirama cobi niku mengke wonten obat herbal ingkang mujarab matur mas.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Bode Samila, bode.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: waktu kita udah habis, sudah di menit 54, saatnya kita mau pamit.
1: Padahal aku tuh masih seru-serunya loh, siaran loh.
0: Udah gak apa-apa, besok lagi dilanjut seru-seruannya. Atau kan nanti sore dilanjut lagi, kan masih bareng sama Chandra.
1: Oh iya juga sih ya,
0: ya kan.
1: Nah yaudah kalau gitu besi, karena waktunya habis, Domnya pamit.
0: Iya dong, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau, bye-bye.

0: selanjutnya. Lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, praktik membuang sampah sembarangan kembali menjadi sorotan di pusat kota metro. Di Jalan Soekarso, Kelurahan Imopuro Metro Pusat, tumpukan sampah liar yang berada di bawah pohon besar telah beberapa kali dibakar. Babin Kamtipnas Kelurahan Imopuro, Aibda Adi menyebut, peristiwa pembakaran tersebut sudah terjadi sebanyak 5 kali. Api bahkan beberapa kali merembet dan membakar bagian pohon, sehingga berpotensi membahayakan lingkungan dan pengguna jalan. Petugas harus berkoordinasi dengan pemadam kebakaran setiap kali terjadi pembakaran untuk mencegah api meluas. Ironisnya, meski lokasi telah dibersihkan dan masyarakat sudah dihimbau, tumpukan sampah kembali muncul hampir setiap hari. Polisi meminta masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terlebih membakarnya di ruang terbuka. Warga juga berharap pemerintah memperkuat penyisiran dan pembersihan titik-titik pembuangan liar di sepanjang jalan. 5 kali kebakaran di lokasi yang sama menjadi peringatan agar persoalan sampah tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, hai besi-besi semuanya.
2: Hai.
1: Gimana kabarnya sayang-sayang aku?
2: Semuanya sehat, bahagia.
1: Amin.
2: Selalu.
1: Jumpa lagi barengan kita berdua
2: Di Bandar Dangdut BOC bersama Neng Bandar Vina dan juga
1: Neng Bandar Naya.
2: Kita akan temenin besti-besti yang aktivitasnya di hari ini dengan dendang-dendang yang asyik-asyik tentunya.
1: Betul banget.
2: Dan juga informasi-informasi seputar dunia kesehatan besti aku ya.
1: Jadi jangan kemana-mana,
2: tetap di Bandar Dangdut BOC.
1: Asik-asik.

0: dan itu part yang memang cuman bisa itu doang kan.
1: Iya.
0: Yeah. La la la la doang.
1: Gak kok aku bisa dua hati satu cinta.
0: Kayak part paling gampang yang la la la la di ujung yeah, tadi.
1: Iya, benar banget itu la la la la la la. La la la.
0: Beda lagi.
1: Oke, Betty Tayang, semangat selalu hari ini.
0: Harus dong.
1: Karena udah ditemanin bareng kita berdua.
0: Iya, ada Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Iya. Menemani besti-besti di Bandar Dangdut Biosi tentunya. Becil. Ya. Selama 2 jam ke depan.
1: Iya.
0: Kita bakal seru-seruan bareng seperti biasa. Haha, hihi, huhu.
1: Hehe, hoho.
0: Ya, memang acara kita itu sepanjang acara memang kita selalu memberikan apa ya, apa namanya itu energi-energi positif untuk Besti supaya jangan ada yang galau-galau gundah gulana bersedih ria, tidak perlu ya. Kita harus selalu bahagia.
1: Benar.
0: Ya kan, harus punya energi positif untuk melaksanakan aktivitas di hari ini.
1: Betul banget. Biar makin semangat juga Besti bisa ikutan gabung langsung aja di 0851266669931.
0: Nah, itu dia untuk Besti, boleh di WhatsApp.
1: Ya. Di save. Terus kemudian juga nanti kita kan bakalan update status kita ya kan.
0: Update story bun.
1: Selamat beraktivitas besi-besi semuanya gitu. Nanti kita bakalan buat gitu ya kan. Fotonya kita berdua.
0: Kebayang.
1: Alemong.
0: Bayang banget ya kealayan kita. Kita memang hidup cuma sekali, rugi kalau enggak alay.
1: Iya, kan kita kita punya kamera, kita punya filter.
0: Iya.
1: Kita digunain dong. Kenapa nggak digunain, rugi?
0: Ya, biar makin yang nggak suka makin pusing ngeliat story kita.
1: Biar tambah mumet ya.
0: Iya, biar ada bahan-bahan gibah lah.
1: Iya. Kalau kita mah banyak sebenarnya bahan gibahan, Besti. Ya kan, apalagi kalau kita udah nimbrung bareng-bareng.
0: Jangan.
1: Ya udahlah, pokoknya kita
0: sekali
1: fokus,
0: boleh.
1: Fokus rulala ya. Ingat Besti, kalau misalkan kamu mau gabung bisa langsung di WhatsApp-nya. Bisa voice note. Tapi sing iling, kita enggak buka di telepon. Iya.
0: Iling ya Bes yo. Wes diomongi bola-bali ojo telepon. Panggawe nelpon aku.
1: Sampai di teror Vina malam-malam Neng Naya, bayangin. Gimana
0: kira-kira yang menelpon kamu, meneror kamu sebegitunya?
1: Yang merasa aja lah.
0: Aduh, kayaknya fans rahasia ya, fans berat ya.
1: Iya, benar-benar diterorin ya. Kenapa lah kelundang-kelunding. Aku kira mah udah subuh ya kan.
0: Ternyata
1: udah mau bangun. Ya ampun, la ilaha illallah, ini kenapa ini ya orang-orang tuh enggak tahu waktu gitu.
0: Gak
1: loh.
0: Enggak pada tidur kayaknya ya.
1: Kita lagi tidur enak-enak.
0: Jangan dong, Be, jangan kayak gitu kan. Kita harus tidur. Harus cukup, istirahat cukup. Kamu jangan mengganggu dengan menelpon-nelpon. Kita tidak akan kita angkat. Ya, jadi kamu, kalau kamu kayak gitu tuh sia-sia saja ya.
1: Mending kamu voice note aja.
0: Gak apa-apa kalau voice note, oke?
1: Ya, tapi jangan diteror, please.
0: Besti aku, jangan lupa konsumsi biosinya. Sayang aku, cinta aku ya. Diingetin sama kita. Terus dilihat dulu ini kira-kira stoknya masih aman atau tinggal sedikit. Kalau sekiranya tinggal sedikit banget, misalnya tinggal 3 kali minum lah, ya langsung aja pesen lagi.
1: Iya.
0: Langsung datang ke studio kita. Iya, ke Tri Rama Jaringan. Atau mungkin gak bisa, gak ada waktu ya karena sibuk, repot. Bisa langsung hubungi call center ya. Nanti bisa COD. Yang mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh. Sayang aku, cinta aku. So, kemana Neng Vina kalau misalnya mau aja hubungin ini
1: call center ya, di 0831 760 600. Ya, konsultasi boleh. Mau tanya-tanya dulu boleh ya kan. Yang penting jangan tanya udah makan belum.
0: Hey, kalau saya ditanya itu mah kita memang doyan makan. Disuruh-suruh juga kita makan mulu.
1: Iya sih, emang benar ya. Ya udahlah, pokoknya kita tungguin ya. Sampai tuntas acara nanti.
0: Oke.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok hausnya?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mau bu sing minum bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir. Buat telas pintar bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buat telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu? Kali.
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakitnya ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: aku masih barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC. Hey, hey, hey, aromanya enak banget. Ini aroma apa ya? Kira-kira semerbak banget loh. Kayak ada rasa-rasa kayak bau-bau mie ayam.
1: Enak ya kan? Enak banget.
0: Udah Maya, kayak cocok banget sama ini ya, sama cuaca hari ini.
1: Iya, makanya itu. Jadi kita makannya ya, tapi jangan terus-terusan ya, Besti ya.
0: Makan apa sih kamu?
1: Makan mie instan.
0: Boleh sesekali, enggak apa-apa. Enggak ada yang larang.
1: Kira udah berapa ini ya? Kayaknya udah hampir 1 bulanan deh.
0: Oh gitu. Boleh lah.
1: Makanya kalau bisa mah 1 bulan berapa kali gitu ya. Enggak boleh, Ning.
0: Sekali lah.
1: Iya, 1 bulan sekali, Besti ya.
0: Jangan tiap hari.
1: Hey,
0: ada loh yang kayak gitu.
1: Apalagi ibu-ibu yang sering bekelin anaknya.
0: Jangan, Bun, bunda-bunda, jangan. Karena berpikirnya ala sat-sat lah. Terus anaknya juga doyan, bukan masalah doyannya.
1: Bukan masalah itu.
0: Takutnya efek sampingnya gak bagus kan nanti di 5-10 tahun ke depan
1: ya. Betul banget ya. Oke lah kalau begitu, besi-besi semuanya. Masih semangat bukan?
0: Harus dong, semangat. Kita aja semangat temenin besi setiap hari.
1: Iya,
0: 2 jam setiap hari. Dar-der-dor, pokoknya temenin besi. Masa besi lemes?
1: Kita aja gak ada lemesnya ya.
0: Kenapa kamu lemes belum makan?
1: Bisa
0: atau
1: jadi
0: atau kamu anemia?
1: Ayo makan dulu yuk bareng aku.
0: Tuh,
1: mau
0: kan?
1: Gak sih?
0: Vina aja gak ada. Vina ceritanya lemah, letih, lesu. Gak ada dia.
1: Pokoknya dia keluhannya hanya lapar.
0: Iya, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar.
1: Tapi gak apa-apa. Berarti kita kan sehat ya. Bisa merasakan berbagai makanan. Coba kalau misalnya kita sakit ditawarin, Vina mau makan apa?
0: Gak
1: makan
0: sate? Mau.
1: Makan bakso? Makan
0: gak
1: pizza?
0: Mau.
1: Giliran sakit aja ditawarin yang enak-enak. Giliran sehat enggak.
0: Karena tahu kalau pas sakit ditawarin yang enak-enak pasti geleng-geleng.
1: Iya, benar banget.
0: Makanya kita harus sehat ya. Supaya apa? Supaya makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terasa sangat nikmat, walaupun itu makanan yang sangat sederhana. Batuk Bu Haji.
1: Iya Bu, tolong. Tolong padahal udah minum biasa.
0: Batuk Bu Haji.
1: Iya Bu, tolong. Tolong padahal udah minum biasa. Alhamdulillah udah mendingan. Ya.

0: dikhawatirkan bahwasanya nanti tuh gimana ya saya kesehatannya kalau kita tuh terus-menerus aktivitas, ya kan?
1: Iya.
0: Pasti kesehatannya menurun.
1: Iya, kalau misalnya tidak dibarengi sama suplemen penunjang kesehatan, sama makan-makanan yang sehat, olahraga, ya bisa-bisa drop badannya. Kalau badan kita udah terlalu capek ya, terus kita drop, gampang banget virus masuk ke tubuh, akhirnya kita sakit.
0: Iya.
1: Mungkin kemarin juga Pina kecapean juga mungkin ya, kelelahan ya.
0: Kelelahan, kecapean, makanya daya tahan tubuhnya tuh menurun. Dan kebetulan juga dalam satu lingkungan itu ada yang ngalamin flu, demam.
1: Ya itu tadi.
0: Jadi ya itu kena virusnya. Semoga enggak nular ya, Bes.
1: Iya, tapi sekarang udah membaik karena selalu mengonsumsi Biosi.
0: Ya, seperti Mbak Siti Aisyah dari Lehan ya. Udah dapetin Biosinya loh. Terima kasih Mbak Siti.
1: Terima kasih ya.
0: Ini ada Mas Yuli juga dari Mas Yuli Darmawan. Saya kira dari Darmawan.
1: Gimana sih nama dia?
0: Dari Taman Fajar ya, terima kasih. Terus juga ini siapa
1: apa?
0: Ini? COD Maklum.
1: Maklum. Maklum.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kenapa harus di ini sih Mas Dayat?
1: Harusnya dikasih spasi.
0: Iya. Kok kenapa digabung jadinya Maklum?
1: Ya kita harus memaklumi mungkin Mas Dayat salah.
0: Lelah ya.
1: Mak spasi lum.
0: Oh, maklum itu kali ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Iya, itu maksudnya saya.
0: Aku tahu.
1: Oh, jadinya. Ya maksudnya maklum itu ya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Iya.
0: Ibu Sami ini terima kasih dari Terbagi Mall.
1: Terima kasih banyak.
0: Ada Ibu Miss Nawati.
1: Ibu Miss Nawati, terima kasih.
0: Ada Pak Sukino.
1: Apa sih kok pegang duit?
0: Dia menang undian, Mbak. Hari juga terima kasih. Ada Pak Sumarso dari RP2.
1: Iya.
0: Terus habis itu juga ada Ibu Yusmini dari Raman RK.
1: Terima kasih.
0: Gak ketinggalan juga ini ada lagi? Bu Siti Khodijah dari 28 Purwosari. Ada Mbak Incis dari Magelangan City.
1: Ini mencoba Biosi boleh. Kira-kira aku ini keluhannya seperti ini, bagaimana solusinya Biosi?

0: promosi Satu Merinda. Setiap pembelian 2 herbal Biking jarang olahraga atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari, mau diminum pagi sebelum Trirama FM Net dan jaringan.
1: Silambung, silambung madu pilihan, madu silambung pilihan.
2: Rin, istrimu cerita, katanya kamu habis kan anterin Bude ya.

0: gitu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah
1: Dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.
2: Spesies semuanya ya. Juga pastinya di selesai.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
5: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: diceritain teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
4: Biosis siaga.
5: Biosis siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga,

0: Alhamdulillah ya, Bu.
1: Terima kasih Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
4: Terima kasih banyak ya masih bantu kita.
5: Betul banget.
4: Kita udah durasi berapa lama sih kita cuap-cuap dari tadi saya coba.
5: Ada satu jaman tahu.
4: Wow, masih panjang. Tenang. Ya, masih akan kita sampean putarkan dendang-dendang yang luar biasa asyik-asyik.
5: Betul.
4: Informasi seputar kesehatan yang bermanfaat untuk besi semua. Terus juga terima kasih yang sudah ikutan gabung barengan kita berdua di 0851266669931. Sebentar ya, say, gue agak-agak parno pegang ini.
5: Udah aman-aman insya Allah.
4: Ya, aku tidak ingin. Please, yang berwarna hijau ini ya. Apa sih kamu berwarna hijau?
5: Karena dia akan menghijaukan
4: reboisasi kali ya. Ibu Purwanti. Rombong 2 ya. Terima kasih, Ibu.
5: Terima kasih.
4: Sudah membeli Biosi ya untuk menjaga kesehatan tubuh ini, beliin suami tercinta. Ya, sekalian Ibu juga harus minum, jangan suaminya aja ya, biar sama-sama sehat.
5: Iya.
4: Next,
5: ada siapa lagi?
4: Sampai mana sih tadi itu? Kan suka hilang tiba-tiba. Aku menyentuh-nyentuh ini. Aku salah sentuh ya. Ada Mbak Parman ya, Silir Agung. Wah, pasti di sana silir banget ya. Namanya Silir Agung soalnya.
5: Oke,
4: next ada lagi. Pak Kamdi ya, Pak Kamdi SB10.
5: Mm-hmm.
4: Terima kasih ya Pak sudah mengonsumsi Biosi.
5: Iya.
4: Ibi Neni Tanjung Tirto. Terima kasih Ibi.
5: Oke, ada Mbak Fia juga dari Sriwangi yang sudah dapetin produk-produknya ya.
4: Oke deh.
5: Pak Ahmad, terima kasih ya. Terus juga ada Pak Solikin sudah hadir.
4: Iya.
5: Pak Indra. Terus ada Pak
4: tiba-tiba tuh kayak keselak apa. Ada Mbah Jamin dari Simpang Luas, Lampung Barat.
5: Terima kasih Mbak.
4: Terima kasih ya. Ada juga De Arsa.
5: Halo,
4: makasih De Arsa, cepat lancar bicaranya De Arsa ya. Tadi COD sama ini Babang Tampan AJS.
5: Oke. Terus gak ketinggalan juga ada WSI kita yang dari seputaran Labda Wajupara ya.
4: Okay.
5: Pak Gusdori, terima kasih ya.
4: Pak Sumanto SB14. Makasih loh Pak.
5: Iya, Pak Tukiran juga terima kasih.
4: Pak BU Bude Idi Budi. Ada Pak Budi Bengkel SB7. Terima kasih Pak Budi. Tapi ini bukan buat Pak Budi, ternyata buat tetangganya nih. Pak Budi, Pak Budi meri bager ya. Meri baik ya. Suka kalau kayak gini, suka banget tetanggaan sama Pak Budi.
5: Iya dong. Nanti aku nitip juga Pak Budi ya makanan.
4: Jangan Pak, jangan ya.
5: Lanjut. Ada lagi besi kita dari seputaran Tanjung Tirto ya, Pak Saringan.
4: Oke deh ya.
5: Ada Pak Damiri dari Jati Agung juga terima kasih.
4: Iya, makasih juga Ibu Katemi dari Tambah Subur ya. Thank you Ibu, saya selalu.
5: Semoga selalu diberikan kelancaran untuk besi-besi semuanya. Amin. Dalam segala hal, aktivitasnya lancar, terus rezekinya juga lancar ya. Dan pastinya juga lancar minum Biosi Siaganya.
4: Ada Pak Buang.
5: Dari mana?
4: Pak Buang dari Paes.
5: Oke.
4: Makasih ya Pak ya.
5: Iya. Ibu Wati juga terima kasih.
4: Oke deh,
5: gak ketinggalan ada besi kita dari seputaran veteran ya, iya. Pak Wasono.
4: Oke deh.
5: Masih banyak lagi sebenarnya.
4: Masih cuman, banyak.
5: Kita mau sedikit, tadi kan belum tuntas nih ke pembahasan kita ya besti, yes. Ya, mengenai permasalahan tumor atau kanker ya. Sebenarnya berbeda, tetapi ternyata perbedaannya itu bisa kita ketahui ya, seperti yang udah dijelaskan tadi di awal.
4: Betul sekali, yang jinak ya, tumor payudara ini kan jinak, terus bisa menjadi ganas ya, berubah menjadi kanker payudara. Nah itu yang perlu diwaspadai besti.
5: Iya, yeah.
4: Begitu. Jadi ada ciri-ciri khas dari tumor atau juga dari kanker.
5: Iya, yeah.
4: Seperti yang tadi aku sebutkan. Perlu diulang atau tidak ini ya? Sepertinya perlu ya, siapa tahu ada yang baru stay tune.
5: Bener banget.
4: Tadi apa sih kalian tuh bahas apa sih katanya gitu. Jadi besti ya, gejala ini yang biasanya dialami lo penderita tumor. Ini tumor ya,
5: yeah.
4: Biasanya ini jinak kalau disebut tumor ini ya. Jadi benjolan berbentuk bulat atau oval, itu ciri-cirinya. Ada benjolan di payudara ya, bentuknya bulat atau oval.
5: Betul.
4: Terus benjolannya ini kalau diraba-raba itu padat, kenyal dan mudah digerakkan.
5: Iya, yeah.
4: Jadi bisa digeser ke sana, ngikut ke sini gitu. Maksudnya ya. Terus juga bagian payudara kamu itu terasa nyeri.
5: Iya, yeah.
4: Biasanya terjadi mendekati jadwal menstruasi.
5: Aduh.
4: Kalau itu sih sebenarnya juga hampir kebanyakan perempuan gitu, kalau mau menstruasi suka sakit payudaranya, yeah. Cuman itu tadi ada benjolan apa enggak gitu ya.
5: Iya, yeah,
4: ketika
5: betul.
4: Kamu raba iya payudaranya. Terus juga keluarnya cairan berwarna jernih dari puting, tetapi kadang disertai darah.
5: Waduh.
4: Nah itu kalau misalnya kamu mengalami hal tersebut, kamu harus waspada, kamu harus segera memeriksakan kepada ahlinya ya. Terus juga puting seperti tertarik ke dalam atau nyeri ya, itu bisa jadi gejala tumor payudara ya. Terus juga nih besti aku, gejala tumor yang lainnya adalah puting, kemerahan dan mengelupas. Ini salah satu juga gejala dari tumor payudara ya. Terus sementara itu, gejala dari tumor payudara ganas atau kanker payudara ini beda lagi ya.
5: Apa tuh? Gimana tuh?
4: Kalau tadi kan benjolannya itu apa, padat, kenyal, mudah digerakkan ya, kalau yang jinak maya. Kalau yang kanker payudara ini benjolannya terasa keras.
5: Aduh.
4: Tidak dapat digerakkan, kayak nempel gitu loh. Dengan jaringan sekitar, jadi gak bisa digerakkan. Nah ini yang bahaya, ini berarti ganas ya.
5: Aduh.
4: Terus bentuk benjolannya gak beraturan gitu loh. Kalau yang tumor tadi bisa berbentuk bulat atau oval,
5: yeah.
4: Kalau yang jadi kanker payudara ini bentuknya tidak beraturan.
5: Oh,
4: gitu ya Bes, ya bisa dibedakan ya. Terus juga benjolan umumnya biasanya tuh gak sakit loh Neng Vina. Nah ini yang bikin kita ngerasa ah gak apa-apa, gak sakit. Nah justru ini bahaya.
5: Yang berbahaya itu
4: ini
5: ya.
4: Ini benjolan ini tidak menimbulkan sakit, tetapi ada beberapa juga yang merasakan nyeri gitu,
5: yeah.
4: Terus keluar cairan dari puting selain ASI, misalnya darah atau nanah.
5: Aduh,
4: ngeri kan? Kalau udah kayak gitu kamu jangan diam aja, kamu harus periksa ya. Terus
5: betul.
4: Juga terjadi pembengkakan, kemerahan atau panas pada sebagian payudara.
5: Iya.
4: Ini untuk yang ganas ya. Terus kulit payudara kamu bertekstur seperti kulit jeruk dan menebal.
5: Aduh.
4: Kalau kamu merasakan ini ketika kamu raba itu payudara kamu ya, tiba-tiba kok teksturnya jadi gerinjel-gerinjel gini, tiba-tiba menebal,
5: ngeri.
4: Seperti kulit jeruk, ada teksturnya. Nah ini kamu harus waspada besti ya. Terus juga putingnya tertarik ke dalam, bukan keluar, dia ke dalam. Nah kalau kayak gini kamu juga harus waspada ya. Terus juga berat badan kamu turun secara drastis.
5: Nah itu jadi salah satu gejala yang bisa kita ketahui ya besti-besti semuanya. Semoga dari yang sudah kita sampaikan ini bisa jadi pelajaran untuk besi-besi semuanya, waspada ya,
4: iya.
5: Tentang adanya permasalahan tumor payudara, entah itu tumor yang jinak ataupun ganas, semuanya harus diatasi dari sekarang,
4: iya.
5: Walaupun kita belum memang semoga aja sih enggak, doanya kita kan memang enggak punya,
4: dijauh-jauhin lah ya,
5: dijauhkan dari penyakit ini. Itu cuman kita juga harus tahu gimana caranya untuk kita orang itu bisa menghindari hal itu, ya kan? Karena memang untuk pengobatan tumor ini tuh sangat sulit ya, Neng.
4: Apalagi sudah ganas ya.
5: Iya, udah termasuknya ganas itu udah sulit banget.
4: Karena penyebarannya tuh cepat banget kalau dia menjadi kanker payudara.
5: Jadi besi-besi semuanya harus tahu ya, kira-kira kapan waktunya untuk kita periksa dan kapan waktunya kita itu untuk benar-benar pengobatan secara apa ya?
4: Intens.
5: Bilang iya, intens ya.
4: Ya kalau misalnya udah kerasa itu tadi seperti yang aku sebutkan gejala-gejala tadi, ya kamu harus segera ke dokter.
5: Iya, Beh, jangan dibiarin terus-menerus seperti itu ya. Takut banget nanti makin parah, terus habis itu makin membesar. Kan itu juga bisa apa ya, menguras tenaga kita dan berat badan kita, bayangin turun drastis loh.
4: Kalau misalnya kamu memang sudah merasakan beberapa gejala tersebut dan ternyata kamu sudah ke dokter dan dokter terus memvonis kamu memang terkena tumor atau mungkin kanker payudara, kamu jangan langsung down, jangan stres ya, karena itu akan memperburuk kesehatan kamu ya, kondisi kamu ya. Tetap usahakan kamu berpikir positif bahwa ini pasti bisa sembuh. Gitu. Jadi optimis. Kita harus optimis. Itu akan membantu kita juga supaya kita ini survive kan dari penyakitnya. Jadi kita harus lawan penyakitnya, jangan kitanya kalah sama penyakitnya karena kita down tadi atau stres ya.
5: Betul. Dan pastinya juga bisa untuk meminimalisir tumor ini biar enggak semakin parah setiap harinya. Besi bisa konsumsi kok produk-produk terbaru dari Biosis Siaga ini. Ya, salah satu produk yang memang bagus banget untuk permasalahan kanker dan bisa dikombinasi juga dengan kita ada kapsul Prokanda yang memang khusus ya untuk permasalahan kanker atau tumor yang sekarang ini keluarga sehat keluhkan. Banyak loh yang udah sembuh dari masalah tersebut ya kan, dari masalah kanker. Jadi Besti gak perlu khawatir lagi dengan produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
4: Intinya kamu harus sabar, telaten ya kan, dan yakin bahwa ini bisa membawa kesembuhan untuk kamu ya.
5: Semangat sembuh untuk besi-besi semuanya.
4: Semangat.
5: Yang sekarang ini lagi ada keluhan-keluhan ya, mau itu keluhan tumor atau kanker, pokoknya semua keluhan yang dirasakan semoga cepat sembuh dengan konsumsi.
4: Amin. Allahumma amin.
5: Iya, betul banget. Herbal Tetes Premium masa kini yang cocok untuk kesehatan tubuh kita ya.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi.

0: makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya wau nek teng niku kan lah ngertos ki ambak wong boten

0: BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kae ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
1: Nggih. Tetes nginum sepisan ngaten pun ngraosne kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih. Bu pesen-pesen kangge masyarakat.
0: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masak ini. Assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Baik, lari ke Set Indonesia. Terima kasih untuk yang masih pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biasi. Bandar-bandar dangdut-dangdut biasi-biasi. Gak usah ketawa, gak suka aku mah diketawain mulu kalau aku bilang, ya kan. Soalnya kamu tuh lucu, aku tahu karena kamu menggemaskan.
4: Padahal sebenarnya amit-amit.
3: Masih
4: punya waktu ya?
3: Masih ada sedikit lah, sekitar 5 menitan ya.
4: Jadi untuk besti-besti, thank you banget yang dari tadi masih setia pantengin kita, gak geser-geser channel ya. Walaupun lagi lagu, lagi iklan, lagi kita cuap-cuap, tetap panteng sama kita berdua.
3: Mantengnya
4: ya kan?
3: Sama-sama, goyangnya sama-sama di Bandar Dangdut Biosi.
4: Kayaknya kita perlu bikin itu tadi ya. Masih okay. Dengan keinginan kita mempunyai single. Kayaknya kita tuh sama loh hobinya itu menyanyi.
3: Walaupun suara kita tuh sebenarnya tidak seberapa ya.
4: Suaraku sangatlah mengderderdor ya Besti ya.
3: Langsung dia yang di rumah gini, stop, hentikan, jangan sampai itu terlaksana, katanya bahaya ya.
4: Oke deh Pak Yanggi, terima kasih ya sudah menyatu sama Pak Mae juga, sehat selalu.
3: Selalu, ini mas selalu menyatu, dia gak pernah skip kita, makasih loh ya.
4: Betul banget ya, terus juga ada Pak Jenggot Putih di SB8. Ada siapa lagi ya di SB8, tuh banyak banget ya besi-besi kita ya.
3: Banyak, aku gak hafal, pokoknya intinya semua besi-besi yang ada di sana ya. Terus juga ada Mas Ion Murokobael. Dulu aku suka gak bisa ngomong tuh kalau udah ngomong Mas Ion. Terus ke belakangnya Mas Ion Muro. Agak susah ya, lidah gak aku seperti dah terplintir-plintir. Tapi
4: lah,
3: sekarang udah
4: begitu.
3: Bisa
4: Terus juga besi kita yang selalu setia pantengin dari ya seputaran Sukadana juga ada Bunda Olang.
3: Terima kasih loh.
4: Terima
3: Bunda
4: kasih
3: cantik.
4: Bunda, gak ketinggalan juga besi kita yang ada di wilayah mana lagi ya, Lampung Tengah tuh banyak banget loh.
3: Banyak, mereka semua selalu pantengin kita ya.
4: Iya, dan juga untuk besi-besi yang ada di Trirama FM Lampung Timur yang lagi pantengin Trirama FM Lampung Timur ya. Terima kasih besi-besi kesayangan aku. Bakso mie yang Pak Ati juga gak pernah telat loh Neng, ini mana?
3: Selalu ya.
4: Iya. Terus juga ada apa namanya, roti bakar mana lagi?
3: Mau loh.
4: Mau iya. Boleh lah, nanti kita kapan-kapan malam mingguan kesana
3: nanti
4: ya.
3: Nanti nongki-nongki di sana sambil menikmati roti bakar.
4: Mucu.
3: Ya. Ih, endul banget nih pasti ya.
4: Iya, ada Pak Mas Muji tahunya juga, terima kasih.
3: Terima kasih ya. Ini apa sih dikasihin ke gue, gak jadi kan ini.
4: Apanya?
3: Ini
4: Kenapa sih dikasih juga? Terus apa sih maksudnya ini kan?
3: Ya
4: daripada aku pencet lagi yang berwarna hijau itu mengerikan. Jadi mending aku taruh aja ya.
3: Ya udahlah, pokoknya untuk besi-besi semuanya juga yang selalu setia pantengin nih dari wilayah Radio Duta juga banyak.
4: Banyak ya, banget semuanya ya, kan? Loh, setiap wilayah mendengarkan kita loh, luar biasa banget kan.
3: Semoga sehat-sehat untuk kita semua.
4: Amin ya Allah.
3: Diberikan kelancaran terus ya kan. Dan pastinya juga yang aktivitasnya apa ya, enggak bisa ditinggal, tapi tetap selalu pantengin kita. It's okay, bisa bisa dapetin herbalnya tuh dengan COD-an
4: bisa
3: ya.
4: Bisa banget.
3: Walaupun enggak datang ke studio bisa COD-an aja.
4: Iya, pokoknya bisa semuanya mendapatkan Biosi Sihaga dan produk Agarilus lainnya. Walaupun kamu tidak bisa luncuran ke studio, tetap bisa mendapatkannya dengan COD atau bisa dikirimkan lewat ekspedisi ya.
3: Betul banget.
4: Langsung saja hubungi call center kami Besti Aku di 0831-760-600.
3: Oke lah kalau begitu Besti. Ternyata juga gak kerasa ya, sudah 2 jam berlalu
4: habis waktu kita ya.
3: Ya kitanya harus pamit dulu.
4: Harus pamit kita, tapi tenang aja gak usah sedih ya Besti, karena besok kita akan jumpa lagi tentunya masih di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
3: Ya kita hanya pamit dulu Besti.
4: Terima kasih semuanya. Bye-bye.
3: Bye-bye. Bye-bye.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Baku tembak antara polisi dengan buron kasus kepemilikan senjata api dan narkoba terjadi di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa kemarin. Sekira pukul 2 dini hari lewat 45 menit, buron yang diketahui bernama Poppy Handika Purba, 30 tahun, tewas dalam baku tembak tersebut. Sementara 3 anggota polisi terluka, yakni Aibda Adizar, Aibda Adi Agus Chandra, dan Brigpol Aryadi. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland mengatakan kejadian bermula dari informasi mengenai keberadaan Poppy yang sedang dicari polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Poppy saat itu berada di teras rumah Fatul Huda bersama 2 orang lainnya. Salah satu orang yang berada di lokasi diketahui merupakan Adit, kakak kandung Poppy. Petugas kemudian mendatangi lokasi dari beberapa arah. Saat mengetahui kedatangan polisi, Poppy disebut berdiri dan mengambil senjata api yang diselipkan di bagian perutnya. Polisi sempat meminta Poppy menyerahkan diri. Petugas bahkan meminta Adit membantu membujuk Poppy agar tidak melakukan perlawanan. Namun Poppy justru mundur sembari mengarahkan senjata api kepada petugas. Ia kemudian melepaskan 3 tembakan ke arah anggota polisi. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas hingga terjadi baku tembak. Poppy akhirnya tersungkur di teras rumah. Poppy kemudian dibawa ke rumah sakit Maria Regina Kota Bumi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ia tiba di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi menemukan luka tembak pada bagian dada kiri atas serta paha atas. Jenazah kemudian dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga juga menolak pemeriksaan lanjutan dan otopsi. Polisi menyebut Poppy merupakan DPO Satres Narkoba Polres Lampung Utara. Ia juga diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut. Misteri penemuan jasad bayi laki-laki di aliran sungai kecil kawasan Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung masih diselidiki polisi. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan berada di antara tumpukan sampah pada Senin kemarin sekira pukul 2 siang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta pihak yang diduga membuang jasad bayi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia sekitar 9 bulan atau telah cukup bulan untuk dilahirkan. Petugas juga menemukan ari-ari yang masih menempel pada tubuh bayi. Sementara itu, kondisi jasad korban telah mengalami pembusukan. Gigi menyebut terdapat dugaan jasad bayi tersebut sengaja dibuang ke aliran sungai. Namun polisi masih mendalami dugaan tersebut dan belum mengetahui identitas orang tua bayi. ARS 21 tahun warga Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu akhirnya menyerahkan diri ke Polres Pringsewu setelah mengetahui polisi mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaannya. ARS datang ke Mapolres Pringsewu pada Senin 24 Agustus kemarin sekira pukul 3 dini hari. Ia datang bersama keluarga dan penasihat hukumnya. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Ibtu Rosali, mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Dadi Perdana mengatakan ARS memilih menyerahkan diri karena takut setelah mengetahui polisi mendatangi rumahnya. ARS sebelumnya diburu polisi karena diduga terlibat pencurian ponsel dan uang tunai milik seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia juga diduga meruda paksa korban dalam peristiwa tersebut. Menurut pengakuan ARS, ia masuk melalui jendela kamar yang tidak terkunci. ARS mengakui perbuatannya. Dalam perkara pencurian, tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara dalam perkara dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, ARS dijerat pasal 415 huruf B KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

0: القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Den.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi Nini Sari. Aja kayak gue lah nih lah. Masa ngurung-ngurung wis. Kayak gue lah.
0: Tapi kan gue udah nangis.
1: Orang enak banget.
0: Orang gue menikmati harumnya ruangan ini.
1: Oh.
0: Begitu loh Den maksudnya. Aja ditok nang ngomong serot. Dulur orang ngerti ana wong milak ngene tirang dina iku mulane ora siap kan
1: dino ni ora pirang-pirang dina pengin to
0: apa ya
1: aja suwe-suwe anu anake pirang-pirang tanggung jawab gede
0: sing gede sabar ya teh
1: ya gue
0: sing gede biasa sing dawa
1: biasanya nyonek meriang tak izin meriang sedilit ben
0: susah
1: ora usah suwe-suwe
0: ora susah izin-izinan iya. Karuane liren
1: kondisi ya lur tak izin meriang sedino ben
0: aja gue. Aja istirahat gue mau izin kok meriang gue anu ora ulihe gue
1: merindukan kasih sayang
0: oh gue karuane gue singkatane gue aja dijelasna orang ngerti ana wong sing terkatung-katung awas. Deh, alhamdulillah dulur-dulur nggih kepanggih malih kalian ikus tengah acara kelenengan tasik disengkuyung kalian jam herbal radio Tri Ramalan jaringane dulur-dulur. Sumangga ampun supe nggih. Jam herbal e. Pokoke pirang-pirang kae anune apane promone aja gue ya
1: promone pirang-pirang bentukannya ya macem-macem
0: ana sing cilik ana sing endep
1: ana sing cilik ana sing endep ana sing botolan ana sing bubukan
0: ana sing 200 teluk
1: iya
0: ana sing 150 lorok
1: iya gue ya
0: sing 150 mandan alon men padang gendah aja gue ya nek sing 200 teluk
1: orang mandan alon nih
0: iya
1: mandan
0: di arang nak
1: mandan pelan-pelan
0: oh pelan-pelan
1: alon karo pelan siapa
0: rong atas telu gue susu dulur-dulur
1: mandan selu nih
0: oh mandan selu sing
1: satu seket ulih loro
0: satu seket
1: ulih loro
0: ulih loro
1: apa nih
0: ska
1: kuda jingkrak
0: gue singkari cepet banget sat 200 telur lur gue apa susu etawasi nek sing 150 dan yang lemes temen ya ora kaya gue lah kudune ya semangat 150 kace yuk yang mau yang berminat
1: minat kabeh asli nih
0: kombengnya malam semua
1: mong kadang-kadang kan peke buh nih
0: ora lah wis pesennya karo Nini Sari beres nah. Bisik-bisikan kaya gue
1: karo nyong bayin nek isin Rika nek resisin karo Nini Sari karo nyong bayin Den, kula nyuwun kaji.
0: Wis, ngono.
1: Nggih.
0: Kok digawakna karo Nini Sari. Pak Slamet si Danjo ora Pak Rika.
1: Si Nini banter-banter mu.
0: Soale Pak Slamet kaya wene iki iki ote-ote Den nang ngarep blower.
1: Ke Mbak Slamet ngendi plongko?
0: Pak Slamet tepe.
1: Oh, ngepe.
0: Ya mbok. Mbok garep nginum, nggo minum ayam-ayam.
1: Plongko wati mengko kok garep di ternak kok.
0: Oh, karep diternak kaya kowe. Engko bengi malam jemuah lho ora krasa. Ora krasa kiye dina Kamis kliwon dulur. Dina Kamis kliwon, dina Kamis legi sedulur ora krasa ninine malah ora kelingan kiye dina Kamis kowe ya.
1: Ya ngesuk Jumat nyong libur maning nih.
0: Lah anu kepriwe sih?
1: Lah priwe anu jemput Bunda Mita
0: sih. Oh iya, ngesuk kok dina Sabtu dulur-dulur.
1: Iya, anu kan rong dina maning.
0: Iya, badhe konsultasi sumangga. Nang Radio Inovasi tanggal 29 Agustus. Terus dulur-dulur mok menawa nasi ngomong teneng nyong anu bu ayah gue terus bapaknya ya orang anu bu ayah gue bayu serah susah isin-isin ayah gue
1: monggo jadwalnya diinpo mali ya lur ya
0: sana
1: ki ingkang badi dahar monggo dahar kulon jadereng dahar niki
0: garap nyayur disit
1: garap nyayur kangkung disit lur
0: iya karong goreng
1: monggo nek melap bener ada suwe ya wajar ya anu isi nyayur nyayur disit
0: anu nini nek kesen
1: ya ya wis ayo
0: ya rasa sama ada marang gedeng dilur yo pada kelenengan nang radio rang jaringane jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campursari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: COD. Silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
4: Ngerungokna kelenengan nagari lusjo.

0: dilajengaken malih dulur-dulur pepanggihan den bagus lan ini sari dinten menika.
1: Monggo dulur-dulur sukeng siang.
0: Cangi malih stoinipun dulur-dulur mbok menawi tasik sami istirahat siang.
1: Sing nembe wangsul
0: sampun maling lajengaken sedaya aktivitas.
1: Nggih.
0: Pun nampa kemawon ingkang panjenengan kerja akeh sak nikis.
1: Nggih.
0: Sing penting nyetel radio Tri Ramalan jaringan.
1: Iya, ora susah liya-liya. Jebule kaya Bu Yati tambah dadi. Digantung nang warung den.
0: Pantas kok rada ngap kula.
1: Anu digantung.
0: Ampun ngoten to Bu, melas kula niki.
1: Den bagus anu ngap nganu Bu, anu ber nganu Bu, apa kejenengane?
0: Mangkin ya. Mangkin nek gulu kula kaya unta pripun Bu?
1: Awak. Bu Yati sing wonten tambah dadi sugeng siang ya Allah.
0: Bu Yati senengane gantung nggih.
1: Tidak gantung den.
0: Radio ini ku penak dicantol non.
1: Iya gue digantung domong. Tapi ora dicampur gereh den.
0: Tapi aja nengarep lawang lho Bu.
1: Ora den ora. Nengarep lawang berarti jaduk sirah.
0: Ndak ya niku. Wedine niku mangke kula sing disalahne.
1: Iki radio ngopo jane? Ayo gue ya. Jelas misu-misu asli. Ayo gue ya.
0: Gantung neng gulu mawon Bu.
1: Ora Bu, aja neng gulu Bu. Digendong bae Bu. Kemana-mana digendong wis Rika. Pokoknya digendong kemana-mana kowe nek
0: rumah. Niki kali anu to, kali ngrencangi teng Wandi.
1: Nggih, leres sanget.
0: Biasa sok ngoten kok nih.
1: Nggih.
0: Teng Wandi.
1: Nggih.
0: Kali kelenengan, teng peken nggih kali kelenengan, ngorep juga karo kelenengan.
1: Kula gitu. Kula niku nganu lho Mbak Nini. Nembakanan Ninine mending lah den.
0: Bingung ya nyeluk jenengan ya.
1: Kula niki nganu lho Mbak Nini, nek bar salat duhur niku kan sing kadang ngantuk. Kula malah mboten semangat. Napa malih jenengan nek siaran kali den bagus. Kula ngguyu ki ambak kemekelen terus Ninine jawab lah kowe kira-kira rikali ngguyu nganggo pempes ora. Walah tambah kemekelen. Jebule. Alhamdulillah.
0: Sugeng siang nggih.
1: Sugeng siang.
0: Bu Yati tambah dadi Bu Yati.
1: Nggih.
0: Lan dulur-dulur niki kathah selain Bu Yati ingkang tasik midhangetaken kali nenggo Wandi.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, laris manis Tanjung Kimpul kemawon nggih.
1: Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin.
0: Enten sing utang senenono Ibu.
1: Nek utang wis lismor kaya kiye, wis paling anu temeweh. Ayo gue pembayarnya aku bareng wong meteng ya. Wong meteng ora nenen tenge. Atur suwun nggih. Kanggo dulur-dulur sugeng siang kemawon
0: niki mboten saged telepon lho Lur.
1: Lah kepriwe sih?
0: HP ini mboten.
1: Gusti Allah nang jabat den. Ya mengko tek jikot lah. Tek jikot misi den melas.
0: Ya wis mengko wis jam 1.
1: Lah ya wis kono lah.
0: Ngiling nap bae dulur-dulur ampun supe kedap male wonten kegiatan baksos.
1: Leres sanget.
0: Nggih kula sampun jemput Bunda Mita Ninja. Nggih,
1: pinten jumuan.
0: Pamit kecak niki nggih mboten siaran.
1: Amarga
0: ditugasaken keng jemput tugas negara Lur.
1: Negara Republik Indonesia.
0: Nggih, Bunda Mita rodok ngalem nek mboten kula mboten purun nek kados sing ngoten.
1: Apa maning nek karo dayat mong.
0: Lah meh aku arep ngomong malah jane tak ken Mas Nur Hidayatullah.
1: Ora gelem.
0: Rose kasar dia.
1: Ora kaya kowe Den. Kowe karo iketut ke mau ora gelem.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Beda kiblat.
1: Beda kiblat. Ana karo Dwi Saputra karo iketut wayan Hidayatullah kowe ora gelem.
0: Jane me tak ngoten kali Mas Nur Hidayatullah kemawon lho Bun.
1: Bunda Mita mun nah, anu.
0: Kula mboten sekeco Pak nah, ngoten terus.
1: Mboten kepenak kula marahi nika tiyang ageng.
0: Dulur-dulur ingkang wonten seputaran Seputi Mataram lan Bandar Mataram mangke jadwal pertama lho nggih.
1: Nggih.
0: Saged temu tan malih cek kesehatan gratis. Pemanggihan kali Bunda Mita Ninjaya saking Solo. Saged konsultasi langsung mangke saged diterapi malih kali jigo magnesium
1: nggih. Nggih.
0: Dintenipun dinten Sabtu mangke tanggal 29 Agustus 2026 lokasinipun teng Studio 1 Radio Inovasi Lampung Tengah.
1: Nggih, sumangga sami dicatet dieling-eling dulur-dulur jadwalnya mbok menawari kabade konsul. Mama yoga sing ana blurok jere wingi garep ngomong kapan ana Bunda Mita nih. Jere ya gue mau arep takon kayak gue lho Den. Nafsu makan gue mau obate apa?
0: Gampil.
1: Gue terus ngliyir-ngliyir tapi nek wis nemu nang dompet warna kaya ya, mari.
0: Asine iki obate kuwi lho, Mas.
1: Iya, kuwe. Heeh, kuwe.
0: Kabeh penyakit niku asine niku.
1: Iya, asline kuwe, Mak. Asli banget, Mak. Asli banget.
0: Angge pamanggihan teng Inovasi Radio ampun supen nggih.
1: Mama Yoga sing wonten dulur.
0: Sabtu 29 Agustus 2026.
1: Nggih, dilajengaken dulur-dulur tanggal 3 Agustus 2026 teng rumah makan Rowo Ireng.
0: Nggih, dulur-dulur ingkang wonten seperti banyak, seperti Raman-Raman Utara nggih saged.
1: Saged mriku.
0: Rumbia wae seperti nggih saged monggo tindak teng rumah makan Rowo Ireng. Ini Pak Nasikin nggih. Rumah makan Rowo Ireng.
1: Leres sangat.
0: Sing lawas lulur. Sing lawas
1: udah sing anyar ya.
0: Sing anyar lho ya, sing lawas mangke dinten Minggu.
1: Tanggal 30. Wa Ujang soknya lamun konsultasi.
0: Wa Parti
1: nyantena naon?
0: Parti ayo gas.
1: Wa Parti kan selana wong Tasik.
0: Nanti.
1: Semangka ka dia wa nyantena naon cenah nek mawa bakso.
0: Enggak apa-apa, jarine arep tenesan.
1: Dah, kowe mau. Wa.
0: Dia dilajengaken malih. Dulur, dinten pun Senin nggih, tanggal 31 Agustus 2026. Mangke gilirane dulur-dulur ingkang wonten Tridatu lan sekitaripun, saged tindak teng Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Kegiatanipun sami, mangke saged cek kesehatan gratis, konsultasi gratis, lan terapi gratis mangke nggih.
1: Monggo-monggo. Tanggal 31 Agustus 2026. Nggih,
0: sanget teng Radio Kanza Tridatu Lampung Timur nggih.
1: Leres.
0: Ben supih terakhir mangke dulur-dulur ingkang wonten Margo Toto ampun supe tanggal 1 September 2026
1: nggih
0: lokasinipun teng peken Margo Toto samping Tugu Jagung Margo Toto
1: metro Kibang nggih. Semoga promone kathah sanget dulur nggih, paket pahlawan paket mati ada lawan kuwatah sanget niko promone kuwatah sanget dulur-dulur
0: sanget
1: nggih. Yo saiki ora susah pada maring gitu-gitu lur, pada ngiping maning karo kleneng nang Radio Trirama lan jaringane pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Lah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, cadangan air di sejumlah bendungan di Lampung semakin menipis memasuki puncak kemarau 2026. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji sekampung menyebutkan kondisi paling kritis saat ini berada di bendungan Marga 3 dan bendungan Jabung. Kepala BBWS Mesuji sekampung Elroy Koyari mengatakan, cadangan air di sejumlah waduk dan bendungan terus menyusut akibat minimnya pasokan air selama musim kemarau. Menurut Elroy, sistem sumber air di Lampung saling berhubung secara kaskade, mulai dari bendungan Batu Tegi, bendungan Sekampung, bendungan Marga 3 hingga bendungan Jabung. Kondisi tersebut membuat pengelolaan air di setiap bendungan harus dilakukan secara hati-hati agar pasokan untuk wilayah hilir tetap terjaga. Dalam kondisi tersebut, bendungan Sekampung menjadi salah satu sumber air yang masih diandalkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Untuk mencegah kekurangan air semakin meluas, pihaknya telah mengingatkan agar rencana tanam disesuaikan dengan ketersediaan debit air. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Tasih sesarengan kalian ini saran dan bagus. Siang menikong rencangi mali dulur-dulur lenggang wonten ati jorok lenengan. Siang menikong ji monggo umpami bading regangakan ati jorok menikong saged pergunakan nomor trirama kemawon. Umpami ajeng WhatsApp monggo neng WhatsAppin ini sari. Lah kan sok ngoten WhatsApp Tri Rama sepi lho nek pas kelenengan iki. Sing rame WhatsApp ini sari. Nomor telepon nomor jenengan mawon nih. Oh nggih pun. Kedap lur kula sebataken nomor ini sari sing dereng gadah nggih. Mak monggo mang dianu dicatet.
1: Hus. Hus. Tidak boleh, tidak boleh.
0: Lanjut, nomor Tri Rama kalah lho nih. Saya itu dong.
1: Wis tek op dengan radar.
0: Podho milih nggone jenengan nih, ora popo lah wis.
1: Temenan.
0: Nggih. Iya. Nah, toh, tenan toh, Mama Mega. Mama Mega wis telepon dan ini sari.
1: Sugeng siang Mama Mega, dulur-dulur sing karep telepon.
0: Piye?
1: Sumangga teng 08 12 12 sangat teluk siji jendol.
0: Nggih, utawi teng 08 12 78 27
1: ora ana suarane nek nang kono. Ora ana. Ndri tulung. Omongan awong kae.
0: Nggih, monggo. Teng nomor Tri Rama mawon.
1: Nek teng nomeran ini sari di belakang layar dulur-dulur nggih.
0: Mama Mega ngapunten ya, Ma.
1: Nggih, mboten saged ngangkat sayangku, soalnya kok ora ana suarane kaya kowe ya.
0: Ngono ya tenanan wong-wong.
1: Astagfirullahaladzim, ngeli-ngeli kaya kaya guyu. Dadi kencot. Wis ana sing mlebu rung, Den.
0: Wis ket mau kok.
1: Nek kurung tek ngrampung nang guyu. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih, Den Bagus.
0: Nggih.
1: Sugeng siang, Bu. Usana udan apa urung, Bu? Kene iki lagi udan banyu mata, Bu.
2: Kene udan bleduk.
0: Apa ana bleduk ana?
1: Apa ana bleduk nang kono kayane?
0: Kayane dalane alus kok.
1: Kayane alus ireng kabeh rata kaya kowe.
2: Nang lainnya dalan gedhe bleduk.
0: Oh, mlebu kae mlebu. Mlebu.
1: Mang batu kramate.
0: Mlebune.
2: Nang kebone kan dukungan enggak ana.
0: Oh iya.
1: Oh nek mang kebon ya iya karuan nek nang kebon wong gedhe ora ana ireng-ireng lah boras mana lah aneh-aneh. Ya mesti utan bleduk ya utan duit ya utan kopi utan cengkeh utan lada mbok nang kono.
0: Alah, jenengane engko sing disanjangne namung bleduke kok e.
2: Kene iki gremen yo ilang, mendung ilang
1: nih. Lah anu disebuleng kang alang godang.
2: Lah
1: wong iki wis nang
2: gunung
1: maning
2: kok.
1: Oh,
0: si anu paling akeh wong jaran paling isian batu kramat, Mbok.
2: Sesuk minggu jaran.
0: Oh, ya
1: bener. Oh, ya bener.
0: Wis angel udan kuwe. Kuwe nek wis ora ana sing nanggap bebek baru kuwe.
1: Nginang karo ngilo. Monggo, beras manah kepripun warsa sehat?
2: Sehat, Nenek Den Bagus kok kayaknya rada beda suara ya nih.
1: Yang beda suara Den Bagus bukan ini sari.
0: Buat napa-napa Bu, kalau beda suara yang penting rasanya sama.
2: Rasa
1: ano, ama neng. Sak bu rok di nak meneng sak dik. Dadi wingi ora siaran irung yang gue mau milih terus.
2: Efek cuaca nih biasa.
1: Ya gue mau gara-gara bleduk gue mau.
0: Ya siji efek cuaca Bu sing keloran wen tuntutan pirang-pirang.
2: Oh, bener.
1: Bener, ora salah to, Bu?
2: Ora.
1: Ora. Pas berarti. Nggih. Semangga, beras mana badhe kintun salam kagem sinten monggo.
2: Salam ing keluarga Tri Rama. Oh, Mama Mega mlebu gonamu ra iso nek mlebu rene ilini.
0: Angkat baen, Bu, angkat. Angkat baen.
1: Angkat, Bu, angkat, Bu. Ora apa-apa. Er ngapa? Sok, er ngapa? Ndang, er ngapa? Ai gue.
2: Oh, males gemis kok doang.
1: Oh, miskol doang. Ma, aja miskol doang sayang, telepon dong.
2: Lebu ma, ngenen anu Tri Rama ma.
1: Lebu ma, lebu ma, lebu ma. Lebu mah. Ya, sinten malih, monggo.
2: Keluarga Tri Rama Kansas KBW Lampung Timur.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Jasa Pak Janto, Bu Ning, Mas Edi.
1: Sugeng siang.
2: Siang.
1: Nggih.
2: Mbak Botok, Mbak Jam, Mbak Jaman.
1: Mbak Botok. Sugeng siang.
2: Nggih. Terus apa mana ya?
1: Jenggot naga, Pak Saean.
2: Oh iya, Mbak
1: Pasing.
0: Warini.
1: Betet.
2: Mbak Warini kerja.
1: Oh, jadi orang mari. Nenek wis kerja. Alhamdulillah. Monggo.
2: Lek wis lagu ya nih.
1: Lagune napa, Bu?
2: Lemah teles ben lemah teles
1: penipu. Oh, mbok mbok kan nginang karo ngilo gue mau.
2: Ora.
0: Nggih.
2: Nginang karo ngilo nih esok Minggu.
1: Siap.
2: Wah, wis. Nonton ora ya turu rumah.
1: Matur suwun ya, Bu.
2: Ya nih, aku ini kan fokus ya sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Doa sing sami kanggo panjenengan beras mana kali kang kalak gondang je.
2: Ye, matur nuwun nih.
1: Sami-sami panteng radio Bu.
2: Rama wela rasa lia-liane.
1: Iya kene bae lah pokoke je.
2: Pun
1: sami-sami.
0: Sami-sami. Monggo beras mana.
1: Si wonten kampung
0: Batu Kramat.
1: Batu Kramat kampung Cina Pasing ya. Sing esir sing pasing.
0: Kampung Cina Pak dari Pak Yusi om bengi bar pada wayang.
1: Oh iya heeh.
0: Pak Edi.
1: Iya matur suwun nggih.
0: Ya malam Kamis mbok mambengi ya pada wayangan
1: mambengi. Pada wayangan nang jas nggih.
0: Kang Ipul mbok pada wayangan Kang Ipul.
1: Kang Ipul heeh. Centini wayangan
0: mbok kan pada wayangan mambengi.
1: Iya.
0: Nek Pak dari Pasing ya pasti sapa mengko sing gawe kena kopi.
1: Ora nana nek ora budal ya kowe ya Allah masyaallah sing kojane nang omah ya ngapa kaya kowe. Kur ngorak-ngorok kaya kowe ya.
0: Cilik-cilik yang mana gesit loh nih.
1: Iya, sat-sat banget.
0: Ya gesit ya brengkel banget.
1: Lah gue empat, ini merengkel gue mau jangan beboi banget karena kesile gue.
0: Kapok mungkin tak kewani oleh-oleh gue riko ratakan dengan Sri Anda ya kapok.
1: Wingi gue.
0: Tapi kau kangen Ipul.
1: Ya iya salah eh. Orang salah kang Ipul.
0: Kau kang Ipul, kau makina, kau kang Agus Putra Keling kapok lah.
1: Orang kebagian.
0: Kebagian.
1: Kapokmu kapan sing salah eh gue ratakan sing. Seng, aja gue ya. Yo, assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam sugeng siang ini nih Dek Agus.
1: Sugeng siang. Alhamdulillah sehat,
0: sehat
1: Pak
0: De. Alhamdulillah Pak De.
1: Kepripun wartose panjenengan apa pun Jawa apa dereng Bandar Lampung Pak De pun tenten Jawa apa dereng Pak De. Bongak
3: mong. Sehat yang penting.
1: Yang kene gelup, gelup. Klub.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berarti nek wis ngasak. Dalam.
3: Kula pun kangen suarane piranti no kok ora muncul ing daftaran ini iki.
0: Ya, saiki Batara karo Mas Budi Bima Radio.
1: Nggih.
0: Radi di.
3: Dari Nini Sari nggih iki kangen telung dina ora
0: pasang dina. Radi, radi di anu gilir-gilir.
1: Gilir-gilir.
0: Heeh,
1: sing penting. Nggih,
0: saiki ngrungokno ngendi, Pak, De?
3: Nek Batara.
0: Oh, Batara nyambung ngene.
3: Wis niki pun enten.
1: Oh,
0: ya wis alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Anu berarti
3: iso iso nelpon Nini Sari karo Den Bagus.
1: Alhamdulillah. Nek
0: siang kali dalu kali Mas Budi.
3: Padha sehat kabeh ni.
1: Alhamdulillah pandongane sehat, Pak De. Sumangga, Pak De. Pak De.
3: Kula nyuwun gendinge ni.
1: Gendinge napa, Pak De?
3: Ni aja dipleroki.
1: Mboten, mboten. Aja dipleroki, nggih. Salame Pak De.
3: Salam ini,
1: deh.
3: Katur mama lumintu.
1: Deh sugeng siang.
3: Ini lebih mantap niku sinten mau nih.
1: Niki mau sing nembe mawon.
3: Deh.
1: Deh.
0: Buru.
1: Buras mana?
0: Buras mana?
1: Are ngomong buru miasin ten. Buras mana sing wonten Batu Kramat Pak De?
0: Tanggamus.
1: Oh, Tanggamus.
3: Batu Kramat gising
1: deh. Deh. Leres sangat.
3: Deh. Kendo tepangan. Baru mana? Ten berikan mama kembar
1: deh. Hmm.
3: Mas dari pasti di sugeng siang.
1: Deh. Sugeng siang.
3: Dengan ten kaksum sugeng siang di. Enten Bu Esena, enten Bu Rumiati
1: gitu. Sugeng siang.
3: Enten Bunda Setriatini, ten Bapak Amri
1: Siang. Sugeng siang.
3: Tak penuh.
1: Nggih.
3: Sugeng
1: siang.
3: Krisin sugeng siang.
1: Nggih.
3: Pasengan ten yang langgeng, yang agung, yang
1: utuh. Sugeng siang.
3: Nenten Mami Mio
1: nggih. Sugeng siang.
3: Ibu rewang-rewang
1: raja nggih.
3: Nggih. Nenten Mas Aibu, Sampai Dari
1: Sugeng Siang
3: Pak Katiman
1: Jeh
3: Jeh Pun Katur Sejoyo Pak Muri yang tenggeruntang
1: Sugeng Siang Jeh
3: Perisa aku Barolo Sugeng
1: Siang Sugeng Siang Pak
3: Kudin
1: Jeh
3: Menten Pak Supana
1: Jeh Mbak Supana Sugeng Siang Mbak
3: Jaya Mama sing jenenge sepat spesial.
1: Nggih.
3: Bersale katur ninine kali den bagus nggih.
1: Matur suwun.
3: Antane yen dipan badan tangan sing penopo.
1: Nggih.
3: Mugi paringi kesehatane panjang umure murah.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun pandongane Pak De.
3: Aja diplerok ini.
1: Aja diplerok siap Pak De. Yo ndaplang.
3: Matur pun bedalipun sugeng siang.
0: Sami-sami Pak De sugeng siang ugi kang wonten Bandar Lampung
1: sugeng mawon. Matur suwun. Cumiran nggih.
0: Cumiran kang wonten seputaran Gedung Air.
1: Gedung Air matur suwun sampun nyawiji.
0: Oh, sinten sing wonten Garuntang wae ya.
1: Garuntang.
0: Nggih, wae wonten sing teng Garuntang. Kula riyen ngekos teng Garuntang.
1: Oh, njenjen-njen. Ah, sinten Pak De?
0: Sinten Pak De wae supe.
1: Supe Pak De. Di WA ya Pak De?
0: Kok streamingnya hilang ya, Den? Enggak ana data katanya. Pakai web, pakai web. Pakai web Mama Mega www.radiotriramafm.net. Utawi ketika mawon streaming Trirama ngoten mangke muncul kathah link-link ingkang saged mirengaken via streaming ngoten Mama Mega. Mbak Rini kang wonten Magelangan.
1: Matur suwun sampun nyawiji sugeng siang Mbak Rini.
0: Hadir salam untuk semuanya Mbak Supana KNPI. Selamat tinggal kampung halamanku lo.
1: Lo di mana itu?
0: Sing pundi niki?
1: Oh, dulu dia kan di sana.
0: Oh, ngoten.
1: Seperti itu.
0: Nisarian den bagus. Trirama tak panteng terus niki nyuwun sekaripun.
1: Napa?
0: Aduh ra oleh iki.
1: Apa kuwi? Jelas tali kuwi mau. Rapi. Ya dawa banget.
0: Mbah Sunarto liyane tali ngono enek ora
1: Mbah Sunarto. Lintune Mbah, nginang karo ngilon malah angsal Mbah.
0: Enek tebok iki tebok.
1: Udu tebok Den.
0: Sugeng siang dumateng Mas Wigi. Den, sugeng siang Mah. Mah.
1: Mama sapa Den? Mama Neri.
0: Mama Neri.
1: Kula nyuwun
0: sekaripun pasar ngunut kula tenggot. Saestu sekaripun kalih menyambut damel.
1: Nggih,
0: menyambut damel.
1: Menyambut damel sugeng siang. Matur suwun.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Menyambut damel.
1: Nyambet damel.
0: Nah iki dhek menyambut tok nih.
1: Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka.
0: Kersane semangat jenengan menyambut damel sinten? Nggih. Jenengan menyambut damele sinten. Ora sambut duk-duk ning ngono lho, Nik. Duk-duk ne wae kaget lho. Kene iki mak duk-duk ngono lho, Nik. Pak Margono siang Pak Margono.
1: Sugeng siang Pak Margono, ampun supe Pak Margono.
0: Nggih. Yeah. Yeah. Sayur kangkung mari lemes den jeri sapa? Ora yo Pak Margono ngantuk.
1: Sugeng siang kemawon.
0: Lemes ora, ngantuk tenan.
1: Ngene iki
0: oleh turu ora Pak Margono?
1: Ulih.
0: Ulih. Ya?
1: Ulih. Kono kesrampung tapi.
0: Bitin.
1: Sugeng siang Bitin.
0: Bitin niki gadah napa?
1: Napa
0: oh, gadah etawasi.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Susune sekecoh sangat niki.
1: Susu napa Bitin?
0: Niki etawasi.
1: Nggih,
0: memang agak etawasi. Manis memang.
1: Nggih, kurang manis. Manis nyawang ninine. Nek ora malah tambah sepete kowe ya. Matur suwun Bitin.
0: Nggih. Matur suwun Bitin. Nek kirang manis sampun kadah-kadah anu.
1: Nggih.
0: Rong sendok mawon.
1: Nggih.
0: Nggih. Nek kali ziko memang agak manis etawasi.
1: Etawasi, nggih. Sinten malih?
0: Kualitasé sami.
1: Nggih.
0: Kang Ale Mebler B3 Rumbi hadir Den.
1: Matur suwun. Masalah mebel.
0: Matur nuwun.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi Grandpa kepripun wartose? Sampun enten jawah napa dereng?
4: Dereng.
1: Alhamdulillah sami mriki mongah-mongah arep gelob-gelob Grandpa.
4: Nami Samirono disarengi Maruti tumiup dados silir nih.
1: Je, semangga, Kang Mas Maruti.
4: aduh terus sira aku mekar nih.
0: Lho, mboten. Kayak
1: sekedap, sekedap, sekedap, sekedap,
0: sekedap, sekedap, sekedap. Kok tak bayang nih sih?
1: Sekedap, bade niko lo ngetut nih anu Mbak Neri Susanti. Sugeng siang Kang Mas Maruti, kepripun wartose?
0: Kedap kok kula mbayane kaya kembang goyang yo, Grandpa.
4: Iya, iya, Ken.
0: Kados kembang goyang.
4: Ya iya mekar.
0: Lah iya.
1: Terus sanes kembang goyang, Grandpa? Ajaran goyang lah ya.
4: Nek ninine seneng karo Semar Mesem.
1: Ah Semar Mesem, ah Semar Mesem. Semar Kang Semar mboten pendangu mboten ate mlebet.
4: Berarti kangen lho.
1: No? Nggih, leres tapi alhamdulillah. Pada mlebet niku jan sungit sekali.
0: Sungit. Oh.
1: Nggih.
0: Dalem.
4: Wong perso mong sing udan bleduk ngendi ya?
0: Teng Batu Kramat nih wow.
1: Teng gene Bu Rasmanah.
4: Lah yo, entek selair wae bobote sok ana sing 10 kintal lho Dan.
0: Lho.
1: Lah njeh mak bleduk kae kowe.
0: Ler.
4: Bleduk ta?
1: Njeh leres sanget.
4: Dem. Njeh bleduk entek selair wae ana sing setengah ton lho.
1: Lah njeh leres sanget.
4: Mboten njeh. Dan bleduk 10 ngono ora remuk. Daerah kok
0: debu
1: bleduk oh, niku debu
4: bleduk arah ini bleduk anak gajah lho Den
1: niku anak gajah apa sih ya jenengane
0: ya bleduk
1: bener ya
4: iya
1: bener
0: iya masa gudel nih
4: iya Den
0: iya masa gudel
1: kayak anak kebo
0: nah
4: kalau iya. Aku kaget mau dan bleduk
1: anu boros manah niku ke anu napa
0: niku tasik bleduk
1: ya
0: niku tasik bleduk urung gluduk lho niku
4: oh lira la yo bleduk ke selair we ana sing setengah ton lho
1: nggih resanget
4: nggih Den
0: dalem
4: dere anu lewat udara apa darat Den
0: kapan niku
4: panjenengan dari ngkul sore apa sesok le tindak
0: nginjing Grandpa
4: oh flight jam piro Den
0: nginjing niku kula tugas negara riyen ning 931 kali jaringane
1: nggih rabi siang
0: niku mangke sampun beberesan baru kula tindak
4: flight jam piro Den
0: flight jam 9
4: oh sekom berhenti nggih
0: mboten
4: Lah kok ndi
0: Palembang?
4: Oh, malahan.
0: Nggih.
4: Dungane Grandpa, muga-muga alangan sawiji apa.
0: Amin.
4: Lan program panjenengan supatan dino tansah limpat.
0: Amin.
4: Lan akeh dadekke kamulyane warga Trilamanet.
0: Amin. Leres sangat matur sembah nuwun sangat
1: ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun Grandpa.
0: Kan niku doakno kula sehat terus meriang sedina wae.
1: Ora susah meriang.
4: Ya wis ora apa-apa nek ning pilek iki disedot Den. Sak cilianku tak dilat Den.
0: Gelem nih. Nek gelem nih.
4: Meler ngelorat dilapi malah didilat Den.
0: Sik Grandpa tak kok nyedot sampingku iki lho, tak tawani sik.
4: Piye-piye?
0: Iki lho, nek meler tak kok nyedot sampingku nek gelem lho, kan dek pinter nyuwuk Grandpa.
4: Oh, nek nyedot jenengan mesti ra gelem.
0: Mboten purun ya.
1: Benten Kang Mas Grandpa Maruti nek nyuwuk kalih nyedot niku benten saestu. Nek suwuk niku kinten-kinten niku kan anten kebul-kebule to. Napa malih niku disuwuk kalih dilus-lus kalih jiko krim niku di nek nyedot niku benten niku saestu. Benten.
4: Tur ini cari nyedot sing langkono kae.
1: Alah.
4: Darani Grandpa ora ngerti.
0: Nyedot
1: es
0: nyedot es si Kang Patan
1: mau lagi dan dia niku wau Patan mau lagi aja kelalen kok tanggal sang liku sumangga Grandpa pada nyewon sekarang apa sumangga
4: oh iya kalau tak nyewon luntur wey
1: luntur
4: kuen dak di wan jepi atiku.
0: Jeluntur
1: kalingsoten
0: sing ono ram
1: kalingsoten
0: wis beda maning
1: kuwi. Beda, wis beda. Kalu kaling satresna ge luntur ten. Nggih.
4: Nggih. Mergo wan ten.
1: Nggih.
4: Suwen dak dien jepi karo atiku atur.
0: Nggih. Mumpun matur banuwun ngoten.
1: Matur suwun Grandpa Maruti.
4: Anje matur suwun sanget.
1: Nggih.
4: Dan Grandpa sekali lagi mudah-mudahan perjalanannya selamat.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin Grandpa.
1: Matur suwun Grandpa.
4: Ini cari sing tinggal yo, sing tenang. Siaran dewi, kau tak kancan.
1: Leres sangat kendel, Grandpa.
0: Pun biasa.
1: Pun biasa. Monggo, monggo, monggo. Panteng radio, Grandpa.
4: Tri Rama dong.
0: Tri Rama terbanun, Grandpa. Enggak menteri datu meriko. Nek sehat iku jan apa-apa sekeco ya nek.
1: Nggih, alhamdulillah pokoke.
0: Tapi dulur-dulur mbok menawi enten sing gadah anemia.
1: Nggih.
0: Nggih, anemia niku kekurangan darah nggih.
1: Nggih, leres sangat.
0: Iki kadose ndamel tubuh lemes, njih. Kadang nggih pucet.
1: Nggih, leres sangat.
0: Mudah lelah, sulit berkonsentrasi.
1: Nggih, leres sangat.
0: Untuk aktivitas nggih, Lur.
1: Nggih.
0: Biasane nambil lenggah terus ngadeg niku mak pret-pret
1: pret-pret-pret
0: ngoten nggih.
1: Niku
0: itu bisa jadi panjenengan kenging anemia utawi kekirangan sel darah merah.
1: Nggih, biasane niku dialami kangge ibu-ibu sing tasik wus. Wus saged, nggih. Bumil juga saged.
0: Nggih.
1: Beda dengan pus den.
0: Nggih.
1: Antara pus dan wus itu beda ya.
0: Nggih. Monggo dicek kemawon tensi-tensine dulur-dulur sedaya.
1: Mbok
0: menawi sering lemes, mudah lelah, pusing. Niku bisa jadi tubuh sedang kekurangan zat besi
1: atau
0: mengalami anemia.
1: Nggih.
0: Monggo dijorni wonten niku kondisine nggih Lur nggih.
1: Nggih.
0: Saniki wonten Biosi monggo hadir sebagai produk herbal untuk membantu mendukung kesehatan tubuh panjenengan.
1: Leres sangat
0: dulur. Terutama sing gadah kekurangan sel darah merah
1: atau
0: kekurangan zat besi.
1: Zat besi nggih, leres.
0: Dan dikonsumsi 5 sampai 7 tetes kemawon Biosi.
1: Nggih, leres.
0: Ping 3 sedintene. Untuk menjaga memelihara kesehatan panjenengan sak keluarga.
1: Leres sangat.
0: Lur, monggo. Saged ditumbas teng seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Ngibing?
0: Monggo.
1: Yo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur, rayu pada kelenengan karo Radio Tri Rama lan jaringane pakoke pancen jos.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Nggih. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Rose?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Heeh.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun, Bu? Kali.
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak payah kemarin.
6: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
5: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
5: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
6: Iya.
5: Jadi aman pokoknya.
6: Bu, anu.
5: Apa tuh pak? Mumu-mu, madu Nomurafit apa?
6: Masa nggak paham lu
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
8: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh, lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di

0: nggih.
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
0: Saya temenan, nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
0: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Leres sangat dulur-dulur wonten Zigo Magnesium Cream saniki produk enggal nggih saking Radio Tri Ramalan Jaringan dulur-dulur menawi tasih ngraosake otot tegang utawi kaku sekitar sendi akibat aktivitas berat utawi yang angkat-angkat abot ngoten nggih saniki wonten solusi terbaik untuk kesehatan keluarga iki
6: dulur-dulur
5: iki wonten Zigo Magnesium Cream saged meredakan nyeri pada otot lan sendi, mengurangi kekakuan dan juga membantu melenturkan otot. Sangat membantu melancarkan peredaran darah di area yang terasa pegal. Kalih sangat membantu relaksasi otot setelah seharian beraktivitas.
6: Niku wau carane gamping sangat dulur-dulur njih.
5: Nggih.
6: Cekap diolesna diurut-urut tapi kur sejalur dulur-dulur aja ora usuk-usuk-usuk kaya rika sabunan. Kowe kur di selus saya kue ya. Nek mengisor ya mengisor terus. Nek menengen ya menengen terus kayak kue ya. Orang giol-giol kayak kia ten. Dati ngene seret seret. Nggak terus krenyes krenyes. Tuh cerit nama. Dicerot na ora dicerit na. Anu diolesna kayak kue maksudnya ini nek kue dipecet. Kue kan anu dipecetan kue metu ten. Kayak kue dati bahasanya ini nek ora cerit ya cerot kayak kue.
5: Iya nih.
6: Iya. Nah kue terus ngor rasane anget, kemernyes ae kue. Terus dikawa turu, ae kue dadi sedina ping pindho bae dulur-dulur. Tes adus kae kue mau karo nek garep turu, bener apa ora, Den?
5: Leres sangat oleskan dan pijat perlahan, rasakan kenyamanan setelah menggunakan Zigo Magnesium Cream.
6: Njeh.
5: Solusi nyaman untuk keluarga panjenengan sedoyo. Njeh,
6: leres sangat dulur-dulur semoga saged ditumbas teng radio. Lancaringan Radio Tri Rama lancaringan itu
5: sing lengkap
6: teng Radio Tri Rama lancaringan ning kompok batire pada Meri kaya gue ya
5: iya.
6: Karena Meri gue mau anane kur nang ndi ten
5: Kota Gajah.
6: Kue, kan Neri apa Neri? Meri, Meri nang kana ten. Kota Gajah Neri aja gue ya. Lus ge wong ngendi ge ten? Assalamualaikum sugeng siang.
7: Sugeng siang kene ten kuse.
5: Jenengan ajeng diceritne sing blandi.
7: Diceritne.
5: Heeh.
7: Kuwi teko
6: Cerit gue mau 5 jat setitik cerit deh gue. Oke gue mau cerot tapi ngati-ngati dulur-dulur ya. Nek ngecerot nah gue mandan ditutupi karo tangan amergo mengkombok mecerot anu moncerot maring meripat aja gue. Pinginan
7: nih saking manjure yo nih.
6: Ora manjur nek gue jelas saking rosane li ngecerot nah gue mau.
5: Aduh lo anggite. Aduh.
7: Gimana ya? Mergane kan ngene to. Saking manjure saking apa jenenge iki dadekno ki sak crito ki wis merata wis meresap.
6: Iya.
7: Duh
5: tenan kok.
6: Betul sekali Mama.
5: Matur nuwun Mbak Neri panteng radio.
6: Urung dan ya Allah urung kaden.
5: Mbak Neri kan namung ditugaskan untuk membantu mempromosikan
6: iya
5: Zigo Magnesium. Nggih, bantu percerita niku lho.
7: Percerita karo perceritaan
5: to. Nek sampun rampung kan nggih, panteng radio. Mboten.
7: Mboten, kula dereng panteng nek dereng request sekare.
6: Oh, sekare napa Mamah Neri?
7: Sekare niki anu nih.
6: Napa?
7: Versi lamat-lamat versi kembang kopi nih.
6: Terus kepriwe gue mau li karep dadekna siji
5: jajal. Jajal piye?
7: Yo, sing dadek iki sisi pertama ya lamat-lamat terus dilanjut kembang kopi nih.
6: Lamat-lamat kembang kopi. Kadung kabrok pentelengan aduh batuk pecicilan lamat-lamat kembang kopi.
5: Aduh batuk antem-anteman. Aduh Neri
6: kebro
5: kelakuan.
7: Ya wes matuk ojo pandeng-pandengan.
6: Barang matuk podo pentelengan.
7: Jera matuk podo
6: kelajatan. Lamat-lamat kembang kopi.
7: Dasar yang ini nih.
6: Mah, aja kaya kue si jibai. Orang susah serakah dati wong.
5: Ya wes kuyo wes dinyanyiknya langsung kok wes.
6: Salam wes sayangku ya.
7: Salam wes kangge Manu Tante Marina ye. Sugeng siang
6: sayangku, cinta.
7: Sugeng siang.
6: Ada salam dari Tante Marince.
7: Oh Marince apa Ince?
6: Ince nang kana, nek Marince.
7: Iku Marince sing siaran.
6: Utuh, gen ini Sari.
7: Pantesan gini nih, tak kayak ipanten lah ini nih.
6: Mangga.
7: Nabras kuta, PDM Melayu, sopo sing betah nyawang Nini Sari sing ayu.
6: Terima kasih, terima kasih. Anda baik sekali, Anda juga cantik sekali ha, Mama Neri. Hanya, terima kasih pantenglah dia Mama Leni. Oh, tidak usah lihat-lihat, kene baik. Singkat, cepat, padahal
5: ini mau guyon loh, tiba-tiba tenanan, yuk alhamdulillah.
6: Ketun banget, ya lorong salam aku, tolong. Mama Neri sing wonten kok gamat terus suun sehat-sehat sayangku ya, semangat untuk mencari RP ya gue ya.
5: Jih, mantar bantuan Mbak Neri.
6: Monggo lanjut den. Bunda Rosana matur suun sampun nyawiji den Gus.
5: Fans berat hadir lagi Nini Sari Mas Edi SBB Tulas Tugu Catur.
6: Sugeng siang.
5: Mau disenggol untuk semua fans Radio Trirama.
6: Siap, sugeng siang.
5: Dan Makwar punya cendol.
6: Iya, matur suun.
5: Atensi lho nih. Sanes WA lho nih.
6: Oh, niku ngoten niku.
5: Nulis ki Mbak. Dipoto terusan.
6: Tadi kalingan zaman tahun 93.
5: Iya.
6: Ya Allah ya Allah ya Allah.
5: Atensi nipun.
6: Terima kasih.
5: Dumateng
6: Mas Edi. Oh, Bapak Uwar. Kalembah Edi.
5: SBB Tulasi.
6: Nggih, matur suun. Ya Allah, ana tanda tangannya Raden.
5: Mboten.
6: Cap jempol.
5: Mboten. ana pantun nih saking Om Yusuf. Jalan-jalan ke Pasir Putih.
6: Ora tak rungokna.
5: Nini Sari orangnya cantik. Terus piye nang ndi? Piye lho, piye nang ndi piye?
6: Wis sereng. Apa miki?
5: Iya,
6: metu getih.
5: Jalan-jalan ke Pasir Putih, Nini Asik. Sari orangnya cantik. Wes.
6: Wes kayak gue toh.
5: Iya.
6: Alah, kayak gue udah pantun. Siapa sih ngomong Nini yang ganteng tak takon jajal. Andri we ngomong Nini yang ayu kok. Saking Rika mengisuk maning kacamata. Ayo gue, masa Nini kon maling tadi ganteng tidak bisa berbahaya.
5: Nggih Mas Andon Magelangan.
6: Matur suwun sing wonten metro nggih.
5: Assalamualaikum sugeng siang Deni badhe.
6: Waalaikumsalam.
5: Requestipun kembang kopi ya.
6: Nggih niku wau berarti layah-layah
5: karo mati ra usah berarti kembang kopi ya.
6: Wis dicampur dadi siji.
5: Yeah. Bunda Lili.
6: Sugeng siang Bunda.
5: Nggih, matur nuwun nyawiji.
6: Nggih.
5: Mama Mega Gunung Batu Den
6: Pujungan
5: dari Lampung Tengah ya. Alhamdulillah. Mami Melda,
6: enggak wonten
5: Bantar Lampung.
6: Nggih.
5: Salam untuk Grandpa Maruti.
6: Sugeng siang.
5: Bunda Sena.
6: Nggih.
5: Mbak Mary,
6: Nini Sari
5: dan Bagus Mater Banuun.
6: Sami-sami.
5: Mami Melda Bandar Lampung monitor Jeh. Selalu.
6: Jeh. Siap.
5: Paringi sehat matang Mami Melda.
6: Nggih, matur suwun sanget. Nggih, kedap Den. Niki saking bahu Den. Wis ditampani, wis ditampani.
5: Wis lah.
6: Wis ditampani, ya wis kono dhisik ora apa-apa. Assalamualaikum sugeng siang.
8: Sugeng siang, assalamualaikum Nini Nek.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga ge kaki siapa ya?
8: Ge kaki Tukijan yang Nusa Wungu ge.
6: Oh kaki Tukijo?
5: Nusa Wungu.
6: Nusa Wungu.
5: Nusa Wungu.
8: Tukijan Nusa Wungu ge kalau mama ke Wahyu ge.
5: Oh mama ke Nusa Wungu sih daerah nanti
6: Pak Tukijan. Daerah nanti sih Pak?
8: Ya. Kali Rejo Ngulo.
5: Oh Kali Rejo.
6: Oh ke Nusa Wungu.
5: Kali Rejo Ngulo. Kalir Sendang Agung, Sendang Agung.
8: Kecamatannya Banyumas, Kabupatennya Pringsewu.
5: Oh, wis mlebu Pringsewu, Banyumas.
6: Kue ken apa
5: iki? Iya, cedek karo
6: desane berarti.
5: Iya, cedek. Iya, cedek karo ngene Makinah berarti iki.
6: Iya, Banyumas berarti.
5: Makinah
6: Makino.
5: Banjirejo, Banjirejo.
8: Iya,
6: Banjirejo. Nggih, Banjirejo kae karo Pak Ino. Iya. Kepriwe kabare? Iya.
8: Alhamdulillah
6: pada
8: sehat. Ini kalau dan bagus sehat.
6: Alhamdulillah pandongannya Pak.
5: Alhamdulillah kayak nambah isam lah buah babriwe Pak.
8: Alah domong tiap.
6: Lah domong.
8: Tiap
6: keriting.
8: Ini jenis harus
6: berbuah. Angel banget ya lo melase. Ya tadi aku pada jejeran rok na radio karo HP siji ngomong wong loro.
8: Ya iya.
6: Alhamdulillah ya aja pada rebutan ngono ngomong siji-siji Pak. Ya, iya. Sing siji request apa sing siji salam-salam kae kowe. Monggo kula mirengaken, ya. Monggo. Lah kok malah Rika malah kakelan ke priwe jane?
8: Lah arek ngrungokna suarane ninine kena kudu guyu.
6: Lah omong anu ninine guyune anu nganggo semar mesem cara Grandpa Maruti aja gue.
8: Ya.
6: Sing penting
8: ya, kowe sing marak.
6: Lah kowe mulane nek
5: sing marakna betah.
6: Sing marak ya. Betah guyune gue ora kaya gue sing penting siji para ibu-ibu negara pada nur nirok nang guyung pada nganggo pempes saya gue
8: menaca guyu tang ompo
6: wis aja dijelas lari kala kaya gue wong kene berarti batin malah Rika dilairna lari ka bak-bak aja kaya gue napa kisin dadi lah Rika
8: yang request lagu ya
6: engkau disit bu engkau disit bu aja engkau yubai kue kakinya garep
8: ya jaluk lagunya Sekar Gadung.
6: Rekar Gadung monggo salame kagem sinten Pak
8: ya salame kagem
6: sinten
8: kagem buruk mana
6: sugeng siang
8: yang wonten Kota Agung sugeng siang
6: sugeng siang
8: Pak Eri Pasing
6: sugeng siang
8: sugeng siang Bu Aswati Siti.
6: Sugeng siang.
8: Nggih. Sugeng siang.
6: Nggih.
8: Pak Supana.
6: Sugeng siang.
8: Sugeng siang.
6: Nggih.
8: Kalian Pak Tukiran.
6: Nggih, sugeng siang.
8: Amat siang.
6: Nggih.
8: Lah kagem Rama Sami Aji.
6: Sugeng siang. Nggih.
8: Kagem Mbak Ina Inu.
6: Nggih.
8: Sugeng siang.
6: Melenak-melenu aja kelalen, minak menu.
8: Mbak menak menu.
6: Heeh, seneng ngabar awas sugeng siang ya.
8: Heeh. Sugeng siang.
6: Rama ramaku disenggol Pak Melas lah ramane Sami Aji anu.
8: Ya iya, Rama Sami aja Mbak Rawa.
6: Iya Mbak Rawa, kanu bujang tanggung.
8: Ya bujang tanggung.
6: Oke tanggungan itu monggo. Ya Allah Gusti.
8: Ya.
6: Siapa mani?
8: Mama Marjana kali kecil.
6: Sing guring guyu bae dening kowe lah. Ya Allah. Wis meneng dhisik pula kuwi anu bapak kadhe ngomong ri kacang kuyu bae lah pula. Ya Allah, Gusti. Belas. Lontek jambu karo apa? Nang kene ana blimbing. Wis nggo kabeh bae salame ya, Pak.
8: Ya kanggo capen no kabeh bae ya. Sugeng siang.
6: Sugeng siang.
8: Ya kanggo kanggo kabeh bae.
6: Nggih. Matur suwun.
8: Dadi bagus e kayane mandel pilek apa semana.
6: Lah domonge anu wingi nane grimisan nang isor anu panturan bae kaya kowe no ngerti omongi kok.
5: Ngomong anyes kok anu dolanan banyu pak wingi kowe.
8: Kok ora kaya biasane kok kayane mandan-mandan kepriwe
6: to. Domong mandan-mandan pilek setitik wingi long dina mandan pilek kaya kowe kok.
8: Ya iya.
6: Matur suwun nggih Pak, Bu.
8: Iya.
5: Heeh. Matur suwun.
6: Iya, matur
8: suwun waktune.
6: Nggih, sami-sami. Panteng radio Pak, Bu.
8: Panteng Sri Rama orang yang liane.
6: Nang kene bae.
5: Matur nuwun.
6: Nggih.
5: Bapake Wayu karo Mamake Wayu, Mbok.
6: Saking, saking
5: Banyumas.
6: Banyumas matur suwun enten Pak Ino, Mak Inah teng riko nggih.
5: Ino, Mak Inah. Banjerjo, matur nuwun. Sampun jam kalih dulur, mangke malih.
6: Mangga, ora susah pada maring ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Tri Rama pancen jos.
9: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngiping man.

lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Pas kok ngendi lo, Pak De? Kok sajak nguwi de kae?
5: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
4: Lah ya kuwi lo, Pak De. Saangkatane jenengan lo wis akeh sing lokro.
5: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
4: Enggak ngono lo, Pak De. Eh, Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
5: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilu stroke window. Apa meneh saat musim pegeblok ini iki jari wong ake wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat, virus-virus amblas.
6: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin munjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Munjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya, Mbak. Pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
9: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Dapatkan program
9: produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Wonten setia tuhu niki wau kangge dulur-dulur ingkang tasih setia tuhu midhangetaken.
1: Nggih, leres sanget
0: dulur-dulur. Kelenengan.
1: Teng Radio Tri Rama lan jaringane aja kelalen promone kathah akeh banget kaya kuwi ya.
0: Kathah akeh banget.
1: Lha kowe loro-lorone kathah kowe Jawa akeh kowe mau anu
0: Jawa.
1: Jawa. Brak.
0: Jelas jelas nih.
1: Kata niku leres sangat, kata sangat. Akeh kue mau ya bahasa ngapak. Terus loba etam Sunda.
0: Jeh, saat derengi mumet ini sari niki wau sekaripun sedaya tuhun.
1: Jeh.
0: Diaturaken dumateng Pak Cupli.
1: Jeh, matur suwun sangat.
0: Rencang-rencang.
1: Sing wonten Raman.
0: Kangge batur ngopi. Salamipun dumateng dulur-dulur ingkang tasik nyawiji.
1: Jeh.
0: Lumantar Adicara Klenengan.
1: Matur suwun Pak Cupli aja kelalen isuk tanggal 30 mangrawa ireng maning Pak Cupli.
0: Nggih. Bu Suprapti salam dumateng sedaya kemawon ingkang tasik nyawiji.
1: Matur suwun Bu Suprapti.
0: Nini Sari Dikrama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih. Ngobrol berdua acara mebisan hadir selalu mantar bandungan sangat saking ini Sari Dikrama.
1: Senah saking Bunda Rosana itu diteruskan Ben.
0: Oh,
1: iya seperti itu.
0: Sesuai kontak yo wong
1: iya.
0: Mocone ya.
1: Wong anu Bunda Rosana no salah ya, gue salah kamar ya gue.
0: Iya pada seneng ya wae anang ini Sari ya.
1: Kenapa ya Ben? Kenapa?
0: Makane gue sesuk khusus dicorok lenengane gue telepone teng nomor ini Sari.
1: Ya wis sesuk tukokna HP sing mantan gede gue Ben.
0: Sebut ini.
1: 08121 cendol.
0: Ibu Sustifa saking kode matur banuwun sangat tambus sampun tumbas biosi kali proren nggih teng Inovasi Radio paringi sehat dumateng Ibu Sustifa.
1: Sustifa. Matur suwun ya Bu.
0: Enten Mbak Siti saking Taman Negeri. Injing wong nggih sampun tindak teng Radio Tri Rama FM sampun tumbas agar rilis drop.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun niki langganan sanget.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Enten male Pak Hendri saking Pringsewu niki
1: sampun. Matur suwun Pak Hendri.
0: Serbu batu dan asma teng Radio Asrianda.
1: Asrianda. Matur suwun Pak Hendri.
0: Pak Budi 28 Murosari sampun tumbas silambung. Yosi kalian Prokanda.
1: Nggih, leres sanget.
0: Banuwun sanget
1: nggih. Heeh, niki wau nggih sampun mendeteng Radio Duta Paramita.
0: Kang Nginging sampun tumbas biosi.
1: Kang Nginging tuku biosi?
0: Nggih.
1: Ya Allah, garep nggo ngapa Kang?
0: Nggo jamu to.
1: Nggo jamu. Iya, Ding. Mbok rika
0: pertanyaan ini nih sa.
1: Ora, mbok kan golet sing kaya kiye wingi wong kayane mlakune mandan digleg-digleg. Jare anu sikile mlegu mlebu nang lekahan kaya kowe. Tumben rika nginum jamu. Biasanya Rika lutis saja gue. Oh, alhamdulillah berarti Rika rasakan anu awak meriang kayak gue ya.
0: Lah, ini sehari sih nambih ngertos mawon.
1: Iya,
0: ini gue sering lu nih.
1: Meriang?
0: Boten.
1: Ya apa?
0: Konsumsi ini gue sering.
1: Oh, alhamdulillah. Mbok sering meriang kayak gue ya.
0: Boten. Mergo konsumsi biosi terus ratau meriang.
1: Inje, alhamdulillah. Inje.
0: Bahagia menggang wonten Raman Fajar. Matur suwun.
1: Sampun dituket nih. Tengah ACS niki wau inje. Sampun tumbas susu ciko 26 J. Enten male COD Bu Murtini saking Raman Pajar keluhane aku mau anak mata sama keculinu nang kaki aku tukune ciko krim karo kardina mata. Matur suwun nggih Bu Murtini. Enten Den
0: dalem
1: ombok turu.
0: Lanjenengan gantosan
1: mangke. Bener. Mas Andri dari Belalau Lampung Barat niki wau sampun borong nggih teng Radio Kistara dulur-dulur anak susu jigo 26 karo madu lambungku. Nggih. Mas Poni. Poni. Mbok poni ka sing rambut sret kaya-kaya Den ya. Matur suwun ya Mas. Sampun tumbas biosi
0: karepmu
1: Radio Tri Rama. Mas, moga-moga Rika orang rungokna ya Mas. Tolong hampurannya Masnya sudah berlangganan sekang SP Bulu. Mas Poni aja kelalen ya Mas Poni tanggal 30 tekaya maring radio maring radio.
0: Radio Pak Nasikin.
1: Pak Nasikin ya bener-bener tapi disitulah bercampur dengan mancing kayak gue ya.
0: Alon-alon.
1: Oke, be alon-alon kok, Den. Ora keselek-selek kayak gue ya.
0: Koyo dikejar opo.
1: Ora dikejar ora, Den. Ora anu men cepet poni ayo gue.
0: Alon, nginjing tanggal 3 ngedoso pemanggian ting rumah makan Rau Ireng Mas Poni.
1: Nginjing
0: ting ini Pak Nasikin. Nek radio ini ting meriki.
1: Nginjing monggo dulur-dulur aja pada kalan sing nang SBC tekan SBP tulas pada tekan.
0: Nginjing tuku tekejar arep tuku jajan
1: Mas Nuryadi dari Hujung Belalau Lampung Barat nggih matur suwun iki nggih sampun tumbas
0: sumpamane
1: apa kowe Den sampun tumbas lho Den
0: iya
1: ana backing ke mau ana madu hitam pahit
0: ana wajar
1: ana ya. Apa maning kaya kowe ya kaya soale ora sing dideleng kowe udu produk kaya kowe ya wow.
0: Gak ngerti lagi.
1: Brewoken kayak gue ya. Matur suwun ya. Enten Mas Nuryadi, nggih. Enten malih niku Mas Sahiri dari Pemangku nggih matur suwun sampun tumbas teng Radio Gistara nggih. Tumbas susu jigo 26 pada bayar 200 telumbuk pada bae.
0: Nggih sing entas enten stoke.
1: Stoke. Nek-nek kene wis ganti biosi ya. Termasuk Mas Rasmadi nggih Braja Caka. Keluhane gatal ke mau wis tuku
0: etawasi nih
1: etawasi
0: sanes biosi.
1: Oh iya etawasi 200 telu etawasi lur nek biosi 250 jane ya wis alon piye Den Den wis gantian lah Den salah-salah bae lah ngono
0: enggak ngerti lagi ya tolong.
1: Monggo dulur dilajengaken monggo jabar kelalen pokoke jadwale kowe ya cek kesehatan ngisuk dina setu galon apa banter ya
0: karepe sing penting peto.
1: Matulung mak gepek kurung madang apa kepriwe ya Allah Gusti astagfirullahaladzim
0: kuwi lah nek ora sinkron antara otak dan mulut iki ngono kuwi lho nek
1: jane ya sinkron otakku karo mulutku kowe wae
0: ya kadang-kadang urung tekan utek wis teko
1: lambe. Udu lambe Den kayak gue mau udu mulut Den cak
0: iya
1: gue mah kayak gue ya wis pokoknya dulur-dulur ngisuk tanggal 29 Agustus ya cek kesehatan nang Radio Inovasi dilanjut tanggal 30 nang rumah makan Rowo Ireng gone Pak Nasikin tanggal 31 nang Radio Kansa Tridatu dulur-dulur tanggal 1 September nang Margo Toto tuku jagung
0: tul
1: gue nembe bener berarti alon disit baru banter ya Den ya
0: kadang-kadang ngono saking kepeke kayane
1: ora Den luber
0: sing dipikir ora gor sitok lho
1: warna-warna lur lur ya Allah untung ki mau swidak rolas e kowe ora kegawa
0: sing dipikir warna-warna saking akai ngono kabeh arep biayai ya
1: mana apa gue mana urung ngarit sukete garing.
0: Buat ini ajeng mendet jigo krim boten buat ini.
1: Buat ini pun di niku.
0: Buat ini wajah itu nih tulung
1: tulung balak. Bukan buat ini Jepara.
0: Nes, niki buat ini kali Pak Jauri. Juari.
1: Juari. Alonten.
0: Pak Juari.
1: Mbah Juari nggih matur suwun.
0: Mama Eka nembe tangi melek suarane den bagus kaya nembe tangi turu.
1: Ora tangi turu, tangi melek juga, tangi melek juga. Pada baik. Sinten malih Den?
0: Pak Sunarno.
1: Sugeng siang Pak Sunarno.
0: Nyuwune kopi Lampung, salam dumateng sedoyo. Pak Jianto, waalaikumsalam Nini Sari.
1: Nggih, matur suwun.
0: Salam dumateng sedoyo kemawon, matur banwun.
1: Matur suwun Pak Jianto, nggih.
0: Pak Jianto.
1: Nggih siji. Monggo, apa asih tampat telepon?
0: Isi anak.
1: Asih, kayak nang nomor ndi ki ya?
0: Nomor Nini Sari lah.
1: Wis monggo, dulur-dulur.
0: Nek
1: sing pada garap telepon nang nomor Nini Sari, 08 sangat telu siji cendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang kini kali kenca kuse.
0: Si.
1: Sugeng siang.
2: Pak.
1: Si.
0: Lihat Pak Gadot.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Benjeng dinten Sabtu nek badhe konsultasi monggo. Mang Duki teng radione. Kuwi radione dicilik nang apa lho,
0: Pak? Ya kan garap dibonceng karo maklum.
1: Iya. Mak,
2: gudamnya asih paling sing ajeng ngampiri.
0: Oh iya, gudamnya asih.
1: Ya bener nang tengah-tengah karo wak party kaya kuwi.
2: Nggih.
1: Heeh, semangga. Pak Gatot badhe kinten salam kagem sinten?
2: Salame kagem maklum Pak Warno sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Sugeng Mas.
1: Sugeng santen.
2: Nggih. Mari Sutanti.
1: Sugeng santen. Diana
2: sugeng santen.
1: Nggih.
2: Sena Bundari Put Nelin sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Mbak Neri Kota Gajah sugeng santen ugi.
1: Sugeng santen ugi.
2: Bu Wakini Bunda Krisin Bunda Lili sugeng santen ugi.
1: Sugeng santen.
2: Mone Semar sugeng santen ugi.
1: Nggih sugeng santen.
2: Keren pas sugeng santen ugi.
1: Nggih sugeng santen.
2: Kang Sipa Mas Wiki sugeng santen.
1: Sugeng santen.
2: Putra LAFM sugeng santen ugi.
1: Nggih sugeng santen.
2: Pak Etara Ibu Etara sugeng santen.
1: Nggih.
2: Sugeng santen.
1: Sekare napa sekare? Pak. Halo Pak Gatot. Matur suwun Pak Gatot sing wonten Trimulya Mataram. Nggih, matur suwun sangat sampun nyawiji.
0: Oh, ora kok saiki greg-greg kelihatan Pak Gatot. Enten daya nih, enten daya.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Heeh, ngibing bayak. Yuk, saiki ra susah padha maring ngendi-endi yuk, dulur, padha ngibing maning karo radio drama lan jaringane pancen. Jot.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
0: Tes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.

0: katel-katel ini pun boten.
1: Bu, wau ibu sanjang. Adik ini ku sakit. Sakit apa, Bu?
0: Ginjal bengkak. Nggih, biyo sih, kalau jasal keadaan kalau niki. Soalnya wau ini nek teng niku kan. Lah, ini kertas kiambak. Ngomong boten damel BPJS. Nggih, kuatah. Terus pikir-pikir. Duh, lagi tulik kumat ini saya ini. Tak kayak ini, biyo sih, wae. Yuk, wes, kayak ada. Pasukannya tau, hitung tetes. Maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau. Niku sakit bonceng niku loh.
1: Nggih. Terus nginum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Mio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Syamila, bote.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Golek nih Mas Wige, nek ilang Mas Wige, pacar ilang nang pasar seperti banyak.
1: Saking lunyune kayak apa gue mau ya?
0: Welut.
1: Waya welut. Ya Allah.
0: Pacarku ilang. Gara-gara ditinggal tuku tahu. Sesok aja tuku tahu Kang Wige.
1: Mulane aja tuku tahu
0: dadi ora. Genjer ae lo malah penak genjer.
1: Dikempit ya Den. Ora anu anget ya gue. Tahu dikempit blotong.
0: Mateng Mas Wige. Nje, Bunda Mas Christine matur nuwun badhe pamit Bunda.
1: Nggih, Bunda Lili nggih sugeng sonten.
0: Nggih,
1: matur suwun sanget.
0: Mas selamat Blongkowati.
1: Matur suwun
0: nggih. Ingkang dereng saged
1: mlebet
0: nggih. Punten sanget wedalipun pun mepet bijanget.
1: Nggih.
0: Sing penting semangat kemawon sedaya paringi sehat ya Lur.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Bunda single nggih ngoten sedang siang menjelang sonten kemawon.
1: Nggih.
0: Suarane den bagus ora tangi turu lho, Ma.
1: Ya wajar mah.
0: Maklum musim bleduk bahasa ngoten. Kakean menghirup udara yang tidak segar.
1: sing seger mbuh apa kaya gue ya?
0: Sing seger sebelahe.
1: Iya.
0: Iya
1: lah iya oh tuh kia kia Den.
0: Iya kia.
1: Iya. Acak ya Den, berbahaya. Dicerot lah Den.
0: Nek Pak Sabang. Michael siang Den, siang ugi semangat Pak Michael.
1: Je, sehat ya kalo?
0: Cair.
1: Alhamdulillah. Gue mau kapan?
0: Aku tahu ratau dongol pacare.
1: Kepriwe kepriwe?
0: Aku tahu ratau gondol pacare wong.
1: Tanya. Oh, kayak gue.
0: Lagi sing digondol sing tuku tahu.
1: Sing digondol malah sing tuku ora bakule kaya gue.
0: Sing tuku Mbak Dar.
1: Dilebok nak.
0: Iya.
1: Matur suwun.
0: Panang moto je matur bandun.
1: Nggih, matur suwun
0: panang moto. Wah, ya Lur ya, matur nuwun ya Lur ya.
1: Pancine sampun mepet dulur-dulur nggih.
0: Nggih, njing kula libur pokoke sekarang ini saya di bae.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Njing nek salah-salah suwene nono wonge.
1: Ngisuk berarti ya melu libur apa ya?
0: Rasing lah.
1: Jumat bersih sih, Den. Oh, isuk Jumat bersih ya gue ya.
0: Yakin.
1: Heeh. Ngresik-ngresik napa?
0: Yakin.
1: Yakin lah, golokokin cuma lakin.
0: Ngresik-ngresik nang jero kulkas.
1: Ya mesti kerap dijangan kayak gue ya. Wis. Dulur-dulur.
0: Nuwun ya, Lur.
1: Monggo.
0: Nginjing malih kali ini sehari nggih.
1: Nggih, paringi sehat panjang yuswa.
0: Sehat sedaya kemawon.
1: Amin.
0: Doake mugi-mugi nginjing perjalanan kula lancar.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Dulur-dulur. Paringi sehat sedaya panjang yuswa sedaya.
1: Amin. Amin.
0: Ada rezeki sedaya.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Enggang tasik.
1: Nandang gerah.
0: Nandang gerah tasik niki lantaran produk-produk saking Radio Tri Ramalan jaringan
1: mugi-mugi
0: tambah sehat.
1: Nggih, amin.
0: Laten.
1: Amin.
0: Sing dereng semangga saketindak teng seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Nggih.
1: Nggih.
0: Den Bagus pamit Lur.
1: Mimi Sari nggih pamit dulur-dulur. Kupat duwe santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maringen tindih Lur, ayu pada kelenengan nang Radio Tri Rama pancen jos.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Serebiasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah kita harus.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Besti. Sampai setengah enam kita seru-seruan lagi dan bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

gawat kalau sampai Besi gak ikutan bergabung. Aduh, aku jadinya kesepian. Gak mau aku kesepian, aku maunya kita rame-ramean ya. Gabung di 08-12-12-12-9310. Chandra tungguin ya Besi. Jangan lupa pada minum Biosi juga biar pada sehat, okay?

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 FM Trilama Radio.
0: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

terima kasih. Kamu gak pindah-pindah loh ya. Kamu terus menyut pada semua channel Dewi. Kita seru-seru terus, seru-seruan terus. Kita dangdutan terus. Di sini di 93,1 bareng sama Chandra Dewi. Di dangdut sore Biosi, herbal tetes premium masa kini. Besi, kamu mau kedapat hadiah gak sih? Kamu kalau dikasih hadiah mau gak kira-kira Besi? Ih, kalau kamu mau Bes, nih kamu harus segera punya kupon undian. Ya, kupon undian di gelegar hadiah bersama Biosi Shihaga. Karena kuponnya cuma ada di produk Biosi. Kamu bisa memperebutkan total uang tunai 11 juta rupiah. Mantul banget, alah mantul banget, alah mantul banget. Terus juga kamu nanti bisa merebutkan ya hadiah. Ada 3 unit kulkas. Uy, uy, uy, uy. Selain itu juga ada 2 unit mesin cuci besi. Uy. Ada juga 11 unit kipas angin besi. Selain itu juga ada 11 unit rice cooker ini untuk pelanggan setia dari Biosi Shihaga. Ada lagi ya temanya 11, soalnya 11 tahun trirama semakin berkelas asai. Ini loh 11 unit setrika besi. Satu lagi ya, ada 50 unit radio FM akan diberikan kepada pelanggan-pelanggan setia yang beruntung, Besti. Kuponnya ada di kemasan Biosi. Jadi Besti bisa dapetin kuponnya kalau beli herbal Biosi. Ya, kamu datangnya ke Radio Trirama ya, atau ke seluruh jaringan Radio Trirama FM, atau bisa juga hubungi call center di 0831 760 600. Nanti dianterin sampai ke rumah kamu, Besti. Siap kurir kita mah, siap OTW. Kalau mau dianterin lewat ekspedisi juga siap, bosku. Ya, yang penting hubunginya di call center. Jangan sampai salah, call centernya Trirama. Sekali lagi di 0831 760 600. Itu dia. Untuk minum Biosi, ini sangat mudah banget loh, Bes. Tinggal aja loh, ditetesin. Kan ini herbal tetes premium masa kini. Nah, ditetesin mulai dari 5 tetes aja. Ya, 5 sampai 10 tetes. Itu udah bisa berkhasiat banget untuk keluhan kesehatan kamu. Yang penting diminumnya rutin setiap hari. Kalau kamu udah beli tapi tidak diminum, ya gimana bakal dapat manfaat kesehatan dari Biosi? Ya, jadi tetap harus diminum dan mulai hidup yang lebih sehat lagi. Jadi biar kerjasama gitu, gotong royong dari dirimu sendiri, Besti. Kamu juga memulai hidup sehat, terus juga dimaksimalin lagi dengan rutin minum Biosi Shihaga. Pokoknya Besti, kamu jangan sampai salah pilih produk. Dan kalau misalnya pengen tanya-tanya gitu, masih pengen tahu lebih lanjut seputar Biosi Shihaga, bisa ke call center tadi. Tadi sudah disebutin sampai 2 kali nomornya ya. Atau juga kamu beli aja nih Biosi sekarang. Kan di situ ada logo Radio Trirama. Nah, di situ ada nomor call centernya, Besti. Jadi jangan dibuang tuh nomor call centernya. Bisa ditempelin aja di jendela misalnya atau di kaca. Nah, itu nanti bisa sewaktu-waktu untuk dihubungi gitu, Besti. Dan juga ya, untuk kebersamaan sore hari ini, ditunggu ada waktu sampai nanti 5:30. Kamu gak usah pindah loh, Bes. Udahlah, pokoknya sambil aktivitas sore, sampai kita berdangdut ria, asik-asikan lagi bareng sama 93,1. 11 tahun Trirama semakin ber

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada
1: pintu
2: kecil gitu.
1: Anjir, dengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahan ya,
2: perubahan banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Nggih. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakitnya ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

sudah bergabung juga bersama Chandra. Hari ini gak ada di TikTok ya guys ya. Besok aja lah pagi bareng sama dua miau. Terus juga yang sudah pada punya biosi, jangan lupa pada diminum. Nanti disapa-sapain lagi ya Besti. Waktunya masih terus berjalan kok, tenang aja ya. Dikasih dendang yang enak lagi biar Besti makin semangat beraktivitas sore.

Kesehatan Indonesia tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Basa K.

0: Awak ada kisah-kisah apa kira-kira di sekolah, Besti? Punya kenangan-kenangan di masa-masa sekolah? Boleh lah, kamu ikutan gabung. Kali aja ada dendang yang cocok banget nih. Ya, sama kenangan-kenangan di masa lalu. Kira-kira itu misalnya, Besti. Request aja request, boleh. Siapa aja boleh. Telepon boleh, SMS boleh, WhatsApp boleh, semua boleh. Nggak ada yang nggak boleh, ya. Terus juga ini, Besti, coba lagi-lagi. Chandra, cari lagi yang sudah punya bio sih. Besti, kalau kamu sering kayak ngerasa lemes, mudah lelah, mudah pusing gitu, jangan-jangan tubuhnya Besti kekurangan zat besi ya, atau mengalami anemia tahu. Jangan diabein deh, udah deh. Ya jaga deh kondisi kesehatan kamu deh. Nih, rajin-rajin juga minum Biosi, karena Biosi Sihaga itu adalah produk herbal yang bisa bantu untuk mendukung kesehatan tubuh dan menjaga stamina biar tetap optimal ya. Beruan kamu pilih Biosi Sihaga untuk jaga kesehatan tubuh dirimu dan juga keluargamu, Besti. Coba, halo, dangdut sore Biosi.
1: Bar Tetes Premium masa kini.
0: Yes, betul, Mama Husna.
1: Ya, sore Mbak Chandra.
0: Sore Mama Husna.
1: Apa
0: kira
1: kata, Mbak?
0: Baik banget, sebaliknya juga baik ya. Halo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Mama Husna, mau dendang apa sore-sore begini? Halo?
1: Merah jambu, Mbak.
0: Cinta merah jambu, coba dicek dulu ya. Adi, goyang dulu bos, siapakah itu?
1: Buat anakku Pajar yang lagi mainan HP.
0: Oh, Pajar. Gantian HP-nya Pajar sama aku ya, Jar ya. Terus siapa lagi?
1: Apa ya? Oh, anakku yang lagi ngaji, Mbak.
0: Oke. Terus?
1: Udahlah, Mbak. Gitu aja.
0: Udah, gitu aja. Ya udah. Terima kasih, Mama Husna.
1: Sama. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sore.
0: Sore juga. Waalaikumsalam. Pantang radio.
1: Pantau Sri Rama dong.
0: Oke dong. Thank you, ya. Halo, dangdut sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Bu Esena.
1: Ya.
0: Bu Esena, sudah selesaikah main mobil-mobilannya dirimu?
1: Belum.
0: Masih banyak aja pekerjaan Anda. Mau aku tambahin gak kira-kira?
1: Tambahin apa?
0: Ditambahin lagi dong. Biar main setrika-setrikaan. Setrika-setrikaan, mobil-mobilan. Kenapa setrika-setrikaan? Kan nyetrika bener.
1: Dan terima kasih.
0: Cukup sekian dan terima kasih. Anda tidak buka orderan lagi?
1: Tidak, untukmu.
0: Aku ditolak, aku di backlist sama Bu Esyena. Aduh ya wes, kalau gitu ini mau dendang apa coba?
1: Dendang apa ya? Terlalu guys.
0: Terlalu? Coba dicek deh goyang bos, siapakah itu?
1: Yang barusan turun siapa lho sini?
0: Mama Husna dari Persel 2 Raman Utara.
1: Husna yang kemarin juga.
0: Iya betul.
1: Namanya terulang kembali.
0: Yes, terulang kembali.
1: Kemarin terulang lagi.
0: Terulang lagi, lagi.
1: Mama Husna selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Raman Utara berarti ada Pak Supri, ada Bu Daryati, terus juga ada Mama Desa, ada Bunda Single, terus juga ada Mama Eka, terus juga ada Agus Diri di sana juga, terus juga. Terus ada siapa ya di sana?
0: Banyak sih sebenarnya di Raman Utara.
1: Ada Mbak siapa guys? Mbak
0: Kita. Yo,
1: Mbak Kita yang mau Mbak Kita yang Mbak Joyo malah.
0: Ya, Mbak Kita yo.
1: Wah, tembangin dong aku Mbak Harus Andre Mbak. Saya aku Rosandra beratan Sandra loh Mbak.
0: Sembarangan, kita imbang ya, jangan ngelebih-ngelebihin ya.
1: Kayak minggu kesel loh Mbak, Selena weh Mbak.
0: Oh Mbak, wes Mbak, gantian nanti, gantian gendongnya. Terus siapa lagi?
1: Malu Pak Warno, terus juga Bunda Miyasi, Guru Miyasi, ada Pak Gatot juga, ada Kang Kur Kentung, ada Pak Yaska, Pak Evara, terus juga ada Pak Tuban, ada Pak Barsono ya, selamat sore. Gitu ya, gitu juga Pak Sumiran juga selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ada Cinta, Pak Alang Level Rumbi ya, Mary selamat sore.
0: Oke.
1: Siapa semuanya saja?
0: Semua saja. Oke baiklah, kalau begitu sudah selesai.
1: Sudah. Julius kemana Julius?
0: Julius itu sibuk, gak usah dicariin dia mah.
1: Sibuk
0: di sana dan sibuk di sini dia mah.
1: Capek lo muter-muter, heran lah gua orang gitu.
0: Berkeliling dunia kok dia. Biarkan saja ya. Ya udah, terima kasih Bu E. Yuk, pantang radio.
1: Terima kasih.
0: Yuhu, sama-sama. Sudah gabung juga ada Mama Husna, ada Bu E Shina. Sudah menyatu pada sama Chandra. Satu lagi bisa kali ya. Coba, halo, dangdut sore biasa.
2: Dari Pak Tete Senio Masa Kini
0: Mbak Neri.

0: Mbak Chandra yang cantik.
1: Wow,
0: bisa terbang deh ya.
1: Bisa menembus plafon. Aku sore hari ini tolong aku digandolin dong. Mbak Niri, dendangnya apa?
0: Itu yang mau dibeli apa?
1: Tadi ini sudah banyak yang request. Ada cinta merah jambu, ada yang request terlalu. Tuh, mau ikut kah? Atau mau request sendiri? Bu?
0: Yang ikut terlalu itu aja lah ya. Bu Isena itu terlalu emang.
1: Terlalu, bukan lagi pokoknya. Ih. Ya wes ya.
0: Kalau ya, ya.
1: Sama siapa?
0: Bu Isena ya. Selamat sore, maklumin tuh sama Pak Warno, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ada Pak Anggi, ibunya Anggi, selamat sore.
1: Oke. Okay.
0: Ada guru-gurunya sama tetehnya Munawara ya, selamat sore. Ada Mas Edi Dewi, Mas Yana Martabak, Pak Iri ya, selamat sore.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada Kang Fatan Maulananya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ibu Terima ya, selamat sore. Terus ada Bu Sri Suprapti ya, selamat sore.
1: Okay.
0: Ada Ibu Nadiana, selamat sore. Mbak Mary Susanti, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Terus ada Bu Ibu. Ada Bu Rinyase, Sudarnyase ya. Selamat sore.
1: Okay.
0: Terus ada siapa tuh? Yang di Kota Gajah itu siapa?
1: Yang di Kota Gajah banyak.
0: Buat ini deng, buat ini ya. Buat ini wajah itu ini ya. Selamat sore Mas Eko Sinarko, Mbak Wisa, selamat sore. Terus ada Pak Dugi. Terus Kak Rosasi, selamat sore. Ada Bunda Siti Nuri, Pak Nuri, selamat sore. Buat semuanya aja ya.
1: Semuanya ya, spesial buat siapa
0: itu? Iya, itu makan sebentar buat semuanya ya.
1: Pantun?
0: Iya.
1: Oh, coba apa itu pantunnya?
0: Anak pantun masuk ke hutan.
1: Oke.
0: Gimana ya? Terlupa.
1: Aku sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ternyata lupa ya, makasih pantun
0: dia ya.
1: Ngeprank ternyata.
0: Ini kok ya, beras hutan PDM lagi sama yang betah. Ya wang, Mbak Chandra yang ayu.
1: Gitu. Tidak. Pengen ya, kutuk aja dirasanya. Terima kasih juga Mbak Niri, Panteng Radio.
0: Panteng Gerama dan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipantunin sama Mbak Niri, rasanya ingin ketutup radionya ya. Aku ingin guling-guling dari sini ke rumahnya Mbak Niri. Udah Mbak Niri gimana ya? Aku tutup aja apa ini, ya ampun. Aku malah jadi cari-carian sama bosku nanti ya, bes. Ini kemana Chandra ini? Apalagi gebrakannya? Ada proyek apa lagi ya? Ada proyek guling-guling sampai rumahnya Mbak Neri gara-gara dipantunin sama Mbak Neri. Tidak kuat ya. Gak bisa, aku dibikin salting gak bisa, Besi. Ada juga Mas Andon, sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Semangat gaspol, ya iya toh. Masa gak semangat sih? Kalau dikasih dendang yang enak, kira-kira Besi semangat gak beraktivitasnya? Semangat ya? Ini dikasih lagi nih yang seru-seru banget buat kamu loh. Jangan pindah-pindah ya, Bes. Please, di sini aja. Kok please ya? Peace, love, and gaul bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbatatas Premium Masa Kini.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, sepak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

masih ya, kita berdendang asik bareng sama Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium masa kini. Kita lihat satu-satu yang sudah punya Biosi Cihaga siapa sih? Pokoknya sore hari ini kamu yang lagi mantau, yang lagi bergabung tapi diem aja, karena aku fokus dengerin aja, Jan. Oke, baiklah, Besi. Gak bina-bina gelombang, itu udah pokoknya wes. Apa ya? Apa sih? Aku mau bilang apa ya, Besi? Wes oke banget lah pokoknya, Besi. Soalnya sambil disambi-sambi loh, Chan. Aku gak bisa mainan HP. Ya sudah, gak apa-apa banget ya, Bes. Ada Ibu Sustifah dari Kodim. Selamat sore, Ibu. Terima kasih ya sudah punya Biosi Cihaga. Dari Kodim, selamat sore, Ibu. Terima kasih ya sudah punya Biosi Cihaga.

0: nggak terlalu langsung terkena sinar matahari, ya kan, biar tidak menurunkan khasiat dari biosis Yahya ini. Untuk minumnya mulai dari 5 tetes, bahkan 3 tetes itu udah berkhasiat banget, ya kan. Itu kalau untuk kamu jaga daya tahan tubuh. Tapi kalau untuk mengatasi keluhan yang berat, dari keluhan asam urat, terus juga kamu punya diabetes atau keluargamu punya diabetes, kadar gulanya tinggi, punya tekanan darah tinggi, terus juga punya keluhan di ginjal, punya keluhan di amandel, terus juga sering pusing, ada benjolan-benjolan di tubuh. Nah, Besti, itu bisa diminuminnya sampai 10 tetes, ya kan? Rutin setiap hari. Nah, kalau yang masih awal-awal banget minum Biosi, jangan kaget ya kalau nanti terjadi detoksifikasi sama tubuhnya Besti. Kayak sering buang air kecil, sering buang air besar, bolak-balik tuh masuk kamar mandi, terus keringetan banyak. Terus Besti kalau ngerasa kayak ada sedikit linu-linu di badan, itu gak usah takut, ya kan? Itu adaptasi dari Biosi ke tubuhnya Besti. Dan itu gak lama sih proses detoksifikasi. Biasanya sekitar sampai 5 harian aja, 5 sampai semingguan aja. Setelahnya nanti badannya Besti bakal jauh lebih seger, bakal jauh lebih enak lagi. Yang tadinya susah tidur bakal jadi lebih enak tidur nih kan. Yang selama ini tuh kayak tidur kayak gak nyenyak loh Chan, kayak susah banget mau tidur, insomnia, ya kan. Pada akhirnya bikin badan jadi lemes, jadi gak semangat bekerja karena kurang tidur. Coba buruan minum Biosi Sihaga ini Besti. Ini pilihan terbaik banget untuk bantu ya. Ini alternatif yang sangat aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Gak apa-apa banget, boleh-boleh banget Besti. Buruan aja, segera dapetin Biosi Sihaganya di Radio Trirama FM atau Besti juga bisa nih, ya kan? Hubungi call center di 0831-760-600. Ya, ya, ya, yang sore hari ini lagi cuci-cuci baju. Mungkin ada yang kalau nyuci baju tuh sore. Atau sore hari ini yang lagi nungguin pelanggan-pelanggan setianya. Ini warung-warung 24 jam. Selamat sore ya, ini lagi gantian nunggu nih. Ini suaminya nih yang lagi nunggu, atau anaknya nih yang lagi nungguin, soalnya emaknya lagi masak di belakang nih kan. Terus juga ini yang lagi di mana ya, di lesehan biasanya Besti, pokoknya dimanapun juga. Yang di bengkel mau pulang malah bocor bannya, aduh bikin emosi. Tapi gak apa-apa ya Besti ya. Udah untung masih jam segini masih ada yang buka bengkelnya. Yang lagi isi angin, yang lagi nungguin juga pelanggan-pelanggannya datang di pusat-pusat kuliner manapun, thank you deh ya, selalu bergabung bareng sama Trirama FM. Coba kita cek teleponnya. Halo, dangdut sore Biosi. Halo, dangdut sore Biosi.
1: Halo. Air Bandetes Premium Masak Ini.
0: Yes, betul banget. Ahmad Fernanda, kamu apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak. Kabarnya Mbak Sandra gimana?
0: Iya, sehat juga loh Ahmad.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, luar biasa. Kalau gitu Ahmad, kamu mau dendang apa?
1: Mau dendangnya itu siapa?
0: Apa?
1: Yang wasiat cintaku itu.
0: Cintaku. Coba dicek dulu ya. Coba yuk digoyang buat siapa?
1: Oke. Yang baru masuk siapa? Udah ada belum?
0: Tadi sih di awal-awal banget ada Bu Esyena sama Mama Husna.
1: Oke. Untuk Bu Esyena selamat sore. Bu siapa? Bu siapa? Bu Husna.
0: Mama Husna.
1: Oh, Mama Husna, selamat sore.
0: Okay.
1: Dan untuk Rizky Oktomi, Bari, Mbak Wandira, malam itu, dan untuk Mbak Chandra aja, selamat bertugas.
0: Oke, okay. Udah gitu aja, Ahmad.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih, Ahmad.
1: Ahmad, tunggu ya lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Iya, boleh ya, panteng radio.
1: Panteng Trirama, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, Herbal Tetes Premium Mas.

Asia Cintaku dari Laila Ayu, Irwan. Aduh, syahdu banget ya Besti. Mereka berdua itu nyanyinya. Apalagi Irwan. Nggak bisa ke move on dari suaranya Irwan, Besti. Kamu juga gitu nggak sih? Ya, kalau denger seseorang yang suaranya tuh menurut kamu tuh, aduh, syahdu banget, kayak nggak mau tuh diberhentikan. Pengen diputer terus tuh. Suaranya dia bernyanyi, Besti. Dan juga Hani yang sudah ikutan gabung lagi. Coba Chandra mau cek-cek lagi. Terima kasih. Ya kan? Tuh, udah ya, Ahmad sudah lunas. Terus ada lagi, siapa sih itu yang sudah ikut bergabung lagi bareng sama Chandra? Thank you semuanya, Bes, yang sudah miss call. Thank you banget, tapi Chandra gak bisa buka telepon lagi karena kita sudah di segmen terakhir. Yaudah ya, pokoknya lain waktu lagi. Nanti kalau mau ikutan gabung di teleponnya. Dan juga yang memang sore hari ini kamu barusan aja bergabung, ya, sayang banget Besti. Padahal udah mulainya dari jam 3 sore, gak apa-apa lah ya. Nih, kalau memang masih ada banyak banget kegiatan, kali aja masih banyak lomba-lomba gitu kan ya. Yaudah ya, semoga berjalan dengan lancar aja deh. Kamu kalau ikut lomba, mudah-mudahan kamu jadi pemenangnya, ya kan? Biasanya lombanya malam, ada juga yang lombanya sore gitu, turnamennya baru dimulai. Atau malah ini kan dalam rangka Maulid Nabi gitu ya. Masih siap-siap mau banyak pengajian-pengajian di mana-mana. Ya udah, yang lagi dapat banyak orderan juga buat pengajian, biasanya snack-snack, ya udah alhamdulillah dapat barokahnya ya, Besti. Dikasih lagi dendeng yang aduh banget ini buat nemenin suasana sore. Kamu jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi, herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi Bioshi.
5: Bioshi, pun telas nintan botol bu Bioshi.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kantun apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nge, asam lambung boten nge, gatel-gatel ini pun boten
5: nge, bu, wau ibu sanjang adik ini ku sakit apa bu?
4: ginjal bengkak nge, Bioshi lo jajal keadaan klo niki soalnya wau nenek teng niku kan nge, ini kertas kiambak ngomong boten damel BPJS nge, kuata terus pikir-pikir duk, lagi tulik umat ini saya ini tak kaya ini Bioshi wae yowes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
5: nge, terus nginum sepisan ngaten pun ngerawasnya ke pena
4: nge, pun pena
5: nge, bu pesan-pesan kaya masyarakat nge.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Besti. Seujung kuku sudah nemenin kita sampai menit 26, tepatnya di jam 5 sore. Tuntas sudah kebersamaan kita. Jumpa lagi besok ya Besti. Kamu sehat-sehat selalu. Jangan lupa rutin minum Biosisihaga biar kesehatan juga selalu terjaga. Selamat beristirahat untuk kamu karena sudah menjelang malam. Waktunya habis. Chandra Dewi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, bantuan roh. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng akhinal kiram, para kiai, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten Pasuruan, pengurus daerah, segenap dan semua organisasi kemasyarakatan ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing pengawasan hikam niki. Mandar muga pengawasan kitab hikam menika saged mbeta manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, baik wonten di alam dunia utawa wonten di alam akhirat, terutama iso kenek gawe sangune urip ben mboten terlalu sumpek krana mikirno barang urusan sakliyane Gusti Allah. Semuanya kita larikan dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita diperingatkan bahwasanya andai kata tidak ada nikmatul ijad, niscaya menungso niki mboten bakal hadir wonten di alam dunia. Setelah hadir di alam dunia, andai kata tidak ada nikmatul imdad, bantuan saking Gusti Allah, niscaya manusia ini hidupnya tidak akan sempurna. Iku nomor 73. Saat ini kita tutup malih datang nomor 73 ya, tapi wonten di tengah. Niku kira-kira 15 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala farqo lan ora ono beto iku maujud piada ing dalam ikilah laula ni'matul ijab walaula ni'matul imdad bainal mukawanati ing dalam antarane biro-biro barang kang den wujudaken al ulwiyati kang bangsa luhur wasufliyati lan kang bangsa dukur. Nah anak betane alam dukur, alam ningsor, niku kabeh wonten dek Gusti Allah, sama-sama butuh datang nikmatul imdad kali nikmatul imdad. Thumma dzakara juz'iyan, nuli kiai musonib nutur juz'iyan ing sak juz min juz'iyati tilkal kuliah, saking ajusi mengkono-mengkono perkara kang komplit. Fakola mongko dawu sopo kiai nazim, sopo kiai musonib, an ama alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdadi, an ama paring nikmat sopo Allah alaika ing atase sira ayyuhal insanu eling-eling menungso, awalan ing dalam kawitane bil ijadi kelawan den wujudaken, wa thaniyan lan ing dalam ambal kang kaping pindho bitawalil imdad kelawan nuli-nuline pira-pira peparing, lawan nuli-nuline peparing. Dadi menungso niku kawitane diwujudno dhisik nang Gusti Allah. Lek wis wujud, maka sarana itu akan turun, bantuan saking Gusti Allah itu akan turun. Dadi sampeyan niku dadi menungso ojo suka mikir barang sing durung ono. Wong anak sik durung metu wis dipikirno saiki. Nuun sewu. Kita hemat pemakaian listrik kita, berarti kita punya rasa kasih sayang sama anak-anak cucu kita. Itu perhitungan manusia. Lek perhitungan Gusti Allah, mboten-mboten. Lek wis wujud, ya ono rezekine. Wong Indonesia niki lek meneng unjuk rasa karena kekurangan pangan jarene krisis moneter, krisis ngeten, bahan sembako naik kabeh mergo bahan baku naik, tapi wong haji saniki antri sampai 3 tahun. Apa iku jenenge ndak duwe? Kalau negara Indonesia niki melarat, wong haji niku ndak kate antri koyo ngeten, ya. Sampai pemerintah nurunkan peraturan yang sudah haji enggak boleh haji. Apa kok ngoten? Krana menungso ni sugi-sugi. Kok sik sambat ae ya krana kepingin sambat. Ngoten lho. Dadi nyalano pangeran tok sampean niku direken pangeran kekurangan sembarang. Oh, mbok saiki urip kok tambah ndak kena tambah suwe. Kok katene ndak kena sih? Urip yo kena, enak ndak apa-apa. Regane beras mundak niki ono apa? Regane lunga kletik mundak yo ono apa? Ndak apa-apa masih mundak. Mundak-mundak awis. Sing penting kuat tuku. Masih lunga kletik niku regane sak kilo 1000 lek sampean ndak duwe-duwe. Kare tuku ambek apa? Masih regane niku sak kilo niku 100 juta.
Lek sampean kuat tuku, ya apa-apa sih? Sing penting sampean bisa menjangkau dengan harga apapun. Seberapa harganya? Ya bisa mencari Gusti Allah. Tapi nun saya bukan berarti kula niku ngengken sampean sak karepan tidak. Niki artinya bekal hati kita. Ojo terlalu mamang nang perhitungane menungso. Cuma kita harus tetap berhati hati. Jarene wau gawe listrik yo sak butune. Ojo berlebihan. Kulu mir rizqillahi wala tusrifu. Sampean dahar pun rezeki ni Gusti Allah. Konsumsien nikmati Gusti Allah iku tapi ojo boros-boros. Lek kirane cukup mangan sak piring, lapo pian katene mangan rong piring. Kan saken wadahi. Lah perkara sampean katene ngoyo, kula yakin lak kira entek. Kalau andai kata Allah itu bermaksud untuk menghabiskan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, kita enggak akan sampai hidup pada tahun 2008. Wis piyen kalau zaman Nabi Adam tintekno nang pangeran. Urip niku duduk sakniki kita, mulai teko zaman Nabi Adam itu jutaan tahun, mungkin ribuan tahun ya, puluhan ribu tahun sampai sakniki. Kok kae sakniki muni kandhaan iki, muni kandhaan iki. Wong nikmati Gusti Allah di tepis-tepis. Kok diusano, diborno sing ngebor wong Amerika, jarene wong Amerika yang berjasa. Bukan orang Amerika yang berjasa. Yang berjasa niku Allah. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa berjasa. Yang bisa berjasa hanya Allah. Sampean bolak-balik kata-kata ini tetap artinya seperti itu. Tetap kita akan lari kepada ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tatifa idza alima. Mongko ari kalane wis ngerti al abdu sapa kaula annabtida'a wujudihi ing sak temene kawitan wujute abet iku minallahi saking Gusti Allah wa dawama atau nang tida'a wa dawama wujudihi lan langgenge wujute Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono minallah alima mongko yakin sapa abet anna faqatahu ing sak temene sifat butune abet zatiyatun iku bangsa zat wa annahu lan sak temene kelakuan iku lahinan ora ana semuge lahu katwe abet an maulahu saking gustine abet liftikori krono butune abet ba'da wujudin dalam sawisi wujude abet fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu ilal imdadat maring biro-biro bantuan. Dadi lek kita angen-angen Pak, kalau manusia itu menyadari bahwa dia sejak diwujudkan, sejak metu teko kangkangane ibu, mulai keluar dari tabun sang embuk, jumleger dadi orang yang mewujudkan itu adalah Allah, dan kemudian dia ditetapkan bertahan sebagai orang hidup yang mempertahankan hidupnya adalah Allah, maka niscaya dia akan yakin bahwa butuhnya seorang manusia kepada Allah itu adalah zatiyah. Selama-lamanya tidak akan bisa lepas dari butuh kepada Allah. Mesti butuh nang pangeran pun tidak mungkin menungso niku tidak butuh nang pangeran. Sugiyo kaya apa sampean tetap butuh nang Allah. Wangkato kaya apa sampean tetap butuh nang Gusti Allah. Senajan keluarga kerajaan, senajan dadi pejabat keturunan, mari pamakne dadi ponakane, mari ponakane dadi misanane, mari misanane dadi ne yukne, mari yukne dadi ne adike, mari adike dadi kang masih bojone, dulure, anake, terus tok masihipun ngoten sampean butuh nang Gusti Allah. Kebutuhan kita kepada Allah enggak akan bisa lepas selama-lamanya. Bodoh ndak anu oleh anak pejabat ndak butuh nang pangeran. Oh ndi ya anak wong tani butuh, jadi sapa padha butuhne presiden iku butuh niku nang Gusti Allah. Lek nang Gusti Allah ditakdir disumpet ambane matek, sapa sing nyumpet? Gusti Allah. Dokter sing paling hebat iso ngobati segala penyakit yang sulit untuk diobati dibawa ke dokter dalam negeri enggak sembuh, nang luar negeri juga enggak sembuh. Hebat dokter, dokter sing paling hebat iku lho sik butuh nang Gusti Allah. Nggih, lek ana dokter hebat tak butuh nang Gusti Allah, niscaya setiap orang yang diobati oleh dokter itu mesti sembuh. Ya kenyataane banyak orang diobati oleh dokter durung mulih teko mae dokter wis mate. Wonten buk saombyokan. Di rumah sakit itu tempatnya orang mae dokter wis mate. Wonten buk saombyokan.
Di rumah sakit itu tempat

0: Orang ni anak ku aras. Apa anak ku tak goreng ni malah mati? Loh, tutup urusan mati yang ngoten ni ku ndak kena nyalano rumah sakit. Itu tandanya bahwa kita itu selalu butuh nang Allah. Sehingga tekno urip Gusti Allah, tutup dokter eh, bukan kehebatan rumah sakitnya. Kadang-kadang tiang ni golek soge. Berobat ni ku ndak cukup nang rumah sakit daerah. Nang Jakarta, RSCM, nang Kuala Lumpur, nang Singapura. Saya ini sampai takutnya nang wong sing berobat nang Singapura. Apakah orang yang berobat ke Singapura itu bisa menjamin dia akan hidup seterusnya? Jawabannya mboten. Tidak sedikit orang yang diobatkan ke luar negeri tidak sembuh. Tiga mulai kadang-kadang disekek nang rumah sakit daerah. Tidak tok nang dokter waras. Bukan hanya itu, kadang tiga nang rumah sakit luar negeri mboten waras. Itu di rumah tiga nang dukun. Nang dukun itu dicekel tok gempol-gempolan ini. Diajak nang bismillah, diajak naik kursi, disuap blek moro seger urip. Sampean delok pun, sampean lihat dari kenyataannya seperti itu. Tapi ini artinya bukan berarti kula ngomong ngeten iki kula mentahno ilmune dokter mboten. Dokter bagus. Bahkan di dalam kitab fikih kita dianjurkan cara fardu kifayah untuk mempelajari ilmu kedokteran. Tapi ingat, ilmu manusia itu sangat terbatas sekali. Dan ilmunya pun butuh bantuan saking Gusti Allah. Yang diobati pun juga butuh datang Gusti Allah. Ngoten. Masih diobati ya apa lek wis wayahe nikmatul imdad nang Gusti Allah dijekek mati. Masih sehat-sehat nu. Jago tinju. Wah, munggah nang atas ring. Ono sabene niku petinju Indonesia niku. Tinju menang tok barang didepno kalau petinju saking luar. Tepak sehat-sehat iki nek gepuk ndase, gepuk tok titik ditunjak gegemane tangane mesti gedhe ndas. Gegemane cilik ndase gedhe diantemno gegemane. Lukur gagar otak kono ana sakit mati. Itu tandanya nikmatul imdad saking Gusti Allah wis entek. Lu menungso niku lek sadar kalau nikmatul imdad itulah yang menjadikan manusia bertahan untuk hidup, niscaya mereka itu akan faham bahwa kebutuhannya dia kepada Allah itu dzatiyah. Dzatiyah niku artinya tidak bisa lepas kapanpun, di saat apapun. Ndak mergo sampean sugih, ndak mergo sampean ndak duwe, ndak mergo sampean pangkat, ndak mergo sampean melarat, ndak mergo sampean berobat nang dukun. Kadang wonten tiyang niku oleh bapak ni mati ngamuk nang gajane, pancene cacah iki. Bapak loro ditombakno nang dukun tok. Oh wis dikeuya kira to dhewe mah ngeblak bongko bapakku, ndak kena cacahku iku. Tutuk cacane sing ndak kena iku le. Iku ngono wis tutuk nang takdire Gusti Allah, dalam arti nikmatul imdadnya sudah diambil oleh Allah. Mati wisan. Ojo main duan.
1: Nama saya Ibu Sumarni. Alamat saya Tebing Suluh, Rokal, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Setengah tetes agarius drop, kasiate ampuh. Suami saya kemarin sakit kanker di bawah pinggang. Sebelum meminum agarlio, bapak itu nggak bisa apa-apa. Jalan juga susah. Nah, jalannya itu rangkak-rangkak. Sampai nangis, sampai seperti anak kecil. Pokoknya kesakitan mah nggak tertahan. Bapak itu terus kesakitan, nggak bisa tidur. Yang guling ke sana, guling sini, merangkak ke sana, merangkak ke sini, kok gitu. Terus mengeluh, mengeluh, dan sakit terus, dan mengeluarkan darah. Sekarang ini nggak, setelah minum agarlius drop, madu hitam agarlius, agarlius hijau dengan prokan, bapak merasakan sakitnya itu sudah lumayan, tidak lagi kesakitan. Bapak sudah merasakan ringan, sakitnya sudah enggak sakitan terus, sudah bisa tidur. Kalau sekarang ini sudah bisa tidur, sudah mau makannya sudah kuat, sudah bisa berjalan-jalan. Minum obat-obatan herbal itu juga sudah pernah, tapi bapak juga belum bisa merasakan. Tapi setelah ino Makarios ini, Bapak dah merasakan ringan. Obatnya Agarios drop, madu hitam Agarios, Agarios hijau dengan Prokan. Ya, saudara-saudara kami yang ada di rumah, bila mana ada yang menderita sakit kanker.

0: segera cari obat seperti bapak yang sudah terjadi penyakit kanker. Sekarang setelah mengkonsumsi herbal agarius, bapak merasakan sembuh. Mari saudara-saudara semua, kalau mempunyai rasa sakit kanker, mari kita cari terus obat agarius drop dan agarius series. Khasiatnya luar biasa, top joss.
1: Agarius series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses.
2: Oh, ini guna oleh mah itu. Merkani monggo derek-derek ngaji kitab hikam niki diisi komai. Insya Allah kula ambek sampean ndak bakal katene mah itu, ndak bakal nyalah no wong. Ono arek wedok kawin karo pilihane wong tuane, barang dadi kawin oleh 3 tahun pegatan. Barang pegatan anake sing wedok mangun encene bapak, wong gak melok ngawin aku sing dijodoh-jodoh ambek wonge. Aku dijodoh-jodoh nambe iko, dijodoh-jodoh nambe iko. Lek wis pekatan ini ya apa? Mang mulo aku iku katene milih arek sing tak senengi ae. Wong kawin karo wong pegatan niku takdire pangeran. Sing dadekno kawin ya pangeran, sing dadekno pegatan ya Gusti Allah. Padha ae. Masih yo sampean kawin karo pacare dhewe, wayahe pegatan ya pegatan. Sampean kawin kalau pilihane wong tua, lek wayahe pancet saumur hidup ya pancet. Kawin yang pertama dan yang terakhir. Mboten krana napa-napa. Tsumma hadzil imdadat, mongko nuli-nuli utawi ikilah pira-pira bantuan, pira-pira pertolongan saking Allah al-mutawaliyatu, kang nuli-nuli alaihi ing atase abet. Minha iku setengah saking imdadat. Ma utawi ana imdad. Ata, dadi main iku waqiatun ala maknal imdad. Ma utawi ana pertolongan, yakun kang ana apa makutan iku dadi kekuatan lisabahihi kangge awake abet. Takumu kang jumenengi bihi kelawan kut, takumu kang jumeneng bihi kelawan kut apa binyatuhu jiwa rogone abet. Kal akwati kaya dene pira-pira panganan kekuatan. Wa minha ma yakunu kutan limaknahu. Wa min halan iku setengah saking hadil imdadat. Ma utawi ono imdad yakunu kang ono pemaiku kutan, dadi panganan kekuatan, dadi perkoro kang wataken limaknahu maring atine. Temawon bun, maring atine abet, maring sifate abet, waruhi hilan ruhi abet. Contone apa? Kal iman, kal iman wal ulum lan bira-bira ilmu, wal ma'arif lan bira-bira pengertian. Painal insana mengko sak temen menungso iku syai'ani ana rong perkara, ruhun nyatane ruh wa jasadun lan jasad. Perlu juga menjadi catatan bahwasanya bantuan-bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dateng kita sedaya niku ana bantuan sing khusus kangge rogone dhewe. Contohnya kaya nang Allah dikai rezeki mangan, nang Allah dikai rezeki ngombe. Ini adalah imdad, bantuan saking Gusti Allah yang khusus mengenak kepada tubuh kita. Nang Allah dikai oma, ini bantuan untuk tubuh kita supaya kita tidak kehujanan. Lek turu kita iso turu ndek jero. Lek kita lepas baju iso nak ketok aurate krana ndek jero. Itu bantuan untuk tubuh kita. Kemangan sego cene seger, kaya ngombe es cene seger, cek sehat. Bantuan untuk tubuh kita. Dan ada juga yang bantuan untuk roh kita, untuk hati kita. Nopo? Gini ku kal iman wal ulum. Koyok dene iman wal ulum dan beberapa ilmu dan beberapa pengetahuan. Dadi kula ambek sampean dikei ilmu niku sing ngekei Gusti Allah. Mboten sing ngekei ilmu niku guru, sing ngekei ilmu niku kiai, sing ngekei ilmu niku Pak Ustaz. Jawabannya betul, tapi salah. Sing bener niku asline sing ngekei ilmu niku Gusti Allah. Ya kok ngoten nggih? Onten tiyang wis dikei ilmu, dipelajari nang gurune, diworok nang gurune tapi ndak gelem paham. Tapi ono wong sing dipelajari nek sepisan dikandani tok krungu langsung apal koyo dene Kanjeng Nabi. Lho niki lho Pak, niki nandhane bahwasanya sebetulnya seperti ilmu-ilmu ini adalah merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. bantuan teko Allah ilmu niku. Mas ya wis diajari nang gurune, lek nang Allah akale dikai sebel, lak kira ngerti. Lah terus guru iku mang geleme muruk sampean krana oleh izin saking Gusti Allah. Mas yo areke cerdas. Areke pinter, guru sing katene muruk ngerti. Tapi nang Allah gurune ndak dikai kekarepan kangge muruk lare niku wau, ndak kira ngerti. Lak kira iso. Dadi areke diterangno iso ngerti. Sing dadekno ngerti ku mang ya Allah. Gurune dikai kekarepan kangge ngajar, murite mang sing ngekei kekarepan nggih Gusti Allah. Podho-podho saking Gusti Allah niki. Dadi lek ditakokno ya tetep Gusti Allah. Dikai pengetahuan, dikai titel, dikai kepandaian, dikai ilmu. Sing kei ilmu Allah. Duduk menungso sanes lantaran. Nah, kalau kita bicara lantaran itu ndek fikih wonten lantaran. Lendek tau kita tetap mboten kadek lantaran. Ya wis langsung. Sopo sing kei pinter Allah. Ten mawon boleh. Lah gurune iku ya kersane Allah. Dak akan bisa lepas saking ngarsane Gusti Allah. Tetap Gusti Allah. Ndak dekno sampean keramat ya Gusti Allah. Sing dateno sampean akeh santrine ya Gusti Allah. Wah mergo keturunan mboten akeh wong keturunane wong apik ndak duwe santri nggih kathah. Akeh keturunane san kiai ndak iso ngaji ya buk. Utuk duduk mergo keturunan, duduk mergo nopo iso mergo karepane Gusti Allah. Nang Allah dikarepno dadi wong apik, nang Allah dikarepaken dados tiyang sae, nang Allah dikarepaken dados tiyang ingkang sampurno. Kabeh Allah sing ngersakaken. Dadi menungso niku ana loro, ana roh wonten jasad. Wonten roh wonten jasad. Nikmate Gusti Allah niku ana sing mlayu dhateng roh, wonten sing mlayu dhateng jasad. Wal imdadu utawi bantuan. Al awalu kang awal, amun iku kang umum apa imdad lil mukminina maring pira-pira wong mukmin, wal kafirina lan pira-pira wong kafir. Kanikmatil ijadi kaya nikmat nyatane mujutaken. Wasani utawi kang nomor loro sing nikmatul imdad niku khosun sing nggih nikmat sing nomor loro nikmat sing maya kunukutan limaknahu wa ruhihi sing awal niku kutan lisabihi nggih dadi al imdad al awal sing rupa kutan maya kunukutan lisabihi sing tani niku maya kunukutan limaknahu wa ruhihi niku khosun kang tertentu bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Lima nahu niki termasuk wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kadza aidon yujar. Niki termasuk isim mangkus. Dadi lek waktune jer dikira-kiraken lima nahu mboten kate lima nihi atau fi waruhihi ya kan. Summa dadi nikmate Gusti Allah yang merupakan kutan li syabhihi. Kekuatan bagi badannya itu akan mengena kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Padha wae, men delok pun wong kafir niku. Wong sing non muslim niku wah, soge-soge. Rono kekayaan itu adalah bagian daripada mayakunu kutan li syabhihi. Sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tubuhnya itu akan mengena kepada seluruh manusia, baik yang muslim atau yang non muslim. Tapi dengan kenikmatan yang berupa maya kunukutan limaknahu waruhihi, kekuatan bantuan yang berupa kekuatan pada ruh dan pada hatinya, itu hanya akan mengena kepada orang mukmin saja. Lek wong kafir mboten saged, lek yang mukmin saged. Lek sing kekuatan bagi tubuhnya wong kafir mangan, wong Islam nggih mangan. Duwe mobil wong Islam ya duwe mobil. Wong Islam duwe omah, wong kafir ya duwe omah. Wong Islam iso krungu, wong kafir ya iso krungu. Itu karena merupakan kutan li syabhihi. Saniki onten yang merupakan kutan li ruhihi niku ndak bisa. Lek mengaji bisa, mendengarkan ilmu bisa, tapi untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi ridhonya Allah mboten saged lek wong kafir niku. Kon sembahyang ndak gelem, padahal sembahyang niku gampang, ndak kate bondo akeh. Tuku sarung 10.000, klambi 10.000, kopluk 2.000. Sembahyang wis Allahu Akbar sah sembahyang. Tapi mereka enggak mampu melaksanakan salat. Tapi lek dikongkon gawe kapal, gawe bom, biayane niku triliunan, miliatan, mereka mampu. Kenapa? Karena itu adalah kutan li syabhihi. tapi untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melaksanakan syariat-syariat, gak mampu mereka itu. Karena bantuan Gusti Allah sing berupa kutan liruhihi itu hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin. Tinju, sampeyan delok petinju, ana sing Islam, ana sing non muslim. Apa kok perlu iso tinju? Kebutuhan jasmani itu. Tinju kok lek wis tinju oleh hadiah, lek oleh hadiah oleh duit. Lek oleh duit duit dipangan. Kuat, tapi ketika sudah mengarah pada kekuatan ruh, manusia bisa beriman kepada Allah, mentaati segala pelaturannya, dia tidak akan bisa melaksanakan sholat. Illa manistofahu wa atahu biqalbin salim. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan semua ajarannya dengan hati yang sangat lapang dan legowo. Iso masih wonge kuru-kuru sembahyang kuat, masih loro-loro iso ngaji, maca Quran, lansak terusi. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang kafir, wonge sehat-sehat, cangkeme bagus-bagus, orangnya juga sehat, tapi kongkon poso gak kira gelem. Napa? Krono niki kenikmatane Gusti Allah sing berupa kutan limrah manahu waruhi, dan ini hanya khusus kangge tiang-tiang mukmin mawon. Lah tiang kafir mboten angsal kenikmatan sing koyok ngeten niki. Milo kula kali panjenengan mandar mukona Allah subhanahu wa ta'ala dipun dadosaken tiang ingkang saged melaksanakan syariatnya dengan sebaik-baik mungkin. Mandar muka kula kali panjenengan didadekno uwong sing iso nerima yang diberi bagian oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan-kenikmatan yang dapat menguatkan roh kita, yang dapat menguatkan hati kita, sehingga kita bisa melaksanakan keimanan, bisa melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan sempurna. Dan itu hanya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang dikehendaki saja. Wong sing dikehendaki niki nggih otomatis orang-orang yang beriman, orang-orang sing Islam. Lek tiyang niku mboten Islam mboten saged tak. Mila kita harus bersyukur kula mbek sampeyan nang Gusti Allah dadene wong Islam. Mandar muga iman Islam kawula panjenengan sedaya dipun paringi ceket nang Allah subhanahu wa ta'ala, mulai saking dunya dumugi dhateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niko mawon ingkang saged dalem aturake salalu putih saking kula, kula njaluk sepuro. Umpama sing kula omongaken teng panjenengan wau ndak pati enak rungonane nang ati, kula yo njaluk sepuro, Pak. Ale enak monggo dilakoni. Panjenengan kula niki nggih menungsa biasa yang tidak luput saking kesalahan dan kekeliruan. Samenten al'afwa minkum wa hadana Allah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: 1,1 FM.
1: Semarak kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
2: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
1: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayang kecintaku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali bersama si ganteng seruangan ya. Siapa lagi kalau bukan AJS? Atau ke diri sih di malam Jumat ya. Atau ke di tanggal 27 Agustus 2026. Aja segar buat teman keluarga sehat di Indonesia ya, dari jam berapa keluarga sehat ya? Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam aja ya. Atau yang mau kita gabung boleh di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM dari keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati santap malam. Jangan lupa untuk menjalankan ya tentunya ibadah sholat maghrib ya, bagi yang menjalankan keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di keluarga sehat, jangan lupa Zigo Magnesium Cream dengan cara dioles ya untuk pemakaian keluarga sehat. Satu dedang ya, oli di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang, wajah tak dapat didang dasar ke malam tentunya ya. Persembahan untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat bersama aja sampai jam setengah 8 malam nanti.

Oke, masih di Pasundan dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Cawatar Waibungar Lampung Timur sayang. Asih di dang dasar kemalam persembahan Zigom Magnesium Cream. Zigom Magnesium Cream keluarga sel berbentuk jelly atau krim. Dan cara pemakaiannya dioleskan di bagian tubuh ya yang sakit keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk Zigom Magnesium Cream ini keluarga sehat ya, wajah mafal luar biasa sekali tentunya. Tidak hanya untuk ya pencegahan atau juga untuk mereda ya rasa nyeri saja, tapi ya dengan kandungan bahan herbal seperti magnesium, ada keladi tikus ya, ada glukosamin, ada pegagan dan juga kolagen ya, punya khasiat yang luar biasa. Di antaranya untuk meredakan untuk gangguan ya benjolan, untuk meredakan pegal nyeri otot dan sendi, membantu menurunkan ya tekanan darah dan juga untuk ya menjaga kesehatan jantung, ya menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, dan juga untuk meredakan nyeri haid dan juga membantu ya pastinya untuk ya insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga untuk permasalahan kulit keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau di nomor CS keluarga sehat ya. Atau mungkin yang ingin COD ya, dapatkan untuk produk-produk ya, untuk herbalnya keluarga sehat ya, atau yang ada di Kecamatan Waibungar Purbalingga, Raman Utara, Sukadana, seperti Raman Rumbia, seperti banyak, bisa banget keluarga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya dari yang punya permasalahan, jangan lupa dikonsultasikan ya untuk terlebih dahulu sayang. Jadi nanti ya kita akan rekomendasikan untuk produknya sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat ya dari saya derita tentunya ya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk yang sudah mendapatkan Zigom Magnesium Cream atau juga susu kambing Etawa, selamat malam untuk di keluarga sehat ya, thank you. Salam sehat selalu tentunya di malam ini. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ada siapakah di malam ini? Selamat malam untuk di keluarga sehat, terima kasih. Atau keluarga sehat yang sudah mendapatkan Zigom Magnesium Cream ya, ada Bu Murtini, Raman Fajar, Persil 21 keluarga sehat ya. Ini keluhan kejulino ya di bagian kaki keluarga sehat, mencoba Zigom Magnesium Cream keluarga sehat ya. Bu Kim yang ada di Raman Fajar juga untuk kirim juga selamat malam sudah mendapatkan atau ke Zigo ya. Original keluarga sehat ya dari Asia. Dan untuk ini juga ada Mas Andri dari Blau Lampung Barat ya. Untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan Zigom 26-nya keluarga sehat Indonesia. Atau Zigom Magnesium Cream keluarga sehat atau Zigo ya 99 keluarga sehat ya. Namanya susah aja sih. Ya mungkin bisa Zigo 99 keluarga sehat ya. Putra Linggo, terima kasih sudah hadir. Atau kedimang keluarga sehat ya. Untuk kedidang dasar kemalam tentunya di malam ini. Oke, selamat malam juga ada Mas Sahiri dari Pemangkuk ya, Kendali Lampung Barat. Untuk kedidang juga selamat malam Mas Iis. Dan dasar kemalam menyatu dendangnya dari Bunda Isdali yang kecewa atau kajisnya. Terima kasih, kembali kasih buat Mas Iis sudah setia menemani dendang dasar kemalam. Terima kasih juga untuk ya keluarga sehat tentunya. Atau di malam ini sudah menyatu juga untuk di TikToknya Radio Trigrama FM keluarga sehat ya. Pokoknya untuk kedua juga selamat malam ya. Ada Kakak Breo Panteng Ganteng, Petang Ganteng, selamat malam kembali ya. Untuk kedua juga selamat malam. Ada Kecewa Bes dari Bunda Isdalia. Untuk kedua malam ya, langsung aja deh spesial untuk keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayang, tetap pantang terus sih di dangdut sore ke malam persembahan Zigom Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di dalam kita sudah kemana keluarga sehat ya, persembahan Zigo Magnesium Cream. Atau kemana keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan Magnesium Cream. Atau kemana keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan Zigo.

0: untuk Bang Ajesinya, saya selalu makin sukses ya. Amin, terima kasih Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dedanya pertengkaran dari Bunda Yunita Ababil. Terima kasih untuk Dimanun juga, selamat malam ya. Salam saya selalu, terima kasih untuk dirimu. Sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Untuk Butet, terima kasih. Untuk dirimu keluarga sehat ya, sudah menyatu. Untuk di malam ini dendangnya pertengkaran ya. Pertengkaran dari Ibunda Yunita Ababil keluarga sehat ya. Oke, satu penipuan keluarga sehat ya, silahkan di 08 12 12 12 13 10 ya. Kita sabar dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Ajes. Apa kabarnya?
0: Kabar sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya? Sehat. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umat.
0: Mbak Neri, diminum dulu obatnya, makan dulu. Ya kan?
1: Ya, enggak saya pas ya, Pak Pur.
0: Terus diberesakne ya bergo ya.
1: Ya kuwi lho sing iki.
0: Singa, oh lah iya singa. Mbak Neri sudah makan belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Kirain udah makan beling paku gitu.
1: Itu toh. Besok toh.
0: Oh iya.
1: Panggung kali cuma sedikit itu.
0: Ah iya, hati oseng-oseng ya.
1: Campur mie.
0: Ah iya, mantep. Lagu ini Mbak Neri.
1: Aku melo Butet wae lah.
0: Pertengkaran?
1: Iya.
0: Ojo anarkis ya tapi ya.
1: Enggak, aku nganu kok arep bertengkar karo Butet aku.
0: Oh iya. Siap.
1: Ya Tet. Siap nih Tet. HP nih Tet.
0: Terus
1: arep bertengkar karo Butet.
0: Terus. Terus aku ati dol rene tak tukune.
1: Nganu, apa ini Butet? Jocok. apa kenang-kenangan.
0: Oh iya. Terus spesialnya gak siapa ini?
1: Buat Butet ya. Yang ada di dalam. Semoga sehat selalu ya, Tet.
0: Amin.
1: Kali-kali naikan apa sih, Tet?
0: Siap. Wes tiap tiap dino.
1: Kan cuman ini WA, SMS itu.
0: Terus saya HP-HP saya tak wakilin Ted ya, tenang aja.
1: Iya, tak wakilin. Gak ada kata-kata perwakilan.
0: Siap. Makasih ya.
1: Kembali. Panteng AJS.
0: Mana kembaliannya?
1: Kembaliannya. Ya ini kira-kira ada kembaliannya lagi enggak?
0: Ada.
1: Kalau enggak ada ya udah impas satu-satu.
0: Panteng radio.
1: Panteng dirama dan jaringannya aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak-banyak istighfar ya kalau lagi berbicara sama orang satu ini ya. Banyak-banyak mengalah juga ya, Bes. Terima kasih, selamat malam. Panteng radio dari Ramadan wasinya ya.

0: Dek Samila. Buk Dek.
1: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Warung Bulog Lampung telah menyerap gabah petani di wilayah Sebumi Wajurai mencapai sekitar 427 ribu ton hingga Agustus 2026. Jumlah itu setara dengan 218.630 ton beras. Pimpinan wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Saputra mengatakan bahwa pihaknya masih mengejar target penyerapan beras selama 2026 sebesar 253 ribu ton. Rindo optimis target penyerapan tersebut dapat tercapai 100% hingga akhir tahun. Namun upaya mengejar target penyerapan hasil pertanian padi petani tersebut menghadapi tantangan di tengah puncak musim kemarau. Rindo mengakui kondisi kemarau turut mempengaruhi penyerapan beras Bulog di Lampung. Menurutnya pengaruh tersebut diperkirakan berada pada kisaran 10 hingga 20%. Selain faktor musim, tingginya harga gabah di tingkat petani juga menjadi tantangan bagi Bulog. Rindo menyebut harga gabah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp7.500 per kilogram. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

sudah menjelaskan di menit ya 10 untuk di jam 7 waktu Radiatri Ramadan sekitarnya. Jangan lupa pastinya keluarga sehat ya, untuk Zigo Magnesium Cream diolah di bagian tubuh ya, untuk tubuh yang sakit atau mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kulit, keluarga sehat ya, untuk jantung, asam lambung ya, menurunkan tekanan darah tinggi, keluarga sehat insomnia, banyak banget ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau nomor CS kita keluarga sehat ya. Nanti untuk pemesanan dan juga konsultasi bisa banget keluarga sehat ya. Atau yang mau COD juga bisa, nanti bisa dianterin sama Jess-nya, tenang aja besok ya. Dan terima kasih untuk ini keluarga sehat Indonesia yang sudah menonton Zigo Magnesium Cream. Dan juga untuk promo ya, pahlawan keluarga sehat ya, atau pembelian BOC gratis kupon di dalam kemasannya, pembelian untuk Agarilus ya, SLT gratis, susu Zigo 26 beli 1 drink gratis, 1 drink keluarga sehat beli 1 ya, Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promo terbatas sayang ya, jadi buruan jangan sampai kehabisan. Atau mungkin kamu tidak bisa langsung datang ke Radiatri Ramah juga bisa ya, hubungi di call center kita, nanti kan bisa dianterin sama Jess-nya ya. Mau diantar produk promonya juga bisa tadi keluarga sehat, pokoknya mah ya basing, pokoknya mau kamu minta yang apa aja bisa pokoknya. Bisa pakai banget keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana sayang, kita dengerin dulu ya waktunya azan isya dulu ya, untuk waktu Radiatri Ramadan sekitarnya. Salam sehat selalu, jangan lupa Zigo Magnesium Creamnya dioles secara merata bagi yang sakit, dipijat-pijat ya, perlahan rasakan kehangatan sensasi Zigo Magnesium Cream.

Okay, terima kasih keluarga yang sehat ya, sudah setia menemani di dan dasar ke malam. Datang ke diri sini di malam Jumat ya sayang, di tanggal 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan juga magnesium cream. Jangan lupa ya, dioleskan secara rutin jadi bagian yang sakit ya. Selamat malam, aja sakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang ke Radio Tri Rama. Bye bye sayang.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Once again. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Hai, ketemu lagi barengan Fandi malam hari ini. Bakal temani Besti sampai jam 10 di Goyang Malam, asik sekali Besti.

Kesehatan Indonesia, selamat menyatu di 93,1 FM Radio Tri Rama. Malam hari ini ketemu lagi barengan Fandi, bakal hibur keluarga sehat sampai jam 10 malam. Yuk pantengin goyang malam, jangan lupa telepon, SMS juga WhatsApp ya. Kita seru-seruan bareng malam hari ini. Silakan partisipasinya di 08 12 12 12 93 10. Selamat menikmati santai ya malam hari ini yang lagi pada berduaan sama ayangnya. Kalaupun lagi sendirian juga gak apa-apa, keluarga sehat, sendiri tenangin diri ya. Barangkali hari ini tuh aktivitasnya padet banget, jadi kecapean ya, males kalau lagi kumpul-kumpul. Jadi nikmati suasana santai malam hari ini sendiri dulu, tenangkan dirimu sambil pantengin radio. Dijamin bakal menghibur keluarga sehat. Tetap stay tune terus di program spesial Goyang Malam, asik sekali hibur keluarga sehat. Tetap stay tune terus di program spesial Goyang Malam, asik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Bestie.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

0: weda wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah sanya tembu tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung monggo-monggo sing gadah keluhan kados bah weda padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula padhos meleh mudah-mudahan Allah maringi ninja waras cekap manten mawon matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: 93,1 FM Radio Tri Rama. Spesial untuk keluarga sehat, ada saat bahagia. Saat bahagiaku ketika duduk berdua sama kamu. Iya dong, kalau lagi berdua sama Ayang itu sangat bahagia. Apalagi momen-momen langka bisa berdua sama Ayang ya. Karena biasanya Ayangnya kerja atau bahkan keluarga sehat lagi LDR sama Ayang. Nah, ketika Ayangnya pulang dari perantauan, dari kerja, ini nih saat bahagia bisa kumpul sama Ayangnya. Ngomong-ngomong saat bahagia, orang bahagia itu ternyata sederhana banget ya. Ketika karya atau usahanya dihargai oleh orang lain, itu pasti akan ngerasa bahagia. Terus waktu kita dapat kejutan kecil ya, misalnya dapat ucapan terima kasih yang tulus, baik itu sama anak, sama temen, waduh rasanya bahagia banget. Ada yang bahagia tuh kalau kumpul sama keluarga ya, misalnya ngelihat orang tua dalam keadaan sehat, aduh rasanya seneng banget. Ngelihat anak-anak bocil-bocil pada main-main di luar keluarga sehat, itu juga rasanya bahagia banget. Ada orang yang merasa bahagia tuh ketika punya hubungan yang sehat sama pasangan, sama anak, sama temen ya, saling support dan saling mendukung, tuh rasanya seneng banget. Nah, kalau keluarga sehat merasakan bahagia ketika apa? Hayo, ada yang ketika makan ya, makan sebelah rasanya bahagia banget. Ada yang lagi metis ya, itu pun ngerasa bahagia banget. Pokoknya bahagia setiap orang itu beda-beda ya. Yuk silakan tuangkan kebahagiaannya keluarga sehat. Jangan lupa ikutan gabung di program spesial Goyang Malam. Asyik sekali besti. Telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812 1212 9310. Matur nuwun yang sudah gabung di TikTok ya bes ya. Ada 6.000 orang yang nonton. Ada Mas Ronina, selamat malam. Terus ada siapa lagi? Bapak E Imam, selamat malam. Terus ada lagi Mas Pardirian, selamat malam. Ayo yang lagi nonton komen biar tak sapanya. Ada M Avatur, selamat malam. Siapa lagi? Ya udah deh, nanti disapa lagi. Fandi mau angkat penelpon yang sudah masuk ya. Silakan yang mau bergabung di 08 12 12 12 9310. Halo, selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayangku, cintaku. Muah. Aduh ya Allah, aduh, tembus ke jantung. Ya Allah, besok mau periksa jantung lah. Jangan-jangan jantung bocor. Soalnya ya,
1: jangan lah.
0: Soalnya iki sopo iki?
1: Gak tahu
0: kok tiba-tiba keundang padahal gak tak pencet loh.
1: Apa iya?
0: Oke, selamat malam Mbak Neri, silakan.
1: Silakan tidur.
0: Iya, kalau enggak silakan pergi ya.
1: Belum
0: request kok tadi. Silakan, mau requestnya apa?
1: Yang mau dibeli apa Mas Wandi?
0: Yang mau diputar ada Mutiara, ada Wasiat Cintaku, ada Sambalado.
1: Sambalado.
0: Atau
1: ini aja lah ya.
0: Apa?
1: Kamu di mana lah ya?
0: Hah?
1: Kamu di mana?
0: Kamu di mana? Lagunya siapa itu?
1: Lagunya siapa ya? Pokoknya seling lah sini.
0: Ya kayak mana lagunya?
1: Ya itu ya. Ya lupa lah aku pokoknya.
0: Coba dicari dulu. Salamnya buat siapa?
1: Ini Mas Wandi udah pulang ya? Udah kembali ke semula.
0: Pulang kemana? Orang padik di sini aja, nggak kemana-mana kok.
1: Ya kan kemarin di sana di malam.
0: Iya. Baru pulang.
1: Ya alhamdulillah. Terus yang di sana sudah ada ya?
0: Iya sudah.
1: Kalau belum ada aku loh yang mau di sana.
0: Dirimu di sana mau ngapain, cari jodoh?
1: Ya enggak, ini jodoh enggak di sana aja.
0: Enggak apa-apa di sana, siapa tahu kan nemu yang pas ya. Kalau di sini kan orangnya kan bosenin.
1: Ya enggak dah.
0: Aduh.
1: Kan di sana deket sama Ita doang.
0: Oh iya, nanti ketemu sama Mbak Italiana.
1: Italiana, Bunda Kristi.
0: Terus Mami ada Mami Mel. ada sama Abah Toton. Terus siapa lagi?
1: Mang Rustam. Terus Mbak Dia Jaladara.
0: Malam.
1: Terus Bunda Bunda Supartini, Supriyatini.
0: Ya.
1: Terus ada apa ya, pokoknya yang di sana ada Bang Bang Tampan. Terus ada Mbak Nitya Wadon. Pokoknya yang di sana semuanya aja ya, selamat malam.
0: Iya, malam.
1: Terus ada Bu Ezena, ada Pak E Anggi sama istrinya Anggi, Bu Muslima. Terus ada guru-gurunya sama Teten Nawarono, selamat malam.
0: Malam.
1: Terus ada siapa ya?
0: Siapa?
1: Maklum sama Pak Warnanya, selamat malam. Jadi TV Mas Eno Martabak. Ada Citra El, ada Pak Eriri. Terus ada Maksur Kentungnya, selamat malam.
0: Ya.
1: Yakin Pak Maruti. Terus ada Kang Brotonya, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Ada Pak Fatko, selamat malam. Ada pun Basri Sisa Pintandisa, malam.
0: Iya.
1: Ada Bu Udiana, Mbak Dari Pintandi, malam. Diiput. Terus ada Sapa Bu Darmiase, Bu Umiase, selamat malam.
0: Malam.
1: Terus ada Bunda Supriyatini di Kota Gajah, selamat malam.
0: Malam.
1: Sama Seko Sunarko sama Mbak Fisya, selamat malam.
0: Malam.
1: Ada Pak Dewi, Kang Rosasi, Bunda Siti Nuri sama Pak Nurinya, selamat malam. Ada Jenny Sikirir ya, selamat malam, sama Kang Birunya, malam, bakang aja malam.
0: Iya.
1: Yeah. Satu semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Kalau enggak ada, cinta luar biasa aja.
0: Oke, okay, terima kasih kalau gitu.
1: Terima kasih kembali, Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri sudah bergabung. Salam kenal Mas E, salam kenal juga Mas Duri. Biasanya AJS atau Pak Bos Iki. Oh iya Mas Duri, lagi malam Jumatan. Kalau malam Jumat ya, kalau Fandi malam Jumat malah kerja. Kalau orang-orang malam Jumat pada istirahat ya, pada yasinan. Salam kenal pendatang baru Mas. Malam juga. Ini Mas Wandi bukan Mas AJS. Ada Bu San malam. Request Mas Sambalado. Siap Mas Rifki Wijaya. Ada Pak Sigit malam ya Pak ya. Pak Sigit rumahnya di mana? Di Tangga Mus. Ada Pak Katel, selamat malam. Ada siapa ini namanya Korea? Korea, selamat malam. Halo goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam Bestiku, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mas Sandi.
0: Oh iya. Waduh, ini aku nongol ini.
2: Ya baru sekarang.
0: Baru sekarang, Bapak punya TikTok enggak?
2: Enggak punya, HP-nya enggak ya.
0: Siapa tahu punya TikTok nanti bisa ngelihat Fandi lagi nge-live gitu loh, Pak.
2: Iya. Ya ada tapi enggak bisa.
0: Enggak bisa. Minta tolong cucunya, Pak.
2: Ya enggak mau cucunya.
0: No, ya wes enggak apa-apa deh, dengerin radio aja ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, ya oke deh. Yuk, silakan, Pak.
2: Ya, mau request dulu, Mas.
0: Nggih.
2: Ini aja Mas, kopi pahit tanpa gula.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Neri tadi, selamat malam. Bu Rumiasi, Bu Jamiasi, selamat malam juga.
0: Iya.
2: Bu Watini, selamat malam. Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam. Bu Supriyanti, selamat malam juga. Mbak Neri, Mary, selamat malam.
0: Iya, siapa lagi?
2: Bu Muslimah, Bu Esena, selamat malam. Maklum Ibu Esena, selamat malam. Mbak Indah Puskrati, selamat malam. Mama juga, Mama Yoga, selamat malam juga.
0: Iya.
2: Pak Epara, Ibu Epara, selamat malam.
0: Iya.
2: Pak Wandira, selamat malam juga.
0: Oh.
2: Mas Edi PW, selamat malam. DJ Putra LA, MM selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Julius selamat malam juga.
0: Malam.
2: Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih Pak.
2: Panteng Ragil, Mas.
0: Panteng Trirama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Pak Gatot sudah bergabung. Mas mau request lagunya Senandung Rembulan dari Mas Iput Julianto. Rumahnya di mana, Mas? Salam kenal ya, Mas ya. Ini yang namanya Korea ini beneran dari Korea ya. Terima kasih. Ada Mbak Santika, selamat malam ya, Mbak ya. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Bes.
3: Bagaimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat, jenengan sehat?
3: Sehat. Aku kangen loh.
0: Oh iya, kangen. Sini, tak peluk dari jauh.
3: Berapa tahun aku nggak dengar suaramu?
0: Perasaan baru dua mingguan ya, Pak ya.
3: Sekarang sudah di sini.
0: Iya, aku mah di mana-mana sesuai permintaan.
3: Iya, maksudku malam ini di sini.
0: Iya, malam ini di sini, malam besok di sana, gitu loh, kayak yang punya istri dua tuh gitu.
3: Penting kantongnya tebal.
0: Oh, amin, amin.
3: Nah, hitungannya wong tua kan gitu.
0: Iya, betul sekali. Monggo keren, Pak.
3: Enggak, aku mau tanya dulu, ini bandar masuk net enggak?
0: Enggak, yang masuk net itu tuh yang sering disiarin itu loh, Gren.
3: Gimana?
0: Yang sering disiarin di radio, kan setiap pergantian acara itu kan ada jingle toh, disiarkan Radio Trirama itu menaungi apa saja. Nah itu, kalau yang di Bandar Jaya enggak.
3: Kirain Batara lagi net.
0: Batara? Hah? Apa?
3: Malam ini net.
0: Net apa net?
3: Dengan Trirama.
0: Oh, gabung. Enggak, ya. Batara lagi off.
3: Off, oh iya.
0: Oke okay, deh, yuk, silakan.
3: Aku minta suratan boleh?
0: Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Lagunya yang pertama untuk Mas Fandi yang tak kangeni beberapa hari yang lalu.
0: Amin.
3: Terus aku kirimkan juga untuk Ibu Marina yang malam Jumat ini lagi ngapain? Lagi Victor Charlie atau lagi ngapain?
0: Baca Yasin.
3: Oh begitu ya, syukurlah. Ini lagi Victor Charlie.
0: Siapa tahu. Terus siapa lagi, Gren?
3: Terus tak kirimkan untuk ini Mbak Neri Tlekenut yang tadi Tegol Grandpa.
0: Iya. Terus
3: juga untuk ini Mama Muklas di Bedlin.
0: Malam. Iya.
3: Mama Bagas di Ramura. Di Tandus.
0: Iya.
3: Juga Ibu Suprapti di mana itu?
0: Tandus.
3: Tandus ya.
0: Siapa lagi?
3: Suprapti. Terus untuk Ibu Ribut.
0: Iya, malam Bu.
3: Selamat malam.
0: Siapa lagi?
3: Tadi Pak Gatot yang naikkan.
0: Ya.
3: Mungkin lupa
0: Genpa.
3: Oh, kalau gitu untuk semuanya saja deh.
0: Oke okay deh.
3: Suratannya tak tunggu.
0: Ya.
3: Sambil rumah.
0: Oke okay deh kalau gitu. Terima kasih Grandpa. Selamat beristirahat ya.
3: Oke
0: okay. Oke okay deh kalau gitu. Pateng Radio
3: Trirama dong.
0: Terima kasih Grandpa Maruti. Ada Mbak Iput Juliana, lagi mumet Mas, pengen motor anyar. Waduh, sama Mbak ya. Mending mumet pengen motor anyar daripada mumet pengen bojo anyar. Selamat malam Mas Duri. Terus ada Mbak Iput Juliana tadi ya. Terus ada siapa lagi ini? Ayo, Sumiati, malam Bu. Ada Mas Dori Ayu, Pak I Aska hadir malam Pak I Aska. Lagi apa Pak? Malam Jumatan ya. Mbak Kori Ayu juga selamat malam ya. Selamat bergabung di TikTok Radio Trirama. Ibu EPP Pandawa Project. Ada Kana, malam. Halo, gue yang malam.
4: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Bestiku.
4: Malam juga. Gimana kabarnya? Dah lama bener ini kayaknya. dengar suaranya Mas Pandi?
0: 2 tahun ya Bu ya.
4: Ya kayaknya sih.
0: Lama. Lama betul. Ini Pandi hadir lagi Bu.
4: Itu kemana emangnya Mas?
0: Aku tuh nggak di mana-mana. Aku tuh ada di sini loh Bu. Ada di hatimu.
4: Oh iya sih.
0: Belum berpaling kemana-mana.
4: Alhamdulillah kalau belum berpaling.
0: Iya, pengen pindah nggak bisa soalnya dirimu selalu membuatku kangen sepanjang waktu.
4: Betul sekali, kangen ini ya rempongnya ya Mas ya.
0: Kangen rempongnya, kangen kirimannya.
4: Kok ngirimin apa?
0: Oke deh, silakan.
4: Ini apa jalan keliling ke veteran mampir ke rumah.
0: Oh, harusnya gitu Bu, tapi Fandi kan kerjaannya dekem terus di Tri Rama, nggak bisa kemana-mana.
4: Dan nanti minta lah sama bosnya ikutan gitu
0: Bu. Nanti radionya sekalian dibawa ya Bu ya. Biar nggak ada yang nunggu radionya. Oke deh, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
4: Ini yang barusan turun tadi siapa Mas?
0: Siapa ya? Grand Pamaruti kayaknya Bu.
4: Oh iya, Grand Pamaruti ya. Salam kenal. Terus Pak Katot, Bu Cahyati, selamat malam. Mbak Turungnya, Bu Riput, Mbak Nelly Kota Kaca, buat Wan Udin, Kang Birin, selamat malam. Buat Bu Watini, Putra RA, Putra Tandus, Bu Samiasi, selamat malam. Buat Pak Turino, Pak Proto, buat Mbak Artina, Bu Suprati, selamat malam juga. Buat Mary Susanti, Bu Riput, Bu Muslimah, Bu Esena, Mak Lumintu, selamat malam. Semua ada tanpa terkecuali.
0: Oke, udah gitu aja Bu.
4: Sudah, tanya aja dendangnya yang disiapin apa Mas?
0: Ada sambal lado, ada suratan, ada mutiara. Mau yang mana?
4: Milih suratan aja.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Bu ya.
4: Ya Mas.
0: Banteng Radio
4: Trirama dong tentunya Besti.
0: Ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Juliana. Malam Jumat selain yasinan enaknya ngapa? Ya beda-beda orang Mbak ya. Ada yang selawatan, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Malam Mas Panji Juragan Mania dari Taman Negeri Pak Hendro. Salamnya buat semuanya fans dan kru Trirama. Selamat malam semuanya. Lagunya kerinduan buat yang bertugas. Terima kasih. Sama-sama Pak Hendro. Selamat mancing. Assalamualaikum, selamat malam Mas Padi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bunda Samba menyatu. Terima kasih Bunda Samba, sehat-sehat ya. Mbak Iput Juliana, nyumah Mas, apa itu nyumah ya? Ada Alweza, selamat malam Cah Ayu, Bintang Suka, selamat bergabung. Halo, goyang malam. Halo, Bu Watini.
4: Ya Allah, lama-lama kangen sekali.
0: Iya, udah lama kita nggak berjumpa bersua ya Bu ya.
4: Iya, ya sehat kan Nak Pandi.
0: Alhamdulillah, Ibu sehat sekeluarga.
4: Alhamdulillah sehat, asal doanya Nak Pandi.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
4: Negeri loh, anu Nak Pandi.
0: Apa Bu?
4: Pergi ke luar negeri apa ya?
0: Ke luar negeri ngapain? Jauh-jauh ke sana. Mau pindah negara. Orang belum nikah kok pindah negara Bu.
4: Iling-iling sana ya Allah. Terima kasih ya.
0: Iya, silakan mau kirim goyangnya buat siapa Bu?
4: Sama ini Lumi.
0: Malam.
4: Walaupun saya mau suara itu karena HP-nya satu ya maklum. Tetap panteng aku di radio.
0: Terus.
4: Makasih. Sama Mbak Mary tadi nggak nengok. Makasih. Sama Mbah Maruti. Terus apa ya tadi? Maruti Grandpa.
0: Ya, Grandpa Maruti malam.
4: Sama Bu Supriyati, selamat malam.
0: Malam.
4: Bu Damias. Damias, Bu Rumias, selamat malam.
0: Oke, siapa lagi?
4: Fernando, selamat malam. Putra.
0: Siapa Bunda lagi?
4: Erna, selamat malam.
0: Ya.
4: Mama Yoga, Bunda Li dan Mas Puntung.
0: Siapa lagi, Bu?
4: Kak Kancil yang di belakang Tepri, selamat malam. Pak Jungiran, selamat malam. Pak Mbak Eni, selamat malam. Mbak Diana Petra, selamat malam. Siapa lagi nih ya?
0: Siapa
4: Putri
0: lagi?
4: Alingga, selamat malam. Untuk semuanya aja, maaf aku nggak pernah nongol, emang nggak kebagian HP-nya loh Om.
0: Semua ya, pantas tapi
4: aku Om.
0: Yes, nggak apa-apa.
4: Terlalu pantas, tak tunggu-tunggu senggolanya aku. Makasih maklum itu, saya tunggu terus, saya panteng loh selalu.
0: Oke deh, kalau gitu doanya. Apa?
4: Ya, bisa request.
0: Apa requestnya?
4: Anu dari Nasar itu loh, aku bukan Rahwana itu bisa.
0: Oke deh, boleh.
4: Makasih sebelumnya ya.
0: Sami-sami Bu.
4: Sehat selalu.
0: Siap.
4: Itu kupingnya itu tak tunggu loh, pakai
0: ya.
4: Kupingnya itu pas.
0: Oke deh, kalau gitu selamat beristirahat. Ya wes kalau gitu, mata kasih ya Bu ya. Oke ya. Deh, panteng radio Bu.
4: Ganteng Tri Rama, nggak ganti-ganti.
0: Ya, oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Atini Wazaitun dari Kota Gajah, Cak Kancil, Simpang Randu malam. Terus ada siapa lagi yang di TikTok ini banyak ya, keluarga sehat. Ada Nur Hasanah DKU, selamat malam. Yang belum kesapa nanti lagi lah ya Bes ya. Mas Prian 87 juga selamat malam. Fandi mau kasih info untuk keluarga sehat Indonesia. Nih Fandi punya krim apa ini? Balsem bukan, ini krim apa? Krim muka bukan, ini krim dioleskan ke bagian tubuh keluarga sehat yang pegel-pegel linu ya, yang punya masalah dengan kembung atau bahkan mungkin asam uratnya kambuh ya, pokoknya nyeri-nyeri sendi. Ini Fandi punya produk namanya Zigo Magnesium Cream. Biasanya keluarga sehat itu taunya Zigo itu adalah susu untuk diminum ya, tapi ini produk Zigo dengan varian lain ya. Ini kemasan untuk krim dioleskan, bukan ke mata ya keluarga sehat, dioleskan ke bagian tubuh keluarga sehat yang kram, yang pegel, atau bahkan yang punya masalah dengan perutnya begah ya. Jadi bisa pakai Zigo Cream Magnesium, luar biasa. Ini produk terbaru ya, silakan dipakai. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM. Yang mau cari produk herbal Agarilus di toko online manapun ya, kita nggak jual di situ. Hati-hati produk yang palsu. Lagi ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Untuk pembelian Agarilus drink, beli 1 gratis 1. CLT beli 1 gratis 1. Terus ada lagi drop ya, beli 1 gratis 1. Sekarang sudah ada bonusnya susu Morinda, beli 1 gratis 1. Nah sekarang kami punya produk baru namanya Shilambung. Ini produk ekstrasi apa namanya, temulawak ya, yang bagus untuk asam lambung, pencernaan ya. Silakan dikonsumsi Shilambungnya, dapetin di Radio Tri Rama FM. Terus produk Biosi keluarga sehat masih ada kupon. Kuponnya silakan diisi. Nanti tanggal 15 September akan ada undian gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya. Untuk yang sudah kumpulkan kuponnya, ditunggu saja undiannya. Mudah-mudahan tanggal 15 nanti keluarga sehat yang beruntung dan bisa bawa pulang banyak hadiahnya. Dari Pringsewu Monitor Mas, salam. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Dia Jaladara. Oh ini Mbak Dia Jaladara tuh orang Pringsewu toh. Penghuni desaku juga selamat malam. Sambel apa yang pedes? sambal yang pedas adalah sambal aduh. Kita kasih dendang yang enak-enak. Tetap stay tune terus di 93,1 FM Radio Trirama barengan Pandi di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Terus? Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali Besti.

Oke, wasiat cintaku keluarga saat Indonesia. Ini agak sedih ya ketika cintanya harus diwasiatkan kepada orang lain. Ini tuh cintanya tuh dititipkan kepada orang lain untuk membahagiakan pasanganku gitu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini yang pengen nitipin cintanya ke orang lain. Daripada nitipin cinta ya, mending nitipin apa, hayo, nitipin duit sama Fandi boleh. Nitipin duit buat Fandi belanjain ya, buat beli apa, buat beli parfum. Oke deh, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Apa kabarnya keluarga semuanya? Fandi doakan dalam keadaan sehat walafiat. Gak kerasa hari ini sudah tanggal 27 ya. Pokoknya cepet banget loh, kita tuh mau mengakhiri bulan Agustus 2026, nanti udah bulan September aja. Besok tanggal 29 Agustus ada acara Baksos ya, Bes. Yang lagi pantengin malam hari ini barangkali belum tahu, acara Baksos bakti sosial sekaligus cek kesehatan gratis. Yang beda dari acara Baksos ya, acara-acara biasanya kalau siaran keliling kan cuma kru-kru Trirama FMnet. Kalau acara Baksos nanti itu ada Bunda Mita. Jadi Bunda Mita Aningjaya ini adalah konsultan herbal dari Solo ya. Nanti keluarga bisa tanya-tanya secara langsung sama Bunda Mita. Mungkin ada persoalan, keluhan penyakit ya, yang selama ini Besti pendam-pendam, mau tanya kalau sakit ini kira-kira itu gimana ya. Baik itu pengobatannya, terus pantangan makanannya, dan produk herbal yang bisa mengobati sakitnya itu apa aja ya. Sekalian nanti bisa cek-cek ya, barangkali gula darahnya naik ini tapi belum dicek, jadi gak yakin ini naik atau enggak, soalnya badannya lemes aja selama semingguan ini. Terus ada cek asam urat juga. Terus ada cek apa lagi? Asam urat, tekanan darah, gula darah ya. Semua kesehatan dicek ya. Dan ada produk-produk promonya. Promonya banyak banget nanti. Pokoknya datang aja, jangan sampai dilewatkan. Dimulai dari tanggal 29 di Radio Inovasi. Terus tanggal 30-nya di Rumah Makan Rowo Ireng ya. Terus tanggal 31-nya kemana? Ke Radio Kansa ya. Terus habis ke Kansa ke Metro Kibang. Waduh, luar biasa. Pokoknya ini jadwalnya merata banget ya. Keluarga saya jangan lupa ikuti. Untuk wilayah-wilayah terdekat, sesuaikan saja sama lokasi siaran keliling dan baksosnya ya. Terima kasih keluarga yang masih pentingin program Goyang Malam. Kali ini Fandi hadir temani keluarga sehat lagi. Ya, mau telepon, SMS, juga WhatsApp silakan di 08 12 12 12 9310. Selamat malam juga untuk keluarga yang lagi pantengin via streaming www.triramafmnet ya. Sekarang mudah banget kok dengerin radio Trirama, bisa dimanapun dan kapanpun. Misalnya keluarga lagi di luar kota ya, jadi tetap bisa pantau radio Trirama via streaming kami. Dan gak kerasa juga ini udah mau jam 9 malam aja ya. Barangkali keluarga baru pulang dari yasinan, terus dengerin radio lah buat ibu.

0: Hiburan, monggo-monggo selamat dengerin Radio Trirama. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat yang lagi kesepian di rumah, gak punya hiburan, hiburannya cuma radio aja, gak apa-apa ya. Karena orang cari hiburan itu tuh bisa di mana aja. Bisa nonton TV, bisa dengerin radio, bisa ngobrol sama seseorang ya. Dan hiburannya itu beda-beda. Yang penting cari hiburan yang positif, yang bisa membuat kita itu gak melakukan sesuatu yang polanya negatif ya. Dan ini keluarga sehat, hari Kamis malam Jumat, besok udah hari Jumat aja. Barangkali besok yang mau ke pasar silakan direncanakan dari sekarang mau belanja apa ya. Kira-kira barang-barang kebutuhan makanannya yang sudah habis itu apa aja, besok tinggal beli deh di pasar. Tapi jangan lupa dicatat ya. Terus bawa plastik yang gede atau bawa sangke gitu, biar barang belanjaannya gak bocor. Terus kalau ke pasar juga biasa aja penampilannya, gak usah terlalu wah-wah ya. Gak usah terlalu bawa aksesoris yang banyak, pokoknya yang simple-simple aja. Kalau ke pasar kan tujuannya mau belanja, jadi gak usah berlebihan, gak usah kayak orang mau kondangan ya. Barangkali besok ada yang mau undangan. Oke deh, hati-hati di jalan ya keluarga sehat. Ini musimnya kemarau ya. Banyak berita yang kita dengar atau kita baca, berita seputar karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau bakar sampah juga harus diperhatikan ya, karena musim kemarau seperti ini nih. Kalau bakar sampah pasti ngerembet-ngerembet. Apalagi sekarang kan air itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita gak bisa buang-buang air keluarga sehat ya. Beda sama musim hujan. Kalau musim hujan keluhan kita kapan sih ada panas? Kapan sih ada panas untuk menjemur baju lah, untuk menjemur karpet. Tapi kalau musim kemarau gini nih, kita sangat butuh air. Kapan sih hujan? Karena hujan tuh bermanfaat banget ya. Airnya bisa kita gunakan untuk nyuci baju lah, untuk ngepel lah. Terus air hujan juga bermanfaat untuk menyirami tanaman dengan gratis ya, biar tanamannya itu tumbuh subur. Terus kita ngelihat rumput-rumput pada hijau, yang punya kembang-kembang juga ya, tersiram secara alami. Jadi keluarga gak perlu repot-repot lagi nyiram tanaman pakai air keran ya, karena sudah tersiram sama air hujan. Kita doa deh keluarga sehat, mudah-mudahan nanti ya bakal turun hujan ya. Karena Fandi pun sangat rindu sama suara rintik-rintik hujan. Yang penting bukan hujan air mata. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali besti.
0: Malam bestiku yang ganteng, mirip Anjas Mara.
1: Memang tahu saya ganteng.
0: Ya kayaknya mirip Anjas Mara.
1: Oh itu malah saya percaya gitu ya.
0: Iya kayaknya, apa mirip Berry Prima dirimu?
1: Terlalu perkasa.
0: Oh, aku tahu mirip siapa.
1: Terlalu laki.
0: Iya, ya udah deh, mirip Tukul Arwana.
1: Mengenyek namanya itu.
0: Ganteng itu, mudah-mudahan rezekinya kayak Pak Tukul.
1: Oh iya.
0: Oke deh.
1: Mas Andi. Dirimu udah makan malam belum?
0: Udah dong, kenapa? Mau dikirimin.
1: Makan malam bener?
0: Ya bener, udah makan malam sendiri tapi nggak berdua.
1: Nggak makan nasi nggak ya?
0: Ya makan nasi, makan makan ikan asin di malam hari gitu.
1: Mas Andi tadi itu pas mati lampu 2 jam loh mas.
0: Iya emang.
1: Mati lampu 2 jam gara-gara jembatan di Webungul katanya roboh jembatannya itu.
0: Oh alah, terus mati lampunya di mana aja?
1: Iya, baru sini.
0: Oh, jangan-jangan nanti pindah ke sini. Aduh, hati-hati ini harus ngecas HP ini.
1: Harus matanya roboh katanya gitu
0: gara-gara. Oh, aduh, Fadi takut ya mati lampu bentar lagi. Ya udah deh, ya silakan.
1: Oke. Lagunya gua Cinta dari Seberang Bella.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya. Aduh, kali ini buat Maklum. ya BBAC dari Sangkrang buat ribut malam. Ya Mbak Mary Sianti buat dari Kota Besoka malam.
0: Iya.
1: Ada Bunda Sutrap, Bunda Sutrapti, ada Wesena, Om Tanbir Mbak Indah malam. Ada lagi Pak Desember Mbak Bayu ya. Ada yang ngansur, juga ini buat Bu Wayang malam.
0: Malam.
1: Ada Pak Tur, ada Mas Usuk, ini yang bikin hidup selalu malam ya. Pak
0: malam
1: Trino,
0: Tur.
1: Ya. Ada.
0: Tartur, Tartur.
1: Ada lagi buat ini nih, Mbak Ucup ya saat malam.
0: Iya.
1: Pasti. Ada Cak Sidik, ada Mas Rita malam.
0: Iya.
1: Lagi makan mau bagas ya malam ya.
0: Iya.
1: Datang Herwati petang hari juga nih buat Lia di Metro. Ada Bapak Tampan malam Melda malam.
0: Iya.
1: Ada Prea juga yang buat kenal kenal malam. Hari ini buat Pak Yan Pak Rupatu juga malam.
0: Iya.
1: Ada Eri Pasing, ada Baju Mati Arif juga nih buat siapa ya? Bahas buat mau malam ya.
0: Iya.
1: Rama Asen juga malam. Ada Perakit Agit juga malam.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di malam hari ini khusus buat penyiar yang kemarin ganteng seru.
0: Aku.
1: Siapa dia?
0: Bas Putra.
1: Ya, CC lokal Lampung.
0: Ya Allah ya.
1: Di ruangan ya Bang Pandi tuh ya.
0: Iya iya aku sendirian di sini ya.
1: Bang Putra pun dari jauh udah terdengar dia tuh ganteng.
0: Iya itu ganteng di rumahnya. Kalau Pandi di sini sendirian. Oke deh kalau gitu. Matur nuwun.
1: Oke bes.
0: Panteng radio.
1: Ya drama dong bestiku
0: Michael. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Broto sudah bergabung ya, sehat-sehat. Yang lagi dengerin siapa aja, ayo ikutan WA ya atau keluarga bisa miss call biar Fandi sapa. Cak Kancil tadi selamat malam, ada Pak Pur Kencong juga malam, Bu Ediana malam ya, Pak Gatot, ada Mbak Neriku sayang, Bunda Samba malam, Bu Muslimah, ada Mbak Lia Metro malam, Mbak Lia, mana suaramu? Ada Bunda Christine juga selamat malam, Pak Slamet juga malam, Pak Watini malam, Pak Endro juga lagi apa Pak? Sehat-sehat ya Pak ya. Dan semuanya aja selamat menikmati suasana santai malam hari ini ya. Aduh capek lelah banget. Mau minum susu lah, silakan konsumsi susu ya. Susu-susu Etawa di Radio Trirama ini banyak stoknya. Barangkali keluarga saya sudah stok di rumah. Ada produk terbaru namanya susu Etawasi promo, beli 3 cuma Rp200.000. Waduh lumayan banget ini, bisa untung. Jadi kalau beli sekarang keluarga sehat promonya masih berlaku, kan lumayan nanti produk susunya bisa buat stok bulan-bulan depan ya. Siapa tahu nanti bulan depan bonusnya udah habis. Jadi mumpung lagi ada bonusnya borong ya. Nanti bisa buat stok di rumah. Jadi keluarga bisa minum susu Etawasi ini sekalian buat bapaknya, buat anaknya. Rasanya apa? Rasanya wena ya. Masih ada juga promo Agarilus Drop, beli 1 gratisnya Agarilus Drop, beli 1 gratisnya susu Zigo yang varian jahe. Wah, ini belum pernah jajal toh. Silakan dijajal. Gimana rasanya? Rasanya pasti enak banget ya. Masih ada promo juga jamu tetes baking, beli 2 tambah 1. Oh, ini lumayan ini nih. Baking tuh enggak hanya dikonsumsi untuk anak-anak saja, tapi orang dewasa pun boleh konsumsi jamu tetes baking ini. Buat apa? Buat meredakan stres, meningkatkan imun tubuh, buat stroke ya. Rasanya ini enak banget. Kalau untuk anak-anak bisa konsumsi jamu tetes baking untuk melancarkan ngomong ya, apalagi yang speech delay, ngomongnya agak telat. Terus untuk anak-anak yang kecanduan HP ya, kalau kecanduan judol apa obatnya? Obatnya adalah dengan mengingat kematian. Ya Allah, mengingat kematian, mentang-mentang malam Jumat ya, teringat sama dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pokoknya produk-produk Herbal Agarilus Series dan produk Biosi bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM. Kalau mau dianterin untuk wilayah Lampung Timur, bisa ya hubungi nomor call center di 0831 760 600. Yang di luar Lampung Timur nanti bakal kami kirimkan via ekspedisi.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: 사디아 린타스 터키니 린타스 터키니. Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Lampung Jaya News, pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi melantik 2 pejabat atau PJ Peratin di Kecamatan Sukau. Pelantikan ini merupakan bagian dari pengisian jabatan pemerintah Pekon setelah masa jabatan Peratin sebelumnya berakhir. Dalam pelantikan tersebut, Sutisna ditetapkan sebagai PJ Peratin Pekon Bumi Jaya, sementara Dharma Setiawan ditunjuk sebagai PJ Pratin Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau. Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Lampung Barat Mat Hasnurin bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait. Dalam arahannya, Mat Hasnurin meminta para PJ Pratin menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada warga yang dibeda-bedakan dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan. Seluruh masyarakat harus dilayani secara adil tanpa memandang latar belakang maupun kepentingan tertentu. Selain pelayanan publik, para PJ Pratin juga diminta menjaga komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah agar roda pemerintahan di tingkat Pekon dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap dengan adanya pejabat yang baru dilantik, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan pembangunan di wilayah Pekon Bumi Jaya serta Bandar Baru dapat terus berjalan. Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi kedua PJ Pratin untuk bekerja secara profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan warga. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: cerita apa,
1: cerita
0: Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus kalo ngopi biosi.
5: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu biosi.
4: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
5: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
4: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan enggak ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nge kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik umat saya ini tak kaya ini biosi wae yowes kaya ono pasukan ini tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
5: nge terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
4: nge pun pena
5: nge bu pesan-pesan kaya masyarakat
4: nge.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: 93,1 Trirama FM.
4: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, suratan keluarga sehat Indonesia. Lagunya sedih banget ya. Sedih tapi tetap asyik aja, karena kita kasih versi koplonya biar keluarga sehat makin seneng dan makin gembira moodnya mendengarkan lagu-lagu yang iramanya itu bisa bikin suasana atau moodnya jadi makin bertambah. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Westi.
0: Halo, cowok. Halo. Ganteng.
1: Aku malah geli.
0: Geli, oh iya. Pengen jadi cowok ganteng atau cowok kaya?
1: Cowok kaya.
0: Kaya.
1: Kalau kaya pasti ganteng.
0: Kaya apa dulu ini?
1: Kaya bonyet.
0: Ya Allah, enggak lah. Dirimu tuh ganteng luar dalam.
1: Waduh, Cek. Aku kena ngeri banget sama saya ngomongnya.
0: Ya Allah.
1: Saya ngomong Chandra Putriya itu ya, Cek.
0: Mau, tahu walaupun sebenarnya kalau ngaca tuh dirimu tuh agak sedikit apa namanya, nggak percaya gitu ya. Oke deh, apa kabar Bang Julius?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu kemana aja lo?
0: Aku ada di hatimu.
1: Gak mual.
0: Gak kemana-mana, di sini aja.
1: Tugas kemana?
0: Iya, aku tuh di sebelah lo Mas, gak kemana-mana aku tuh. Aku tuh ada di sini, di sebelah tapi.
1: Di sebelah.
0: Iya, di sebelah, di dimensi sebelah. Jadi kan studio 1 kan, studio 2 tuh ada di sebelah, di samping ini.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus mau ngapain nelpon?
1: Mau request.
0: Oh, kalian ada urusan apa gitu loh? Maksudnya Mbok yo yang jelas ada perlu apa gitu.
1: Saya tidak perlu apa-apa.
0: Oh iya, mau requestnya apa?
1: Tak pernah.
0: Hah?
1: Tak pernah.
0: Coba tak cari dulu, ada enggak versi koplonya buat siapa tak pernahnya?
1: Tak pernah.
0: Aku mencoba.
1: Iya tuh.
0: Oke.
1: Apa kayaknya apa? Siapa ini?
0: Coba dicari dulu ya. Nanti kalau kalau enggak ada enggak apa-apa, diputer ya.
1: Hah? Kalau enggak ada.
0: Ya udah, apa kalau enggak ada?
1: Kalau enggak ada ini. Curang
0: aja lah ya, tak pernahnya tuh. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Saya males terus.
0: Oh ya udah, kalau gitu selamat beristirahat ya.
1: Selamat malam aja lah ya. Ya, salamnya besok lah ya.
0: Oke deh, kalau
1: ingat ya tapi ya.
0: Oke deh.
1: Saya sih gak inget.
0: Ya.
1: Ya sudah, buat kamu ya selamat tugas aja lah ya.
0: Siap. Terima kasih Abang Julius, Bandung Radio.
1: Bandung Radio.
0: Oke deh, terima kasih Abang Julius sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya. Maklum mana ini maklum, perlu dipanggil udah keluar. Halo, goyang malam.
2: Sekali sekali Besti, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah
2: datang
0: juga. Ini kan malam Jumat, aku kan
2: iya.
0: Datangnya setiap malam Jumat, Ma.
2: Bukannya tiap maklum malam itu enggak suka dengan yang lain, ya tetap suka, tapi kan lebih konkretnya ada dirimu. Gitu loh.
0: Ya Allah, makasih loh, aku jadi terharu.
2: Aku mau telepon akhirnya, Anda udah takon Pak. Mau telepon itu
0: Batara
2: ya Pak ya, bener Lampung ya. Takon Pak Pus dikasih nomor, sebenarnya nomor itu DS aku tapi gak bisa masuk.
0: Nomornya beda-beda Mak kalau Fandi siaran.
2: Aku ketanya Pak Pus suruh, kamu kan siaran di Sekan Udul sebelah. Aku suruh nelpon pakai yang ujung 600.
0: Susah.
2: Enggak bisa.
0: Oh alah. Iya Mak, itu tuh harus. Emang Radio Batara nyampe tempatnya maklum toh? Oh kenceng suaranya.
2: Ya enggak begitu kenceng, tapi ki ya agak, ya agak bening lah. Sama dengan duta.
0: Oh alah. Besok kalau siaran ya. Tapi nomornya beda-beda karena kita belum punya nomor ini.
2: Beda-beda itu.
0: Ya wes. Besok kalau siaran pokoknya maklum wajib ikutan telepon.
2: Enggak,
0: ya.
2: Aku enggak bisa masuk, aku dengerin aja enggak apa-apa.
0: Oh ya wes, enggak apa-apa. Nanti minta salamin sama Bu Muslimah. Oke deh.
2: Oke deh.
0: Siap-siap kalau gitu.
2: Enggak, Le.
0: Apa?
2: Itu loh, gereja tua.
0: Gereja tua.
2: Ya.
0: Oke deh, dicari dulu gereja tuanya buat siapa, Mak?
2: Untuk muslimah Nelin, Bu Esena malam, Bu Ribut, Lek Turino, Mary Susanti, Bu Ediana malam.
0: Ya.
2: Mbak Wandira, Julius, Lia Penny malam. Grandpa Maruti, ada Pak Jumiran, Bu Sri, Bu Supriyatini. Ada Mami Melda, Bunda Christine malam. Bunda Nopi, Bunda Lili, Mama Lili juga malam. Mama Arif juga malam. Ada Kampur Kentung, Menjaga Cinta, Mr. EQ, Amir Khan juga malam, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar malam, Bapak Ieni malam, Bunda Ulfa juga, ada Mbak Ren, ada Pak Tika Timan, ada Mbak Selamat, Mami Lela, Mbak Yem, Pak Mardinya juga malam, Mbak Fernanda juga malam, Pak B. Gaul juga. Terus buat semuanya aja lah.
0: Oh, oke deh.
2: Aku sambil garuk-garuk kakinya cucuku loh, Pandi.
0: Lah kenapa?
2: Abis garuk-garuk kaki, cucuku kakinya gatel.
0: Oh ala, itu minta disikatin pakai sikat baju itu, pakai sabun. Beneran, Ma?
2: Iya, Wali. Yaudah, buat dirimu sehat selalu ya, Le.
0: Siap, terima kasih mamaku.
2: Sama-sama.
0: Oke deh, Bateng Radio.
2: Bateng Pirama dong, matur nuwun.
0: Oke, sami-sami. Assalamualaikum, kula Pak Boimen nyawiji. Dos pundi wartane sehat? Oh ala, salah nomor Pak Jenengan. Kula Fandi. Sanes Mas Bayu. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Bestiku.
3: Apa udah?
0: Dirimu tuh ada di mana-mana, selalu ngintilin aku, kenapa sih? Aku di sana diintilin, aku di sini diintilin, suka ngintil ya. Halo. Oh, alah. Susah kan masukan ya, tiba-tiba gak ada suaranya. Oke deh, makasih Pak Pur ya sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat keluarga yang lagi pantengin di via streaming ya, atau di radio biasa juga, sambil rebahan malam hari ini. Yang lagi sama cucu ya, disayangin cucunya, dielus-elus, diceritain masa-masa zamannya keluarga sehat muda gitu. Kadang-kadang ada cucu tuh yang gak kenal sama neneknya atau kakeknya ya, karena kurang kedekatan gitu. Jadi sebagai para nenek, sebagai orang tua, itu sesekali gak apa-apa lah menceritakan kisah-kisah zaman-zaman dulunya keluarga sehat waktu masih muda ya, seputar kebahagiaan dan lain-lain, supaya cucunya seneng. Karena anak-anak tuh kalau dengerin cerita tuh pasti seneng ya. Yang penting bukan ngarang ya, keluarga sehat. Cerita tersebut nih bisa menjadi motivasi dan ingatan bagi anak-anak ya. Bener banget. Anak-anak tuh harus sering diajak ngobrol biar komunikatif, sekaligus biar otaknya tuh, imajinasinya bisa semakin kuat ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak tuh yang kayak kurang perhatian karena orang tuanya tuh sering jarang banget ngajakin ngobrol. Ayo yang punya anak yang masih melek ya, diajakin ngobrol jangan lupa. Dan sebelum tidur anak-anak boleh diminumkan jamu tetes baking, atau mau diminumkan produk susu Etawa seperti susu Zigo juga gak apa-apa ya. Susu Zigo tuh bagus kok diminum untuk anak-anak. Bagi para orang tua yang punya masalah dengan kecu-kecu linu, cocok konsumsi susu Zigo atau susu Etawa lainnya kayak Etamed, Etakol, Etabos ya. Ini bagus untuk keluhan apapun penyakit. Ada produk baru kami namanya Si Lambung, bagus untuk pencernaan dan untuk keluarga sehat yang punya masalah dengan asam lambung. Besok hari Sabtu mulai acara baksos ya, jangan lupa datang keluarga sehat dan ikuti acaranya. Bakal seru ya, seru karena ada Bunda Mitanya. Jadi keluarga sehat bisa konsultasi langsung bersama Bunda Mita Aninjaya selaku konsultan herbal dari Solo. Dan dapatkan juga promo-promo menarik dari Radio Tri Rama FM dan jaringan. Ini nih promo yang paling spesial untuk keluarga sehat ya, untuk para bapak-bapak. Ada madu kaji, beli satu gratis kuda jingkrak. Langsung borong di Radio Tri Rama FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Pele kok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh.
1: Kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh. Tapi

0: hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda Jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

curang keluarga sehat Indonesia, spesial untuk keluarga ya yang pernah curang sama siapa atau pernah dicurangin gak enak ya keluarga sehat, makanya kita gak boleh curang sama siapapun, gak boleh curang sama waktu, dan gak boleh curang sama badan. Kalau badan lagi sakit ya harus segera diobati dengan minum obat dari dokter, atau diobati dengan minum produk herbal Agariluseris atau produk BOC atau produk susu Etawa. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM, mumpung lagi ada promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Besok hari Jumat ya keluarga sehat, mudah-mudahan menjadi Jumat yang berkah. Dan hari ini hari Kamis, alhamdulillah segala macam aktivitas sudah keluarga sehat lakukan dengan semangat juga. Sekarang waktunya istirahat, bersantai, dan menikmati tidur malamnya ya. Terima kasih untuk yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Hari Sabtu ya mulai acara Baksos di Radio Inovasi, lanjutnya hari Minggu di Rumah Makan Rowo Ireng, terus hari Seninnya di Radio Kansa, hari Selasanya di Radio Duta. Datang dan ikuti acara Baksos Bakti Sosial Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke deh, selamat beristirahat. Waktunya Fandi pamit undur diri ya. Terima kasih untuk partisipasinya keluarga sehat. Mohon maaf untuk dendang-dendang atau pesan yang belum bisa dibaca ya. Fandi pamit dulu. Dan akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan Jaringan.
3: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
2: Semara Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jason untuk di Mal Keluarga Sehat ya. Kata kedirisi di malam Jumat di tanggal 27 Agustus 2026. 2 jam kemudian keluarga sehat ya. Jason teman-teman keluarga sehat persembahan untuk yang madu agarilus. Yang akan menemani keluarga saya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Lagi satu dinang keluarga saya dia. Atau kembali di percobaan kita di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia. Persembahan madu agarilus bersama Jess. Selamat malam, selamat mendengarkan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

masih di Pasar Ulas Gen dari Jalan Degawa Desa Taman Negeri Cepatar Wai Bungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat ya. Selamat bernostalgia. Mas Duri, untuk Diman juga selamat malam Mas Duri. Terima kasih sudah 4K-nya. Untuk Diman juga selamat malam. Selamat bernostalgia. Malam ini ya cuaca kalau dingin pasti bese. Jadi cuaca yang dingin ini ya mata mulai lelah. Mata mulai ngantuk ya, badan mulai lelah. Ingin rasanya ya untuk badan ini beristirahat bese. Mbak Bujinya sudah pulang Mas Duri. Mbak Bujinya sore udah pulang. Kalau gak pulang mah sudah suruh bikinin dari tadi orang. Oke, untuk ini keluarga sehat ya. Madu agar lu juga akan menemani keluarga sehat ya. Ngopo mas, ngopo pengopi gitu. Oh tuh kan ngopi tuh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Mas Jesse. Enggak gak siaran, tadi Mas Wandi yang siaran ya. Terima kasih untuk ini keluarga saya di Masi. Sedia menemani di album Nostalgia. Atau di malam Jumat keluarga saya di tanggal 27 Agustus 2026. 2 jam pokoknya jasa ke nomor-nomor keluarga saya bersebahan madu agarilus. Ada madu pala, nomor fit lambungku dan juga madu hitam pahit. Madu agarilus ya produk pendukung yang maafan tidak kalah luar biasa ya. Baik untuk pencegahan atau pengobatan itu juga sangat bagus banget keluarga sehat ya. Dan untuk madu agarilus jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan, untuk pencegahan juga sekali saja ya. Dan untuk di suatu dini malam juga untuk keluarga saya dia mau COD pesanan terboleh hubungi di call center kita atau di nomor CS kita ya. Dan untuk ini juga terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya. Untuk di malam ini juga selamat malam untuk di malam ini. Tadi yang sudah COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya, terima kasih. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya. Untuk Bu Samini dari Tanjung Kesuma sudah menantikan madu ya hitam pahit keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk Pak Madio, Madio Suwito dari Gumuk Rejo sudah menantikan si lambung. Pak Romli yang ada di Persil 4 juga tadi sudah COD madu nomor fitnya. Sudah COD sama Jazznya keluarga sehat ya. Dan untuk Grim keluarga sehat selamat malam untuk semuanya. Tetap menjaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada beli bis putih. Sudah hadir keluarga sehat ya. Ini mau ngopi bunda, bentar lagi bikin kopi ini ya. Kita dengerin dulu satu dino keluarga sehat ya. Ajasnya mau ya bikin kopi, adakah yang mau nitip bes? Pokoknya untuk dino keluarga sehat ya, selamat malam. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilos.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya. Masih setia menemani untuk di album Rosalgia. Ada persembahan Madu Agarilis, keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahitnya ya. Jadi untuk di sobat Dinung, keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan madu Agarilis baik di radio Trirama atau juga jaringan ya. Atau yang sudah COD juga terima kasih, keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mungkin ya masih sibuk dengan aktivitas ya, banyak kegiatan yang pastinya juga tidak bisa mendapatkan untuk madu Agarilis langsung, baik untuk di radio Trirama dan juga jaringan atau di apotek reseller, bisa hubungi di call center kita. Nanti kita bisa ya untuk keluarga sehat Indonesia antarin langsung ya. Mbak Kardi, jangan lupa dibantu di tap-tap ya Mbak Kardi ya. Di tap-tap layarnya. Atau yang ada di RP3 juga selamat malam keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Om Yusuf alias Om Turino, juga jangan lupa di tap-tap ya. Halo juga ada Pak Saryono. Selamat malam Mas, yang apa nih? Yang tugas ya. Oke, thank you, terima kasih untuk dirimu. Untuk dirimu keluarga sedih yang mau request boleh tinggal komen saja, tapi jangan lupa di tap-tap dulu ya, Besi. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan tadinya keluarga sehat Indonesia ya, atau madu Agarilisnya. Jangan lupa dikonsumsi setiap hari ya, atau pengobatan sehari 3 kali keluarga sehat. Nah, untuk Kak Jess ya, kalau aku punya permasalahan asam lambung mah, ini bisa nih keluarga sehat ya, bisa. Ada Ibu Siti Umayyah ya, walaupun wis rodok ngantuk tetap semangat masih siap. Doro Ayu wis tak tap-tap Mas. Oh iya, siap, terima kasih Doro Ayu. Bantu tap-tap iki lho. Sabagio Mas ya, dan bagus ya. Doro Ayu, kok aku enggak kayak enggak asing tau kayak niki. Apa wis tak follow ya kayak niki? Kayak nih sih. Lah iya, wis tak follow ding ya. Terima kasih untuk Doro Ayu. Selamat malam dan selamat bernostalgia. Untuk di malam keluarga sehat di Indonesia ya. Yuk, terima kasih untuk keluarga sehat ya. Untuk yang sudah melihat ya langsung untuk di live kita keluarga sehat ya, untuk di TikTok ya, atau di radio Trirama tentunya. Pasaran ya Mas ya. Enggak sih ya. Ah, seringnya sampean mana Doro Ayu? Aja semua sok kenal aja nih makanya. Ya kayaknya ini apa di

TikTok kayaknya udah berteman gitu maksudnya. Oke, dan untuk Dimon keluarga sehat ya, terima kasih. Oh, SB16 Tugu Piala. Ternyata blok situ cuman. Oke, untuk Dimon keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk yang request juga boleh banget keluarga sehat ya, tinggal komen. Atau di bawah juga boleh ke keluarga sehat Indonesia ya. Selamat malam, ada Belibis Sebutih ya yang ada di Punggur Lampung sudah hadir di malam keluarga sehat ya. Andi, kau datang kembali. Tadi sudah ya di request sama keluarga sehat ya. Nah, kalau nggak datang kita dis aja ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

0: Hele,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia ya. Ada persembahan Madu Tri Rama KJ. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ, keluarga sehat ya, punya manfaat luar biasa. Tapi ini diperuntukkan untuk yang sudah ya, sudah punya pasangan suami istri ya. Hori, sudah 29k. Wah, lebih nih malah. Sebuah nama tadi ya, dan bagus ya. Luar biasa. Kalau AJS mau minum gimana? AJS juga belum boleh, karena AJS juga belum punya pasangan yang sah secara agama dan negara. Belum punya istri, jadi belum, jangan boleh ya. Nah, jangan konsumsi Madu Tri Rama KJ-nya ya. Jadi kalau yang sudah punya pasangan baru boleh. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ ini, keluarga sehat Indonesia, punya manfaat yang luar biasa sekali. Seperti untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk yang punya permasalahan ejakulasi dini, perhatikan lebih dari ejakulasi ya, bisa banget keluarga sehat Indonesia ya. Emang kalau kita mau lihat penontonnya, bisa langsung lihat di keranjang kuning, ada biasa. gak bisa keranjang kuning ya. Kayaknya langsung ke TKP mah kalau itu. Mas Firman, halo Mas, salam untuk Bu Tuminah yang ada di Subti Banyak Seba 6 para Seba 9, maaf ya, Seba 9 para Marta. Siap Mas Firman ya, disalamin ya. Dan bagus emang kamu kalau pengen lihat teman satu live-nya itu, lihatnya di keranjang kuning ya. Kira-kira kalau aku dimasukin keranjang kuning, ada yang mau check out nggak, Bes? Murah-murah aja sih ya. Dasar aja semua murahan. Oke, dan untuk Diman keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk Diman yang masih setia menemani di 93,1 FM keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau juga bisa dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur. Kita rutinkan 2, 3, sampai 4 hari ya. Baru setelah itu keluarga sehat Indonesia, bisa nih keluarga sehat ya. Untuk konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan tentunya ya. Ini diperuntukkan untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya. Belum, jangan dulu ya. Coba dimasukin keranjang kuningnya, Din, bagus. Biar nanti bisa check out semuanya. Wah, berarti limited ya. Iya, karena yang Jess cuma satu mas. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Salam juga ya untuk kakak Fatimah Azahra yang ada di Rumbia Mas ya. Kakak Fatimah Azahra yang ada di Rumbia, ini dapat salam dari Mas Firman. Terima kasih pokoknya untuk semuanya, keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia pada persembahan Madu Tri Rama KJ. Mau ikutan keranjang kuning tapi sudah punya keranjang merah. Jangan-jangan bukan keranjang merah, keranjang pajero nanti. Iya kan? Iya kan, Dorayu, kamu pasti punyanya keranjang pajero pasti ya. Untuk Firman Nata Putra sama Para Marta. Oh, SMA Para Marta. Oke, siap, terima kasih untuk dirimu ya. Untuk Mas Firman ya, Nata Putra SMA Pratama. Untuk juga selamat malam. Kita bernostalgia dulu ya, untuk sebuah nama.

0: Heleh,
1: tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
8: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
8: Oh, iya, Bu Rina.
9: Bantu pokoknya.
8: Coba deh,
9: kasih jamu tetes baking.
8: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
8: Oh,
9: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
8: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
8: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
8: Saya segera coba jamu tetes baking.
5: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
10: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
10: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan
1: seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
11: Sehat.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasuruan Singan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bogor Lampung Timur ya. Luar biasa malam ini Bes ya, untuk di penonton TikToknya ya. Terutama ada Den Bagus tadi, ada Mas Duri juga. Terus ada siapa lagi? Mas Yusuf ya. Waduh, Mas Yusuf. Yang sudah tap-tap ya di malam keluarga sehat ya, sudah 30K ya, luar biasa untuk di malam ini ya. Dan selamat beristirahat, karena besok ya masih banyak aktivitas yang harus kita jalani. Jadi namanya aktivitas itu sudah menjadi rutinitas, apalagi juga untuk keluarga sehat Indonesia tentunya di kesempatan di malam ini. Yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, aktivitas mencari nafkah ya untuk keluarga, itu penting banget ya keluarga sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk yang memberikan pastinya, selain untuk ya untuk kebutuhan jasmani rohani, itu pasti keluarga sehat ya. Madu Tri Rama KJ ya bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat deh di malam ini. Ya, jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemah sawat, ipoten ya. Jadi juga pastinya bisa membuat ya untuk keluarga sehat atau segar bugar setelah berhubungan. Madu Tri Rama KJ akan menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat. Dan untuk di malam keluarga sehat, jangan lupa dapatkan untuk madu Tri Rama KJ dengan kemasan baru, dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Masih ada promo juga, beli 1 gratis 1. Wow, luar biasa. Kalau bukan di Tri Rama, di mana lagi ya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali di malam ini ya, untuk Rahmawati, waalaikumsalam, terima kasih sudah menyatu. Mengapa tak pernah jujur, sebisa untuk keluarga sehat. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk di malam keluarga sehat ya. Dan bagus, terima kasih ya. Waktunya aku harus pamit. Besok berapa kali lagi? Nanti tak bantuin, tenang aja. Malam Jumat penuh berkah. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan untuk kirimin juga buat Pak Indro yang ada di Taman Negeri. Pak Indro, terima kasih Pak Indro ya. Oh, tumben Pak Indro nggak masuk kan ini. Waktunya Jess pamit. Jess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang ke Radio Trirama.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Soekarni, Suparjo, BM Diah, Syahridin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, bes ya. Seperti biasa, bes. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Eto Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Untung aja judulnya Bang Jono, bukan Bang Yudi, ya Bes ya. Karena kalau Bang Yudi mah gak kayak gitu ya Bes ya. Bang Jono, dimanakah dirimu berada Bang Jono? Kasihan anak istrimu Bang Jono, butuh susu Bang Jono. Selamat pagi Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini ya Bes ya? Boleh Bes, boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, aku bakalan ngasih yang asik-asik. Biar pada sehat, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besti-besti aku, tayang-tayangku. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada apa cebokan. Kalau kata Nini Sari seperti itu ya Bes ya, apa cebokan ya. Pergunakan di Radio Trirama FM, status terbarunya sudah ada ya Bes ya. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyuk-muyuk oin, ada. Jangan lupa juga Bes, di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi besti-besti tayang-tayang well-well, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar. Ngomong cuannya harus banyak biar jadi kenyataan, jadi banyak begitu ya Bes ya. Adapun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Seharian beraktivitas, pagi hari ini lagi istirahat Mas Yudi sambil ngeluruskan cangkeng gitunya. Selamat pagi ya Bes ya. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat pagi hari ini. Adapun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Kalau Bapak Ronda jatah ronda jangan istirahat Bapak Ronda. Mentang-mentang seharian habis beraktivitas jatah ronda di pagi hari ini, istirahat di pos ronda. Ngarengkol, pindah tidur, iya, atau ngobrol aja di pos ronda. Ngisi absen. Keliling-keliling desa ya. Mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu, ngopi dulu, biar tambah segar, biar semakin hubah. Tentunya sambil bergoyang barengan diriku di pagi hari ini Bapak Satpam ya. Adapun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Adapun untuk besti-bestiku yang memang di pagi hari ini lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ya. Adapun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-besti tayang-tayang semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, warga Palembang, apa kabar warga Palembang? Sehat semuanya warga Palembang ya. Semangat semuanya seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan dan di sekitarnya ya. Adapun juga yang ada di Bandar Lampung, selamat pagi warga Bandar Lampung yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes. Ataupun juga yang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impress Purwodadi Gising Tanggamus.
Juga selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang ada di sana. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar wahai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku.

Berganti detik berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Tri Rama FM Madu Kuat. Tahan lama. Dikasih empem maseh, dikasih empem maseh, dikasih empem maseh. Aku gak bakal bosen-bosennya loh bes. Ngasih info buat maseh-maseh, bapak-bapak, amang-amang, pade-pade semuanya. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari. Biar semakin tahan lama, biar semakin gerang, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyok koyok kapuk kena banyong lempuru kebain. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari ya. Silakan langsung merapat ke radio.

0: Terima kasih Bestiko yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang masih ragu atau belum punya pasangan, buruan langsung dikonsumsi, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Halo, pagi, begadang bersempat madu kajet dari Rama FM.
1: Aduh,
0: gue tahan dong. Lia,
1: ya.
0: Dirimu sehat?
1: Ini serak-serak.
0: Serak-serak? Kenapa? Kenapa?
1: Nggak tahu.
0: Alak, Reneo, tahu obati Reneo. Lia,
1: ya.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Woyo.
0: Apa yo lagunya?
1: Woyo. Iya.
0: Kui koyone so imah kui. Woyo. Gana kue jal. Ko tak golet ise. Kalau digolet ise ya digoyang dulu bahas apa goyangnya.
1: Iya, buat malam minggu. Buat Mbak
0: Mus,
1: Kuna Muslimah.
0: Anjay, Bangki.
1: Buatku, Sukrati.
0: Bangki.
1: Buat Mbak Mary. Buat Mbak Aceng.
0: Bangki.
1: Buat Mbak Vero.
0: Anjay, Bangki.
1: Buat siapa ya?
0: Siapa lagi, ayo. Bangki.

0: Mas Julius.
1: Pagi.
0: Mas Hendra.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Ye, pagi.
0: Pagi kata. Terus Mbak Tani.
1: Anje, pagi.
0: Buat. Semuanya.
1: Spesialnya ada Lia.
0: Apa?
1: Spesialnya buat siapa?
0: Buat Mas Yuki. Selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Lia. Amin.
0: Buat sekeluarga ya.
1: Siap. Lagunya enggak playlist tapi Lia woyo ne ora playlist ke priwek jal.
0: Ya senandung rindu.
1: Senandung rindu. Coba ya. Tak cek dulu.
0: Akan ya.
1: Inilah kita cek. Senandung. Lu ada juga senandung janda. Ada senandung rindu. Lah barusan tak lihat, pas tak lihat tak buka kio sing muncul pertama senandung janda bes. Lah iya. Terima kasih ya Lia, sehat selalu ya Lia, Panteng Radio.
0: Panteng Radio.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Lia, Kota Metro, warga Metro dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu KJ Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan, Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Madu KJ Trirama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Grandpa Maruti, apa kabar dirimu, sehat?
2: Kabarku cager, seger.
1: Buger.
2: Bunder.
1: Bunder. Ya ampun.
2: Orang tinggi gede.
1: Ya ampun. Tapi sayang beribu sayang.
2: Iye.
1: Dewean.
2: Saya kuwilo.
1: Sakno.
2: Melasi ayu.
1: Melasi to ya iya. Golek yo rene sing gelem ngono.
2: Lah yo kuwi lho.
1: Ki golek-golek nanti.
2: Ana sing gelem jebul ning MM.
1: Lah iya. Princess Ewai Bungur sing siap. Gelem pa.
2: Yuk.
1: Dirimu arep request lagune apa, Jal?
2: Ini tujuh kata cinta.
1: Tujuh kata cinta yang kau ucap. Dedeng.
2: Ya.
1: Aku mah meni teringat zaman dahulu kala, Besti.
2: Lah ya itu loh. Aku
1: ini
2: juga.
1: Selalu nenekku terima. Dedeng.
2: Pindu goyang-goyang enak.
1: Ya, monggo digoyangnya buat siapa goyangnya?
2: Yang baru turun tadi Nduk Lia.
1: Anje.
2: Suaramu kok mengharukan.
1: Lah kepriwe lah jarene cek bindeng kena kue.
2: Muka kean es kindo.
1: Ora, asline aku yo ana obat nang kene, takon rene ngono kuwi lho.
2: Madu.
1: Ta obati, tenang ae.
2: Lah yo kudu.
1: Lek go Lia nek go wong wedok ta obati rene yo, nek cara watuk-watuk ki gratis rene yo. Tapi nek giren pasingan aku ya wegah.
2: Ya wis robo.
1: Buat apa lagi? Angke.
2: Udah masuk belum?
1: Belum. Mami Melda masih gulang-gulung.
2: Oh iya.
1: Cek.
2: Untuk Mam. Ya. Selamat. Kok selamat malam.
1: Selamat pagi ya.
2: Mudah-mudahan pagi hari ini.
1: Amin.
2: Sudah bangun dari berguling dan sudah sibuk dengan gajah dan
1: siap.
2: Mudah-mudahan saja Mami Melda selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus tak kirimkan buat Kartini, Mama Mukla di bed. Selamat pagi. Telah dengarkan dulu 2 tahun aku jadi tonggo mulu mama.
1: Wow.
2: Aku di bed 11 dekat Ibu Mary.
1: Tapi enggak tahu kalau tangga tetanggaan enggak tahu.
2: Iya, dia kan di belakang, aku di pinggir jalan.
1: Nek corok ngerti ngono tonggoan karo sampean paling yo demo.
2: Lah yo kuwi.
1: Lah yo kuwi.
2: Mang aku cemat ya.
1: Lah dia mau untung ae enggak reti, jal nek reti.
2: Kayak dia mama muklas ya.
1: Enje pagi.
2: Om Harry Passing.
1: Pagi Om.
2: Dua permaisurinya masuk belum?
1: Belum. Jangankan dua permaisurinya, pujangganya aja yo panggerane yo urung tangi ki. Sing, tangi sing.
2: Yang tua yang di mana sih? Yang tua?
1: Yang tua yo di Gisting.
2: Enggak, bukan di Ogan.
1: Bukan, yang tua ya tetap yang di Gisting.
2: Terus Ogan?
1: Itu lebih mudah daripada di Gisting.
2: Terus yang di Ramura?
1: Apalagi itu. Lek cara iki mbah karo putu.
2: Oh gitu.
1: Ya sing ya. Sing. Sing, nangi.
2: Untuk Mary dan Mama. Udah ya pagi hari ini.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus ini untuk Mbak Diah Jaladara. Ewu.
1: Oke.
2: Menarikkan. Untuk Jeng Muslimah.
1: Pagi.
2: Pagi.
1: Oke.
2: Untuk Prapti. Selamat
1: pagi.
2: Terus ini aku kirimkan untuk adikku sing saiki wis moh kenal karo aku yo.
1: Ya alah. Duit kakang kok ngoyo ngene men ngono kuwi paling pikire.
2: Putus ae dere.
1: Ngono. Ya alah.
2: Kayaknya ya adikku ya. Dan pagi hari ini adikku sudah istirahat atau masih?
1: Yo ndak mungkin. Ndak mungkin ya mene wis istirahat ya ndak mungkin yo jek cingkrak-cingkrak nentene.
2: Oh iya. Juga ya.
1: Ya mesti. Lagi berjuang ya, Mak.
2: Itu kake ya.
1: Siap. Terus ana maning
2: spesial.
1: Spesial engko sapa? Mami Melda.
2: Iya,
1: ala aku wis iso kebojo wisan.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Mi.
2: Sudah.
1: Mi.
2: Bubuk
1: Mi.
2: Manis.
1: Grand pagi arep ngomong ala piyuk tapi izin gue Mi.
2: Ora.
1: Alah.
2: Love you Mi.
1: Grand pagi arep ngomong I miss you, I miss you ngono kuwi Mi asli Mi. Pokoknya Mi miss you ngana kue.
2: Denger I need you and tuh. I need you
1: tuh, kan, Mi. Mi balas Mi. Balas Mi. Mami balasnya cuma satu kata.
2: Apa?
1: No.
2: Orang menikah.
1: Gak no ngana kue. Ya Mi. Ya ala sakno Mi.
2: Dengar, salam manis penuh rasa sayang untuk Mami.
1: Loh, kan?
2: Dan jauh dari sini untuk Mami seorang.
1: Kan, Mi, wes tau Mi. Mesak nogi lo Mi. Kenapa? Lagumu nggak playlist, lagumu nggak ono.
2: Mosok,
1: nggak ono.
2: Lah kok kamu tega tuh?
1: Lo nggak tahu tak boleh tiyora nono.
2: Oh, nak ngono ini sajalah.
1: Apa?
2: Aku bingungnya laut saja dah.
1: Birunya laut?
2: Laut itu loh, yang
1: laut.
2: Laut lah iya.
1: Gitu. Siap, iya. Terima kasih ini. Matur sembah nuwun, ge.
2: Okay.
1: Mungkin-mungkin ya Pak Warto sehat sekeluarga nggak semangat karena kue. Keren Pak, pantang radio.
2: Trirama lagi.
1: Luar biasa. Yo nang Trirama wae. Apa meneh ya meneh iki wis to. Trirama FM ngana kue. Ora ana naliane ngana kue. Gunteng kene tok ngana kue. Jel. Ayo. Halo, pagi begadang bersembar manuk aja Trirama FM.
0: Madu kuatahan lama.
1: Dengan siapa di manakah? Adakah yang saya bisa bantu di pagi hari ini, Nawang Mulan?
0: Pinggir ledeng.
1: Nawang mau jare sinten pinggir ledeng?
0: Pinggir apa?
1: Lo ngarep ledeng kan aku lo. Pinggir ke pinggir lah gue lo ngarep ledeng ya.
0: Ngarep ya.
1: Lo
0: ya. Madu titik ledeng kejegur.
1: Madu titik ledeng kejegur. Newes kejegur kono wes jarke.
0: Lumus.
1: Karo berdoa. Mudah-mudahan banyune makin gede karena gue penhanyut karena gue.
0: Yo, yo makin kerasa.
1: Oh, di karena gue penhanyut karena gue.
0: Yo, makin kerasa.

0: Mantik guys.
1: Dari rambut karo
0: pak. Lah iya, aku nganti tidak mengenali. Iki siapa iki? Iki maklumi itu ja, iki udah maklumi itu tanggung nanti.
1: Kena mengenali.
0: Mama.
1: Non.
0: Dari mana frekuensi lagunya apa?
1: Makan darah.
0: Makan darah.
1: Anu original kena. Wow. Koplo kena.
0: Inilah maklum itu luar biasanya. Rakyat mana enggak kereng pes. Lalu setiap dino yo makannya darah kan aku.
1: Iya, enggak jano. Dino pangan nyamuk tak pangan bisik.
0: Lah kui. Dan lebih geraga seko nyamuk kan aku ya pes ya. Monggo digoyangnya buat siapa digoyangnya?
1: Aku sakno karo kakangku.
0: Kan?
1: Anu ini lagi. Aku terus nokoi nama Memelka. Memelka ngomong gini ki. Iya.
0: Lah iya kui. Bila
1: diomongnya
0: kur ngomongnya sekata. No, anak kui.
1: No. Sak nomi tomponi, sak nomi kali-kali disenengi wong siji maksud enggak iso.
0: Lah iya, ben seneng ngene kui. Nyeneng nek wong ki, nyeneng nek wong ki
1: ibadah.
0: Ibadah mangane seneng no, mangane tolak ben seneng. Kok ditolak?
1: Wali. Iki jeng ngomong ngono lho iki sakno
0: lho. Lho ndak, lah aku ki mau ki arep ngomongnya aja ditolak, malah ojone ketinggalan, jadi tolak etok ngono kuwi.
1: Kali jujur kowe wong iki.
0: Ya alah.
1: Kali-kali aja jujur lho. Tapi meda pagi.
0: Pagi ya Mi.
1: Nyari pating. Sama moka sama
0: bakat. Oke, pagi.
1: Sudah tambah pagi.
0: Sip, pagi.
1: Sama lili.

0: Pak Sapa Maneng. Anak kok anak lanang kondi to mam. Anak lanang tapi kok kaya wedok, anak wedok kaya lanang, wedok ora lanang ora.
1: Males aku ngurusi ngono kuwi lanang wedok ora.
0: Lah ya kuwi. Nah, wengi jadi wedok, awan jadi lanang. Nek cara saya saiki, cara saiki subuh arep dadi apa jal?
1: Aku lek awan nyeluki anu
0: S ngana gue.
1: Yo penyi iki anu mimpi. Awan kan S ku jenenge stres ngono
0: lho. Mana? PM mudu aku sing ngomong e mamakmu dhewe sing ngomong kuwi.
1: Alah, mak e ra popo, dhewe iki ngerti mbek mak.
0: Kuwi lho mamakmu M. Wis to M. Mamakmu duwe awakmu yo pengen gua, awakmu duwe mamakmu yo padha to M.
1: Seneng jarine ndul mamaku dae.
0: Ngono.
1: Aku pengertian jarine kato njauk duwe aku.
0: Oke.
1: Terus karo Mas Depa putra.
0: Ye, bagi.
1: Kak Kancil kampur kentung
0: menjaga cinta sampean.
1: Mbak Neri kota Gajah. Ye,
0: bagi.
1: Pak Ayar, Mas Beki.
0: Bagi. Ye,
1: Mas Broto pagi.
0: Ye.
1: Pak Oka, Pak Sti.
0: Pagi.
1: Bapak Eni, Bunda Ulfa. Karena Malang. Putar Setia, Mas Alfian.
0: Pagi.

0: Mbok mule, mbok mule.
1: Eleng lah aku nganu kakak.
0: Kakak. Ya Allah.
1: Ya aku nyeluk ya apa nang turu nang.
0: Ya adik no. Ya iya.
1: Dedek turino pagi.
0: Dek, dedek.
1: Subscribe juga di kato.
0: Pagi.
1: Buat ini kurumi asik.

0: Siapa manis? Kape
1: wae.
0: Siap.
1: Heeh, sampai makan darah yo.
0: Ada, jangankan makan darah, okay. Makan daging yo ana.
1: Makan
0: kopeng. Lah iya. Mama. Nah. Terima kasih ya Ma, matur sembah nuwun ya Ma.
1: Amin.
0: Sehat selalu ya Ma.
1: Amin.
0: Pantang radio Ma.
1: Pantang dirama.
0: Luar biasa. Anje, matur sembah nuwun maklumi itu Paria Agung. Warga Paria dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet Rirama, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Pak Margono, pendekar 212 aku loh Pak Margono loh, ikutan bergoyang pagi Mas Yudi. Dangdut sampai pagi pokoknya semakin asik katanya, luar biasa Pak. Kek gas makat neng ladang kowe lho Pak. Kek jadi pendekar ngono lho Pak. Pendekar 212. Halo, pagi.

0: seket peker seseria tambah punder dengan aku we.
1: Iya, bundernya ke depan.
0: Iya iya, bundernya ke atas aku mah besti. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu ada prekes lagu nih apa?
1: Bukan yang kupinta ya.
0: Bukan yang kupinta, terus dirimu minta apa?
1: Minta emas.
0: Minta apa?
1: Emas.
0: Mas Yudi. Oke.
1: Iya.
0: Coba gue sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa?

0: Pagi.
1: Ada
0: NPC.

0: Semuanya spesialnya buat siapa spesialnya?
1: Hai,
0: ada yang baru Bes di Bandar Lampung. Wow, sebentar lagi dia bakalan tahu caranya Bes, tidak lupa lagi Bes. Mbak Neri, terima kasih ya Mbak Neri. Lagunya ada. Jangankan apa yang kamu pinta Mbak Neri, sebelum dirimu minta aku kasih. Mateng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri kecil kernut dari Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Bye Endro. Selamat pagi Bye Endro dari Taman Negeri. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Bye Endro ya. Sekarang mau ketumpur sama tingtong-tingtong saiki jam siji ngenang kue. Terima kasih Bye Endro ya. Ada Mae Endro juga di sana lagi nungguin mancing biasanya Mae ya. Ada juga Mama Rido dari Bandar Lampung Pesawaran menyatu siap. Terima kasih Mama Rido. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besti-bestiku tayang-tayangku yang ada di sana semuanya ya. Semangat semuanya ya Bes. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul masih di acara Begadang. Persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama.

0: Geng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bes, lanjut lagi ya Bes. Kita bergoyang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih ditemani barengan diriku ya Bes ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduku Atahan Lama. Halo, selamat pagi Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM,
1: Maduku Atahan Lama.
0: Bang Gatot, apa kabar ya. Bang Gatot?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Gatot lagi ngapain?
1: Lagi dengarkan radio.
0: Oh, sambil meme cucu?
1: Iya.
0: Monggo, Pak Gatot, dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Hari ini aja lah.
0: Apa?
1: Padang Rembulan Eka Nurjana.
0: Padang Rembulan Eka Nurjana. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Goyangnya Teh Maklum.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mbak Mary Sukandu, selamat
0: pagi.
1: Mbak Mary Sukandu, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kita L.A.L. Julius,
0: pagi.
1: Pagi, Pak, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Mas Ike, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Pak Ipara, Ibu Ipara, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kak Tanjil, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat ini selamat pagi. Sudah bikin kendali itu selamat pagi.
0: Pagi.
1: Keren Pak Maruti selamat pagi.
0: Pagi.
1: Eri Pasik selamat pagi.
0: Pagi.
1: Romone Samiaji selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kena selamat pagi.
0: Pagi.
1: Sutrati selamat pagi.
0: Semuanya spesial buat siapa Pak Gatot, ada enggak?
1: Spesialnya buat Mayuki keluarga. Kesehatan selalu.
0: Amin, lah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahan Pak Gatot. Sehat selalu Pak Gatot. Pantang radio.
1: Pantang Sri Ramadjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahan Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Warga Lampung Tengah, Sumangga, yang pengen ngedapetin produk daripada Maduka Jatri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Halo, selamat pagi Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM.
1: Pagi juga
0: Maduku. Nah, ngana kue Pak Yendro. Pak Yendro. Pak ya dikonsumsi madu kajene ben tambah tahan lama ngono. Monggo Pak Hendra, apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi nunggu orang mancing.
0: Lagi nunggu orang mancing. Sesuk aku tak mancing ya. Rono lah.
1: Oke, ya.
0: Lek cara ora ento tak jegur. Oleh. Pak Hendra,
1: gratis ya.
0: Dirimu ada request lagune apa dirimu?
1: Begadang.
0: Begadang.
1: Ya.
0: Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya. Spesialnya enggak siapa spesialnya?
1: Suamiku.
0: Suami apa istri?
1: Istri.
0: Suami bes. Ya ampun. Pak Hendra, terima kasih matur sembah umum. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Panteng radio. Banteng radio luar biasa. Banteng radio ya, Banteng Tri Rama ya, Pak Hendra ya. Ya ya, pemene iki sak desa ngono kuwi. Mung bedane beda dusun, Bes. Lek Pak Hendra dusune dusun 5. Lek Tri Rama FM dusune dusun 3. Kala gur kacek sak dusun ngono kuwi. Gur kacek sak dusun 4 ngono kuwi ya. Cuwedak ngono kuwi. Terima kasih matur sepanuhun Pak Hendra Taman Negeri. Sehat selalu, semangat. Yang lagi pada mancing juga semuanya pada sehat. Semuanya pada semangat juga. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan dapatnya yang gede ngana kue. Ya, ya ampun, aku jadi pengen mancing, Bes. Saben dina aku ya wis mancing asline. Lah iya, tapi mancinge nang omah, mancing emosi bojo. Nah. Pengen mancing iwak ngana kuwi lho. Mancing memosine bojoke wis waleh bosen lho Bes. Kadang aku sing dipancing-pancing karena gue. Wow, amazing. Halo, selamat pagi Begadang Bersuman Madu Kaca Tri Rama FM.
1: Madu buat tahu
0: penjaga cinta. Apa kabar?
1: Baik.
0: Lagi ngapain dirimu?
1: Lagi dengerin dirimu.
0: Enak. Diri mana mereka selaku ni apa cel?
1: Lagunya
0: apa? Apa?
1: Keramat.
0: Keramat?
1: Iya.
0: Jan malam Jumat kau yo jalur esing keramat anak gue lo.
1: Ya iya toh.
0: Bangga sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Tadi ada Pak Indro ya.
0: Selamat pagi.
1: Lagi ada Pak Kadet.
0: Ence, pagi.
1: Ada lagi M.
0: Pagi.
1: Bang Juliusnya ya. Ada lagi Maklum.
0: Ence.
1: Siapa?
0: Pagi.
1: Maklum gak masuk dulu.
0: Ya udah, Maklum itu tiada hari tanpa jingkrai-jingkrai, ya tiada hari tanpa telepon karena gue.
1: Oh,
0: ya, ya mesti no.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya enggak siapa, spesialnya apa enggak?
1: Terima aja.
0: Siap. Terima kasih matur sembahdawon penjaga cinta. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya baru bergoyang, gaya baru penjaga cinta, gaya baru ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersumber Madu Kaca Tri Rama FM.
2: Madu kuat
0: bun. Bertahun-tahun, berabad-abad diriku tidak mendengar suara dirimu bun.
2: Angel banget.
0: Ya ampun, kemarin waktu ada acara di Kansa, diriku kesana, dirimu nggak ada.
2: Bohong.
0: Mbok tenan. Tak golek nyoyoran anak. Tak takon karo mami mi, bunda sampean di mi, lamboh yut yut ngono kuwi jarene.
2: Alah. Bohong.
0: Tenan. Takono mami. Bun.
2: Yes.
0: Dirimu ada request lagu nih apa bun?
2: Di balik penantian.
0: Di balik penantian ada kekecewaan yang selalu ditinggalkan. Gusti. Sambil dicek ya digoyang dulu bahasa apa goyangnya.
2: Yang baru
0: tolong penjaga cinta Pak Gatot. Ada juga tadi Mas Endro, Pak Endro.
2: Oh, ada Pak Endro. Selamat pagi.
0: Pak
2: Gatot, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Penjaga cinta.
0: Penjaga cinta, menjaga cintanya orang sampai cinta sendiri enggak tahu harus dikemanain.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kata Mama Bagas, selamat pagi.
0: Anceh, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi. Anceh,
0: selamat pagi.
2: Mbak Neri, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Apa tuh Mbak Neri ya, selamat pagi. Anceh,
0: pagi.
2: Ada yang langsung selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ada Pak Eri pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ada Nelin.
0: Nelin, tangi Nelin di tani pasing.
2: Pak Nelin.
0: Ayo Nelin, gue lo cinta ini pasing gue lo.
2: tambah kopi kopi kali. Ada kamu ya selamat
0: pagi.
2: Ada bang pagi ya selamat pagi.
0: Anjing pagi.
2: Selamat tulis ya selamat pagi.
0: Pagi.
2: Ada Apinawati selamat pagi.
0: Anjing pagi.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Untuk semuanya lah.
0: Semuanya selamat aja. Spesialnya buat siapa bun?
2: Spesialnya ya untuk yang di sana lah.
0: Yang
2: ya.
0: Di mana? Yang selalu menanti, heeh. Menanti, baik Gusti, Gusti bun. Terima kasih ya bun. Sehat selalu bun, semangat selalu pantang radio. Luar biasa Besti. Terima kasih Matur Sembadumun Bunda Sambat Tridatu Lampung Timur. Warga Tridatu dan juga sekitarnya, semangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Ataupun juga untuk wilayah Lampung Tengah, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Kalau tadi Kansa FM di belakang kantor NBNCNU Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur ya. Ataupun juga warga Kota Metro boleh langsung datang ke Radio Duta FM yang ada di Pagelangan Kota Metro. Kemudian untuk wilayah Lampung Barat, jika boleh langsung merapat ke Radio Gistar FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat.

Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, ataupun untuk basi-basi gue yang ada di seputaran Lilin, Palembang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di seputaran Lilin, Palembang, Sumatera Selatan ya. Ataupun juga untuk basi-basi gue tayang-tayangku yang ada di seputaran Gisting, juga boleh langsung merapat ke Jazz Radio Gisting Tanggamus, Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Ataupun juga warga Purbolinggo Waibungur juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Sama Negeri Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya bes ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih besti-besti tayang-tayang well-well yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, kecuali belum punya pasangan ya. Boleh langsung dikonsumsi, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya bes ya. Selamat pagi Mami Melda, Bandar Lampung tidak bisa monitor, radio bateranya mati, oh radionya lagi off ya. Terima kasih Mami Melda dari Bandar Lampung Besti.

0: 1,7 FM. Prima Radio.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
1: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
1: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, bestiku tayangku. Dilanjut lagi kita bergoyang ya, best yo. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih ada waktu sekitaran 31 menitan lagi yang belum ikutan bergoyang barengan diriku juga boleh. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp ataupun juga yang memang lagi pada Facebook kan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Satu terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komentar. Nanti aku sapa satu persatu begitu ya, Bes ya. Ataupun untuk besi-besiku tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok begitu ya, Bes ya. Selamat pagi, Bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada shift malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Jangan lupa, Bes, selalu rutin mengkonsumsi Manu Kajet dari Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Manu Kajet dari Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang ya, jangan bingung-bingung, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang. Kalau nggak dikonsumsi nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Tri Rama FM begitu ya, Bes ya. Dan juga sampai jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang masih di acara Begadang bersama Madu Kajet Tri Rama FM. Madu kuat tahan.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi

0: masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek sikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa madhu bisanin ila yawmil qiyamah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lam ajrum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, al-khitan wal-istihdad wa qasu syarib wa nadful abdi wa taqlimul adfar. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina, guru-guru kita wonten Jembayat Marga Sari Tegal, ingkang tansah kula hormati ngersanipun Romo Kiai Mahyani Al-Hafidz Al-Hajj, ngersanipun Romo Kiai Abdul Khaliq Al-Hajj Suriah Ranting Jembayat, ingkang tansah kula hormati Tanfidiyah Muslimat Fatayat KB Ansor Banjar samudayanipun ingkang tansah kula tresnani, ingkang tansah kula hormati Bapak Ustaz Hidayatullah, Bapak Ustaz Muhammad Lutfi, ingkang tansah kula tresnani kula mulyakaken, mugi dipun mulyakaken kali Allah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Parlan Ibu Mamlu Abdul Hidayah serta adik kita Dek Aska Asfar Rabbani, ingkang tansah kita doakan dadosaken lare ingkang saleh ingkang alim. Tidak lupa saking pemerintahan desa Bopo Haji Talkis leres ngapalna rong menit. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh Almisku Fah, produk asli Jembayat. Terima kasih, muga-muga sukses selalu. Selamat beja mulia dunia akhirat. Lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng babu kita derekakan menekung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul ninggalakan film Ikatan Cinta demi ngelakoni ibadah sing diarani ijabatud da'wah, nekani undangan hajatipun Mas Parlan soho ibu menika, mugo-mugo dipun tampi kali Allah amal kulon jenengan. Allahumma dene sholawat soho salam kita sanjungaken dumateng pepunden kita, idola kita Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaat pitudulan pitedaipun milai dunyo demugi menjang alam baka ingkang akan datang. Allahumma Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati dene ingkang kula aturaken nomor siji rawuh jenengan sami dalam rangka lagi ngelakoni ibadah kang diarani ijabatud dakwah, nekani undangan hajatipun Mas Parlan, ikhlas nggih? Ora ketang jagonge umpel-umpelan, nyatane padang lemprak sing diarani prak tis jagung lemprak bokonge atis. Saya perkara got ngati-ati bukan orang-orang mlebu katrok ngati yati. Allahumma dene engko kaping kali kula jenengan niki supaya nderek ziyadah doa nambahi donga dan nambah itu ngadateng anak lanangipun Mas Parlan nggih menika Dek Aska, kegandengan sampun D dewasa insya Allah ngelampai sunai kanjeng Nabi nderek kelawan sunai pun Nabi Ibrahim alaihissalam supaya dikhitan al-fitratu khamsun fitrae menungsa melebu sunah kanjeng Nabi kang limang perkara. Kula yakin masyarakat Jembayat wis ngelakoni kabeh lima niki mingpin tambah mantep kula paringi dasare wong niku wonten dalile. Fitrae menungsa kang limang perkara lima-lima niki Jembayat ora perlu diwarai mesti ngelakoni turpen mantep kula aturaken siji al khitan wal istihdad wa nadful abdi wa qasus sarib wa taqlimul adfar lima niki ora mawi diwulang jenengan wis nglakoni kabeh. Satu al khitan, al khitan awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum. Awal-awal wong lakoni khitan panjenengane Nabi Ibrahim alaihissalam wa umruhu samanun umure 80 tahun. Wong gemien umure dawa-dawa. Nabi-nabi terdahulu umure dawa-dawa tur dedek piadek gede dhuwur. Ora kaya gula. Gula jane gede dhuwur. Tapi ini dhuwur dan gede yang tertunda. Gula dure 170 cm seperempat senti. Kalau orang dulu bu, zaman Nabi Adam, Sayyidul Bashar menungsa pertama niku dure swidak dhiroh, satu dhiroh setengah meter. Swidak dhiroh satu dhiroh kurang lebih setengah meter. Berarti nek digawe sentian atau meteran, dhuwur Nabi Adam, tinggi Nabi Adam, bapak ibu kulon jenengan babuyut kita adalah kurang lebih 30 meter aja takon sepira kolore Nabi Adam. Letakun pertanyaannya angel banget nih. Kurang lebih 30 meter dhuwur-dhuwur ing dhuwur, gede-gede ning gede, tur umure dawa-dawa. Ana sing nganti 950 tahun, ana sing mung 300 tahun. La alhamdulillah kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad paling banter nderek Kanjeng Nabi yuswane pol-polan lebih alhamdulillah kurang ora masalah 63 tahun. Mulane cara Jembayat 60 digawe cara bahasa Tegal niku ora 6 doso ya ora 60 tapi swidak. Swidak nggo pengeling-eling. Iya, nyong wis swidak. Iya, nyong wis swidak. Apa makrut arane swidak maknane apa? Mbah putri, mbah buyut atawa bapak-bapak yang umure wis ngancik umur swidak supaya lampu kuning gedhe ngati-atine. Swidak saka tembung ngati-ati, suwe-suwe mesti bakale tindak. Mending ngono. Mota mati, mota mati. Ora sabar. Suwidak niku saka tembung kalimate, suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak teng pundi? Maka setelah mbah, mbah anak kakange mbah jenenge buyut. Tindak kemana? Buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Nah, kaya niku. Umur sewidak kan anak 60 kan sewidak cara Jembayat 60 orang 6 dosa pun ya bukan 6 dosa 50 cara Jembayat napa? Nah maknanya apa? Ya maknanya apa yung? Mbuh seket niku umur setengah abad sahabat 100 tahun. Umur setengah abad diarani cara Jembayat seket pun ya seket seket niku saka tembung wong nek umure seket kudu ngerti. Ngerti apa bu? Kudu ngerti bahwa iya nyong seket sengi sore suwidak seket seket maknane wong niku maju tua kudu seket seneng keton ketonan. Katon katonan apa? Rong perkara. Siji katon katonan awak, nomor loro katon katonan anak. Anak kolai ya anak. Siji keton ketonan awak ngondeli tembung iya iya kaya niku. Iya iya nyong usora no maning. Iya iya mien nyong jamane si 17 tahun sapa wong ora kedanan karo nyong mien mien jaman jaman Jepang
2: Umur 17, 20, selawe. Oke lah. Umur 50, cara gampangane aspal. Umur selawe tahun, aspale anyar-anyare alus. Umur 40 tahun, mulai brodoli. Nah, umur 50, sing bodol sih sana. Bodol. Lah, siji seneng keton-ketonan awak, 50 seneng katon-katonan awak. Iya ya, ora kaya jaman biyen. Ayu siki, aduh. Secara tenaga, iya ya, biyen senggol gelut, senggol antem, senggol jotos, senggol kepret. Biyen siki barang tua, iya ya wis ora kaya biyen. Biyen ta iya apa-apa diayo ni kaya satria pringgondani Raden Gatrot. Kaca, otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembaga rambute pendrat uyuwe solar. Cara Raden Gatrot kaca, tapi barang tua iya ya ora kaya biyen. Jaman biyen bapak-bapak ngisi nambu aman dindi papan ana macan uber, ana macan oyok, ana macan pelayon-pelayonan. Ora denger kesel mesti lakoni. Saiki barang wis tua ngubru berputune konatus megap-megap. Iya wis bocah atus niku 50 seneng katon-katonan awak. Nomor loro katon-katonan anak. Maksudnya apa? Ilang egoise. Kalau saya umur selawe atau 30 si gede egoise. Weruh apa-apa pangan, weruh apa-apa gonyong, ora bae, ora bae, ora bae. Tapi ini ibu-ibu sing umur 50 labuh kelingan anak, labuh kelingan putu. Jane wetenge ngelih-ngelih niku bahasa Inggris ndo kencot. Wetenge ngelih, wetenge kosong, tapi begitu 50 ilang egoise. Kalau saya masih egois, mas-mas belakang masih egois. Ana roti pangan bae, ana rokok ala dibuntel bae, ana apa pangan dewek, pangan dan pangan dewek. Tapi ning ibu-ibu umur 50 wis mulai kelangket. Napa? Kelingan kemutan putu. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak aja kaget. Ibu-ibu mangkat ngaji biasane nggawa tas kresek gede-gede. Nggo ngapa? Jeruk lemper, roti cucur. Ana apa mlebuk napa? Kelingan kemutan sing nang omah. Baik kemutan anak utawa ne kemutan putu. Rada enom umure selawe. Padahal bahasa Indonesia jenengan diulang nang sekolah selawe adalah 25. Bahasa Indonesianya adalah 20, bahasa Jawane adalah 20. 25 kutune 25. Nggih. Bahasa Indonesianya kan 20, bahasa Jawane 20. Berarti nek 25 bahasa Jawane kutune 25. 21, 22, 25. Tapi kenapa dadi selawe? Maksudnya pimen selawe gue, selawe sunahan Kanjeng Nabi, selawe memberi makna seperempat umure menungsa, seperempat abad neng selawe. Maknane Mbah Kanjeng Nabi menikah di umur 25, maka darane selawe seneng lanang kelawan wadon, selawe seneng lanang karo wedon. Niku selawe. Rada nom selikur. Padahal bahasa Indonesia ini 20, 20, maka selikur orang kudune orang selikur 20 siji. Tapi kenang apa selikur? Nyolong ngendi selikur? Rolikur, telulikur, padlikur, namulikur, nganti sangal likur. Maknanya apa? Lari-lari jembayat. Selesai sekolah, baik itu kuliah atau munggah 20 ke atas adalah usia 20 sampai 29 usia produktif. Kon ngapa selikur? Likur, lingguh, jagong, ingkursi. Maksudnya mencari kedudukan secara ekonomi, secara status sosial, secara jabatan. Terserah, arep dadi bupati ya mangga, bupati ketoprak. Arab dadi bupati ya mangga, arab dadi guru ngaji alhamdulillah, arab dadi duwe pondok ya alhamdulillah. Terserah, yang penting ana manfaate nalika ning urip nang alam dunya semampu kita. Ora kudu sing kaya-kaya kae, sebisa kita, semampu kita. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluh. Nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Semampu kita, sebisa kita. Bisane dadi wong seni, seni sing apik. Seniman, seniwati sing bagus. Bisane mulang aji lare-lare diwulang. Niku ganjarane gede mulang alibata maring lare-lare. Alhamdulillah. Mulane ana likur, ana selawe, ana 50, ana sewidak. Alhamdulillah. Mulane niki. Lah ngapunten, kita umur wis sewidak, yang sewidak maknane suwe-suwe ngati-ati wong bakal letin tindak. Lah niki satu kulon jenengan ngelakoni ijabatu dakwah nekani undangan. Nomor dua aweto ngaziat dadoa maring adik kita di Aska. Sing nomor tiga mencetak lare soleh solihah mulane ibu-ibu bapak-bapak ndonga sulusul lail ing dalam sepertiga malam rusak dawa-dawa. Sing penting lendonga ibu bapak adalah Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan paring datang gula lare-lare sing soleh solihah ngilmune manfaat marai selamat dunia akhirat pun iku. Ora kudu sing detail banget aja detail-detail. Ya Allah, anake kula telu. Sing nomor siji Gusti mugi-mugi muga-muga dadi bupati. Sing nomor loro mugi-mugi dadi polisi. Sing nomor telu muga-muga dadi ana sing polisi berarti dadi napi. Narapidana. Aja terlalu detail. Ya Allah, tuk dadi napa ndonga teng Allah sing penting niku ibu gelar sajadah set gelar sajadah jam tangan telu ibu ning gelar sajadah nyuwun karo Gusti Allah rosa dawa-dawa terus sing penting poin anak-anak sing soleh soliha ngilmune manfaat selamat dunia lan akhirat ngaten nggih lare-lare anak putu sing soleh soliha ngilmune sing manfaat marai selamat dunia akhirat telung poin. Tapi ini punin kaken sing ditongak nakakan penyuwunan akibatnya fokus karo sing liane sing niki malora. Misalnya ya Allah dadi bupati, anak kula dadi bupati, jelek dadi bupati, tapi ora soleh korupsi. Duit sing go tuku watu malah go tuku sepatu. Nggih, duit sing kudune go tuku wesi malah go tuku mercy. Kenapa bupati ora soleh? Tapi nek kawitane bocah soleh, gede dadi apa baik soleh. Petani soleh ora gampang mindai patok. Pedagang kok soleh ora gampang ngurangi timbang. Wong nyatane pedagang soleh. Apapun polisi soleh, insyaallah taat hukum nglakoni hukum apa sing di kewajibane. Apapun kue, kenapa dasar pondasi ini dadi bocah soleh? Mulane kula nyuwun donga karo teng Gusti Allah rusak panjang lebar kali tinggi sama dengan volume. Kenapa mengkonek sing liane dilakoni dipacak nang kabeh tapi sing telung poin kadang kala kelalen. Mulane siji, ya Allah Gusti, paringi dateng gula. Masyarakat Jembayet, anak putu buyut turunan kabeh sing saleh-salihah, ngilmune manfaat. Nomor telu, paringi slamet dunya lan akhirat. Allahumma ya Robbal amin nggih Bu nggih. Luar biasa. Mencetak lare saleh-salihah ora mung dongan-dongan tok sampeyan duwe tegal duwe sawah mung didongakna tapi ora ana obahe ya ora dadi. Ya Allah muga-muga sawene nyong tukul duren padahal ora tanduri duren. Silakan dongan nyuwun teng Allah tapi lakoni usaha. Maka mencetak lare saleh-salihah ada beberapa hal kibarokae ngaji. Napa Mbah Kanjeng Nabi nidoki awe pitutu dateng kita sedaya mencetak lare dari sejak kelahiran brojol saka gua garbane ibu atawa wetenganing biung sudah ada beberapa hal. Niki sing kadang kala sing kaya niki sing ora digatekaken fokus karo TikToke. Fokus karo konten-kontene, fokus karo sekolah kene, sekolah kene, sekolah kie, tapi nalikane bayi belas ora diperhatikan. Mulane kula matur alon-alon. Nggih, Bu. Mbah Kanjeng Nabi marai dateng kula jenengan sami. Ketika bayi mbrojol saka wetenge biung set. Pembukaan pira kae? Selawe pira, Ji? 10. Pitu. Ya yang ngapura bujang ora paham pembukaan. Pokoknya ngerti ini penutupan. Pembukaan ora paham. Pira. Sepol pole 10 nggih Bu nggih. Ketika bayi mbabar set metu saka gua garba ibu atawa wetenganing biung. Mas-mas, bapak-bapak kudu paham. Bayine metu set, barang bayine metu, kemudian Eya, lah rusak kesuwen. ora usah kesuwen. Bapak-bapak bagus e ibune sing ngetokaken, bapak-bapak nang jabak perlu nek syukur-syukur mlebu karo mbak tiri sing wadon babaran. Aja malah udud-udud. Rata-rata udud sing wadon ngeden. Sing mulanong popo udud dulu. Napa? Syukur-syukur melu nang jejere melu ngeden, ya ora melu ngeden, melu dongakna de, ayo de, ayo. Kanan. Layong mar kiri. Lah, sawise bayi metu rasa kesuwen, mumpung urung kedisitan setan, bayi kuping tengen adan, kuping kiwa iqomah. Mas, nggih. Bagus sing ngadani bayi bapak sampean nggih. Ewa dene langkah wong lanang ibu-ibu ora masalah, tapi ora perlu sing kaya adzan salat Jumat. Sing penting kalimae atawa lafale adzan, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Dadi boleh-boleh saja ngadani bayi, mbak-mbak, ibu-ibu boleh-boleh saja. Ora kudu kaya adzane nang masjid nang mu salat. Sing penting lafale kalimae. Niku nek langkah wong lanang, nek langkah mas-mas sebagai bapak, tapi diutamakan bapak. Bapak sing ngenteni nunggoni bayi metu keluar mau kue mau jare, kemudian kuping tengen adan mas mula keliru takbiran, kuping saking suwe ora adan ya keliru takbiran, kuping tengen adan, kuping kiwa iqamah. Niku sing utama syukur-syukur nek kelingan, niki nek kelingan ora yo ora masalah. Nek kelingan sawise badane adan, sawise adan kuping tengen kiwa iqamah, syukur-syukur tangane bapak ngelus dadane bayi karo diwacakna bismillahirrahmanirrahim karo dilus alam nasrah laka sadaraka wa wada'na 'anka misraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nek kelingan syukur-syukur maksudnya pimen kue sangune bapak maring anak-anake ben bocah gede-gede model kaya ngapa segala urusan dunia akhirat diparingi gampang kali Allah Subhanahu. Tapi nek ora kelingan ra masalah, sing penting kuping tengen adzan, kuping kiwa iqamah. Kuwi nalikane bayi babar let pitung dina ana maning mas, let pitung dinane bayi ada acara lagi. Apa gue ya kue nalikane pitung dinane bayi ana kalimat saking Kanjeng Nabi kullu mauludin atawa kullu ghulamin murtahanun bingaki koti, setiap bayi mbabar metu saka wetenge biung dalam keadaan tergade. Mulane kudu ditebus dengan cara akikah. Lah carane kekah nomor satu tutbauhanu yauma zab'ihi, nyembeli hewan kekah nalikane bayi umur pitung dina. Nah niki umur bagus sing ngekah bocah nalikane niki hukume sunah nggih, saya matur dari awal hukume sunah. Nek ibu mampu lakoni kekah, urung mampu yo nyatane urung mampu. Pitung dina ngekah bocah baguse, karena mengkona terusane wayoh alaku potong rambut, pira rambute digunduli ser umur pitung dinane bayi adan, kan isi tipis orang mungkin ditimbang setengah kilo kan orang mungkin digunduli rambut umur pitung dinane bayi, kemudian barang ditimbang pirang gram-gramane kan isi gram isi tipis-tipis rambute bayi umur pitung dina ditimbang sama dengan harga emas. Niki yang pertama emas, harga emas ditimbang kok telung gram atau telu setengah gram sama dengan dikonversikan dengan harga emas. Artoniku uang itu, nilai itu dijadikan uang go sedekah bayi tersebut maring fakir miskin duasa dan sebagainya. Ewo dene ora mampu emas kok emas kelarangan, mudun nomor dua adalah harga perak, karena waktu itu singkang go emas karo perak. Mulane emas perak niku sampai kapanpun ora bakal mudun regane tur stabil. Beda nek duit karo duit dadine mudun. Lah 2000 mien bisa nggo tuku apa sing ora nggih, sak 2000 siki nguyuh tok. Karena duit karo duit dadi ne apa kae mon krisis mon neter da inflasi ngaten iki inflasi. Mas karo gue hargane munggah bahkan cenderung stabil. Mas perak. Nggih, bulane ibu nandok emas mbiyen umur tahun 90 dol 2000 selawe wow dadi jutawan. Nah, duta atusan juta. Niku kaya niku. Lah nek duit 2000 mbiyen karo 2000 siki le coba. Ya kan? Nah, Milo, harga yang pertama regane emas. Ditimbang rambutnya sepira wayah la qoraksu. Kemudian rok suhu, kemudian ditimbang rambutnya, digunduli rambutnya umur pitung dinane bayi, ditimbang pirang gram. Kuwi nek tipis, lha nek ditimbang setengah kilo. Regane emas setengah kilo. Maka nek ora mampu mudun harga perak. Harga perak pasti kelarangan. Wis ora ana apa-apa, ora usah didunamane, ora perlu. Duh, Mas, nyong ora mampu harga perak nek harga kawat bendrat kepriwe ya ora bisa. Nanggur gak kawat bendrat ora bisa. Wis ora perlu nek gara-gara orang mampu nyatane sun sunah. Ngaten nggih. Nomor 3 wa yusamma, berilah nama yang baik. Ewa dani ibu urung mampu ngeka, urung mampu potong rambutnya ditimbangkan, ora perlu ora masalah, yang penting nomor 3 ini diberi nama selamatan awe jeneng. Cara jawane ya gawe bubur abang putih jeneng ibo bocah. Niku sing penting kaya niku. Ewa dani mengko ibu kepengin ngeka bocah, bagusnya kapan maning masulin? Let pitung dina maning, ya kue umur 14 dina nih bayi. Urung mampu juga let pitung dina nih maning, umur selikur dina nih bocah. Luwis sakaniku sing mending urung balik, karena sing dikekah bocah sing lakoni wong tua, sing oli ganjaran wong tua niki kekah. Akekaniku sing dikekah pancen bocah, tapi sing lakoni wong tua, sing oli ganjaran ni wong tua wane. Kaya niku dadi kula misale umpamane urung dikekah ora urusan, urusane bapake kula, wong tuane kula, karena kula mangke mikir ngekai anak-anak kula sama kali panjenengan niku. Tapi hukumnya sun, hukumnya sun, sunah. Anak lanang weduse, anak wadon weduse, itu afdole. Ewadene jenengan mampune anak lanang siji ya ora masalah, karena ono sing mengatakan mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Kita ambil dari fikih sunnah Sayyid Sabik. Sayyid Sabik condong kepada mazhab Hanafi membolehkan anak lanang weduse siji. Dadi nek nang jembayat ngekah anak lanang weduse mung siji ora masalah, alhamdulillah. Berarti niku alasane ana loro. Siji condong maring Sayyid Sabik kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit.
0: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Rohana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Nawa ngirit. Karena ndereke kepada Nabi, jeng Nabi pernah ngekai anak putu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, weduse loro. Berarti napa? Sayyidina Husain siji, Sayyidina Hasan siji. Mbae Mbah Kanjeng Nabi ngekai putune lanang karo lanang, kan Hasan Husain laki-laki duanya, niku dikeka weduse loro, lanang-lanang niku, berarti anak lanang siji, anak lanang siji. Niku kaya niku. Jadi memang boleh-boleh saja, tapi karena kita mazhab Syafi'i afdole anak lanang weduse, anak wadon weduse siji, kembali kepada kemampuan. Karena inti nikah apa bu? Inti nikah yang pertama adalah rasa syukure wong tua diparingi momongan karo Allah Ta'ala. Nomor loro adalah inti nikah, kekah artinya menyembelih, memotong, ngetok. Ngetok apa? Misahna apa? Misahna karakter kewan daripada turunan kulon jenengan. Ben bocah sipate ora kaya wedhus, ben bocah sipate ora kaya jaran, ben bocah sipate ora kaya kewan-kewan niga. Maksudnya wedhus ora duwe akal. Buktine wedhus sewai suket karo duwe 2 juta milih sing dibu. Suket. Wedhus ora mikir, nek mikir milih 2 juta. Kenang tuku sebelah, kenang tuku popes, kenang tuku apa sing ora, kan enak-enak. Wedhus ora mikir. Terus jaran, karakter jaran siapa? Ora duwe isin. Gandeng gagai gagane ora duwe isin. Buktine nganggo kacamata, nganggo sabuk sepatu ora katrokan. Jaran. Karakter ayam, jago babonan apa tumbak-tumbakan ora mawi ijab kabul. Arep padha karo kewan. Nauzubillahi min. Mulane niki barokai akikah siji syukure wong tua. Karena kekai urusannya wong tua, gua anak-anak. Nomor dua, tongannya wong tua. Kepoca, sampean tak kega nyuntang Allah Ta'ala, ben kue beda karo kewan. Ora kaya wedhus, ora kaya sapi, ora kaya jaran, ora kaya bebek, ayam, dan sebagainya. Pokoknya aduh, saka karakter kewan. Amin Allahumma. Niki. Kekah sepisan gua selawase, dumateng anak niku. Beda karo kurban. Nah, beda karo apa? Karo kurban. Wong sugih, wong mampu kurban, kok ora kurban? Niku Kanjeng Nabi dawuh, mangkana lahu sa'atun walam yudhi lam yamut insa yahudian wa insa nasoronian. Ana wong jembayat, termasuk kulon jenengan, diparingi kemampuan rezeki longgar tura-tura blara-blara. Diwai sugih kepenak rezeki ini, tapi wulan Dzulhijjah ora gelem kurban, moh kurban, wegah kurban, ngetokna wedhusan apa? Wong kaya niku besok mati nekon milih rong perkara. Siji mati nek kaya wong Yahudi atau nomor loro kaya wong Nasrani. Kare milih. Saking Kanjeng Nabi perintah, fasholli lirabbika wanhar. Niku ayate Gusti. Mendirikan sholat karo nglakoni korban. Lah nek korban selawase monggo. Maksudnya apa? Jeki korban, tahun ngarep korban, tahun besok korban niku alhamdulillah. Lah sing sepisan nggo selawase adalah akikah. Allahumma amin. Niki. Bocah wis gedhe urung kur urung akikah. Pripun Mas? Batese kewajibane wong tu adalah sampai balik. Ewatene bar balik kok wong tu pengen ngekah ya ora masalah. Ndak masalah. Bahkan anak pribadi sing urung dikekah ngekah awake dhewek ya ora masalah. Tapi sudah gugur kewajiban karena kewajibane wong tua walaupun hukume sunah iya, tapi kemudian apa Bu? Nalikane umur 7 dina, 14 dina, selikur dina sampai batese sebelum balik tapi kembali kawal apa kok hukume sun mampu ya dilakoni ora mampu ya ora masalah. Nek korban hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya kuwi sunnah yang sangat dianjurkan. Ana rezeki korban, ana rezeki korban. Muga-muga kula njenengan diparingi gampang rezekine. Saged nderek korban syukur-syukur tindak mekalan Madinah. Amin Allahumma. Niku salah satu dalam rangka kula njenengan mujudaken lare-lare sing saleh-saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. tutbahu anhu yoma sabi'i nyembelih hewan akiko nalikane bocah umur pitung dina kesunahane bu. Ana perbedaan antara kekah karo kurban. Angger kurban sunai dibagi mentah, nek kekah sunai dibagi mateng. Niki teng kitab Iqna diterangaken. Nomor loro, nek masak daging kurban bumbune disunaken sing rada manis-manis. Sing apa? Sing rada manis. Dadi aja kepedesen ya. Niku nek masak urusane karo atika. Dibagi sunai ora perlu ngundang-undang kaya selametan acara pada kumpul di kesunahan makanan atika dibagi. Ewadene arep gawe acara jenenge bocah ngundang beberapa diwacana kitab Al-Bar. Jare nemone ne berjan. Nggih. Tapi makanan bagus e niku diantarakan rumah ke rumah panan nane hewan apa daging keka. Terus sing tukang masak dagingnya niki kesunahannya lagi ana maning nggo khusus akikah. Balung-balung le diketoki aja remuk-remuk. Tule ngetok pas karo ros-rosaning balung. Ngetoki daging akikah niku dagingnya balungnya leng ngetok niku nek saged bagus sunahe pas ros-rosane tur nek bisa aja nganti remuk nik kesunahan dalam ngetoki daging akikah nggih niki sunah saya matur adalah sunah akikah hukume sunah sing dikekah memang anake sing lakoni wong tuane tapi sing oli ganjaran ya sing akikah gini ku wong tuane. Nomor satu tutbahu anhu yawma sabi'ihi nyembelih hewan akikah nalikane afdole nalikane bayi umur pitung dina. Lebih dari itu ya ora masalah hukume sun. Nomor loro wayu khalaku potong rambut. Nomor tiga adalah wayu sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Kue pendidikan sapete bayi karena Mas Muharrar utawi bapak parlan nikah kepengin ida madabnu Adam ing kota'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi awwalatin salihin yada'ulah. Nomor siji adalah anak putu Adam nalika mati pedot kabe ngamale sing biasane sholat wis mati ora bisa sholat, biasane puasa Ramadan wis mati wis ora bisa melu nglakoni puasa, sing biasane maca Quran barang mati wis ora bisa maca Quran pedot kabe ngamale nalikane mati illa kejabane kang telung perkara illa min salasin kejabane sing telung perkara wonge mati tapi sing ngarep-ngarep dalan ganjaran saka telung lawang pinten bu? Tiga lawang tiga pintu. Yang pertama adalah wujude ida madabanu Adam ingkota amaluhu illa min salasin. Nomor siji adalah sodakotin jariah. Jariah saka tembung jari, jarsi saka tembung tangga teparo dulur. Ya kue ngamal sing neksa getirasak naman fangate kelawan tangga teparo. Melu nabung dalan, melu nabung musola, musola ne dibangun, ana keramike, musola ne dibangun, ana wesine, musola ne dibangun, tepeki dibangun, sing mujud, kita melu andil, senajan sing melu nabung wis mati, tapi tepeki si dinggo, mesti tinggong ibadah wong kada, wong sing melu nabung wis mati, tapi tabungane sinang alam dunya tinggo wong pirang-pirang, kue jenenge sodakoja. Jariya senajan sing nabung wis mati tapi tabungane nang alam dunya insya niku arane sedekotin jariya. Sing nomor loro ilmin yuntafa'u bih ya kuwi ilmune sing manfaat. Mulane tolong, tolong, jaluk tolong. Kalam monek lagi ngutang anak, ngelelo ngelelo anak, momong anak. Tulung aturane adalah ngenalaken asmane Gusti Allah. Ngudang-ngudang bocah marai bocah ngomong, sing pertama diwarahna adalah lafal-lafale Gusti Allah. Contoh solawat, gendong bocah ibune sing cerewet kudu. Ayo deh solawat, Allahumma salli. Contoh ngudang bocah jalagunin dangdut, kesana kemari membawa alamat jeng-jeng. Bayine keder, bayine solawat. Quran kudu fasih, Quran kudu ikhlas nek maca, tapi nek solawat ora ikhlas lah ditampak, ora fasih lah ditampak. Bahkan ibune lagi mutung ngambek tapi le maca solawat karo mandan.
2: Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Kue bae ditampa. Mulane ulama dawuh ngibadah sing langka balung rine adalah maca solawat. Khusu ora khusu ditampa, cetak ora cetak ditampa, fasih ora fasih ditampa barokai maca solawat. Nggih. Cuma kula matur nang masyarakat biasanya debat antara sholli, sholah, wasalim, wasalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaih. Kadang-kadang nasing wasalim, nasing wasalam. Nggih bu? Lagi kadang-kadang didebatkan, wasalam sing bener, wasalim, wasalim, wasalam. Geger. Pripun, pripun carane? Nggo ngapalaken nek ngarepe sholat burine wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Dadi kepenak sholat oh berarti burine wasalam, ngarepe sholli buntute wasalim. Aja mau Allahumma sholli belakangnya wasalim ala sayyidina wasalim, karena ngarepe sholli. Nek ngarepe sholat buntute, contoh maning mas nalikane kunut, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sabi wa baraka, biasanya wa salim, tapi nek sing urutane sing tepat adalah wa baraka wa salam. Kenapa wa salam? Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sabi wa baraka wa salam. Niku wa salim ya bener, tapi ana sing luwe tepat. Ngaten nggih? Ana sing luwe tepat. Ya niku sholla wa salam, sholli wa salim. Sholli wa salim. Kan ngaten nggih? Allahumma sholli wa salim. Dadi kepenake sholla wa salam next ngarepe sholli buntute wa salim. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki, niki perlu kula aturaken. Ibadah sing ora perlu khusyuk. Nek Quran kudu jelas. Quran penekanannya kudu cerdas, tajwidnya kudu jelas. Quran tur kudu ikhlas, ben kepengen ditambah ikhlas. Kudu duwe wudu sisan. La yamassuhu illal mutahharun. Kudu nalikane suci, kudu duwe wudu, nyekel Quran maca Quran, kudu nalikane suci. Beberapa hal nek berkaitan nek karo Quran, tapi nek sholawat cara ulama dawuh ibadah sing langka balung karo rine adalah maca sholawat. Ibune lagi kesuk-kesuk, lagi mutung-mutung, lagi ngambek-ngambek, daripada padu karo bojo tapi omongane ngelantur, silakan le padu karo maca sholawat.
2: Sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad.
1: Niki sekalipun karo mutung-mutung maca sholawat tetep ditambah. Niki barokahe maca sholawat. Mulane lagi ngudang bocah, ngelelo-ngelelo bocah, niku yang pertama adalah ana aturane memperkenalkan asmane Gusti Allah karo asmane Kanjeng Nabi. Ini namanya pendidikan nalikane sibot bocah. Niku Bu. Dadi ya Allah anak sing soleh, iya dong, iya, tapi anak gerak kane jenengan ngelak nyawang banyu mung ditelung natok ya ora ilang ngelake kudu nganggo usaha. Jenengan ngelih uruh roti, roti bisa nih mlebu weteng kudu ana gerak tane nembe wetenge wareg. Bojo mung ditelung natok ora bakal meteng. Mulane nih kudu ana gerak. Iya Mas, kudu ana gerakane. Yen donga ya usaha. Donga wis jalur langit, usahane jalur bumi. Cara ngendikane Gus Yusuf Tegal Rejo, esuk-esuk jam 2:30 kon macul langit, ketika srengenge metu kulon jenengan kon pada macul bumi. Tegese ya ana dongane, ya ana usahane. Allahumma niki termasuk min auqati syarifah, minal auqati syarifah. Apa itu? Waktu-waktu yang mulia. Nalika ni mudu ni banyu udan. Insyaallah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksirona. Amin Allahumma. Bulan ini ngapunten, kita kirim Fatihah kirin. Datang ada kita DSK Aswar Rabbani bin Bapak Muhammad Muharrar kali Mbak Mamlu Hidayati. Muka-muka lara menikah lara ingkang soleh, lara ingkang alim, lara ingkang betul manfaat. Selamat maslahat dunia lan akhirat. Bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ngeten nggih, Bu. Nomor 1 al-khitan. Awwalu man ikhtatana wa umruhu samanun bil qudum. Manusia yang mengamalkan sunnah, sunat khitan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa umruhu samanun lan umure nalika umur 80 tahun bil qudum. Qudum niku wonten dua makna, satu tempat tearan qudum, nomor dua qudum maknane kapak. Napa? Dadi mbiyen urung ana dokter khitan, urung ana laser, urung ana gunting, urung ana hipnotis anggone kapak. Dadi dipentang didelan nang dhuwur watu pil karo kapak niku. Seniki alhamdulillah semodern. La dalile napa sunat niku? Ya kaidahnya adalah mala yatimul wajib ila bi wa huwa wajibun. Jane sunah it sunat niku hukume sunah, tapi gelem ora gelem urusane karo pohero sesuci ben mengko salate. Bener wudune leres maka sesucine pohero kudu tepat. Dadi nggo alat bantu untuk mencapai kesempurnaan dalam sebuah kewajiban. Ben maca Qur'ane ditambah wong wau kulaturaken la yamassuhu illal mutahharun. Kon pada suci aja nyekel Qur'an, aja maca Qur'an nalikane ora suci. Mulane dalam keadaan suci maka ben wudune bener, pohero sesucine kudu bener. Nggo ngrewangi niku maka dipermudah dengan ngelakoni khit sun nge. Nomor satu. Nomor dua al istihdad. Sufitre menungso nomor loro adalah istihdad. Istihdad siapa Mas Ulin? Istihdad niku nyukur wulu sing manggon nang kemaluan nang pertelon jembayat.
0: Yang sedang anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi Kajian Islamiyah Pagi.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh Pak Darto.
3: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
5: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
5: badan selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Ya wulu jembayat kowe mau. Wulu jembayat. Malah ya wong wulu nang pertolongan jembayat dadene wulu jembayat ngene kok nggih. Kowe diketok apike di ya di apalah. Iya, jangan dibiarkan merewul. Ya, jangan dibiarkan zimbrung. Ada nih gak? Jangan dibiarkan zimbrung. Kit nganggo gramason apa apa kayaknya. Ngerondap. Ayo sukat. Ngerondap cari bu, isengono. Nah, al istihdad adalah mencukur bulu sekitar kemaluan. Sing rapih timohak ora apa-apa timohak. Apa digawe mulet ya, digawe mulet dawa mburi ya. Saru banget rek ya. Sing nomor 3 wis aja mbah jembayat bae. Sing nomor 3. Lanjut apa lanjut? Wis aja kelingan sing ora-ora. Sing nomor 3, fitrah menungsa nomor 3 adalah waqasu syarib. Mencukur kumis, ngerapihi kumis. Sing ngingu anak ganjarane malah ngingu jenggot. Nek kula malah angel duwe jenggot. Mergane memang ya angel. Tapi umpamane ana tapi ngur ketang detine papa dadi 5. Malah kaya di oyote untu ngene iki. Ya sunah. Ngingu jenggot sunah, nyukur kumis sun sunah. Bagusnya kumisnya dipotong, jenggot jadi ingu bagus. Saya wong nyata nih sunah Kanjeng Nabi. Ngingu kumis ya orang masalah, tapi disawang sing penek cara nih pimen, sing rapi. Aja nganti sing kene rong senti kene 5 senti kan orang rapi, malah jadi kayak saringan teh kan ya orangnya. Oke susyarib ngerapi kumis itu sunah. Sing nomor 4 wanet full abdi apa niku beduli wulu kelek dibedul bu dibedul kesunanya malah kan anak alat TKA itu kunang warung apa pinset ya apa genset pinset pakai pinset wis anak alat itu dibedul daripada sampean gabut ngapain ya silakan karo jagongan karo beduli wulu kelek masak nanti kangkungnya mateng. Nah setengah jam kan lumayan kalau dibedul setengah jam itu lele telung ikat lele telung ikat niku sunah niki menjenang sing lakoni tapi kula matur dasare wanat ful abdi beduli wulu kelek niku sunah hanya dibedul. Sing nomor 5 adalah wataqlimul adfar ngetoki kuku kuku diketok. Nah tapi ke kesunahannya seperti itu niki jenengan kula yakin jembayin mulane kula matur wis nglakoni iya mulane kula ora marai orang guru ni belas ora tapi mbok menawa mugi-mugi ilmu ne manfaat. Al khidan wal istihdad ya kelingan istihdad ini kengge istihdad nomor 3 waqasu syarib nomor 4 wanadful abdi nomor 5 wadaqlimul adfar ngetoki kuku wanadful abdi beduli wulu kelek al istidat nopo wau ya niku nggih dadi kula matur dasar nggih masyaallah semoga-moga masyarakat Jembayat Cekukuban paringi sehat dasar nggih masyaallah semoga-moga masyarakat Jembayat Cekukuban paringi sehat

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

wabarakatuh. Zeying-zeying aku. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, besi-besiku yang lagi pada sibuk-sibuk di dapur ya, buat para ibu-ibu semuanya deh. Kembali lagi ditemanin barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

Sehat-sehat ya, Zing. Yang lagi pada sibuk-sibuk, yang lagi pada sarapan ya. Kenapa pagi-pagi harus sarapan, Besti? Untuk mengatasi rasa lelah kita. Bukan lelah aja, lapar dong ya kan. Biasanya kalau pagi-pagi tuh udah pada lapar ya, karena semalaman kita terkuras energinya. Emang iya? Ya bisa jadi, ya kan, gara-gara kamu mimpi dikejar-kejar sama si dia. Tiba-tiba banget mimpinya dikejar-kejar sama dia ya. Kalau misalkan mimpinya dikejar-kejar ular, pertanda apa ya, Besti? Ngeri banget ya. Soalnya Vina pernah mengalami hal itu ya. Tapi semoga aja kita dijauhkan. Karena kalau misalkan kita mimpi dikejar ular atau mimpi ular gitu ya, katanya tuh ada hal buruk yang akan mengintai kita. Semoga aja enggak ya, Besti. Enggak, Besti. Itu hanya mitos aja, ya kan. Ada juga loh hal-hal baik yang bisa terjadi ketika kita mimpi itu ya. Tapi semoga aja sih gak pernah mimpi itu. Soalnya bener-bener kayak nyata kalau misalkan mimpi itu, Besti. Beneran deh, Vina soalnya pernah ngalamin hal itu. Dan bener-bener kayak nyata gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Mimpi ke mimpi-mimpi buruk. Ayo Besti, pagi-pagi gini jangan lupa sambil diminum dulu biasi siaganya, biar kamunya tetap sehat, biar Besti juga kuat menjalankan segala rutinitas paginya yang sangat dar-der-dor sekali ya. Sambil ditemenin terus barengan sedap dengan denang-denang yang asik-asik sekali, dan pastinya juga dengan informasi kesehatan yang bakalan Vina hadirkan di suasana pagi ini ya, Besti Zeyeng. Yang mau gabungan juga boleh banget, Besti, atau mau CODM silakan ya, bisa langsung aja hubungi call center untuk nanti bisa dianterin ya, Besti, di 0831 760 600. Pokoknya jangan lupa ya, Besti ya, selalu rutinkan konsumsi biosi siaga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Nantinya kita bakal ngerasain manfaat luar biasa dari biosi siaga ini loh. Jadi ayo buruan-buruan yang belum dapetin biosi siaganya, bisa merapat aja ke radio kesayangan kamu ini ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Utara. Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Iya.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Endi? Mboten las pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten las kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Iya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun kok mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Terima kasih Messi masih pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Semangat Zeying. Hari ini hari yang menyenangkan, hari yang bahagia ya, hari yang mantap. Pokoknya semuanya harus tetap bahagia karena Vina selalu akan membahagiakan besi-besi semuanya. Kata-katanya wis masuk belum ini ya? Udah masuk kayaknya ya. Kata-katanya tuh emang paling jos gandos gitu kan. Jos gandos kayak gendos. Gendos itu loh besi yang dalamnya kelapa itu kan, kalau misalkan udah tua nih kelapanya, terus abis itu ada ini namanya apa? Gandos kan. Kalau Vina tuh bahasanya gandos. Kalau besi apa? Biasanya itu enak banget loh. Iya kan? Apa sih namanya ya besi ya? Ada kok namanya kan. Yang kalau misalkan kelapanya tuh udah tua terus dibiarin terus menerus, nanti dia akan muncul tunas. Dan kalau dibuka itu ternyata dalamnya itu kayak ada gandosnya. Kalau Vina bahasanya gandos besi. Gak tahu ya bahasanya besi itu apa. Itu endul banget loh. Ada manisnya gitu ya. Pokoknya rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada gak tuh? Ya kan? Bukan rasa yang pernah ada, tapi itu ada kayak rasa dari air kelapanya gitu loh ya besi ya, yang sudah terbentuk oleh tunasnya itu. Dan ternyata mungkin itu yang jadinya kelapa nantinya ya. Gak tahu Vina kalau disuruh belajar itu mah gak ngerti besti. Yang ada malah Vinanya bingung sendiri nanti ya kan. Iya, kemana-mana nanti ini pikirannya gak jelas banget. Jadi buat besti-besti semuanya yang biasanya makan itu, tahu gak sih manfaatnya itu tuh luar biasa banget loh ya kan. Yang biasanya kita dapatkan di kelapa yang udah tua dan bertunas, ketika dibuka, wow, surprise, seperti ada bijinya. Dan itu kalau Vina bahasanya gandos ya. Kira-kira bahasanya di tempat besi-besi apa? Coba komen dong. Komen. Nanti bakalan kisah spill satu persatu ya kan. Cuman ada yang tahu gak sih bahwasanya manfaat dari air kelapa itu apa besi? ya bukan hanya untuk elektrolit tubuh kita aja supaya nggak dehidrasi ya, tapi ternyata banyak banget loh manfaat dari air kelapa. Coba deh kita mau bahas satu persatu nanti ya besi ya, manfaat dari air kelapa yang begitu pentingnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, terus kemudian buahnya, terus abis itu juga apa besi itu namanya yang kalau misalkan kelapanya ditebang, terus habis itu ada tunas mudanya gitu kan di pucuknya itu, dan ternyata itu bisa dimakan langsung atau disayur, ya nggak sih endol kan. Nah itu tuh pokoknya semuanya bermanfaat banget ya, tapi semoga aja BST bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena memang kelapa itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita loh. Yang penting banget untuk kita cari tahu, dan siapa tahu dari besti-besti semuanya ada juga yang belum tahu kan, makanya nanti kita bakalan cari tahu kira-kira manfaat dari air kelapa atau juga kelapanya tuh seperti apa ya. Tapi kali ini kita mau absenin dulu buat zing-zing aku yang udah merapat di suasana paginya ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira paginya di tempat besti tuh cetar membahana atau malah redup-redup manja ya. Apapun itu cuacanya, besti tetap semangat aja ya, sambil terus pantengin radio Trirama dan jaringan di suasana hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Ade Kuslan dari Serangges Pagar Liwa Lampung Barat ya. Pasar Liwa Lampung Barat, terima kasih Bapak. Ada Ibu Mira dari Pasar Liwa Lampung Barat juga, terima kasih. Ibu Suprapti dari Tandus juga ya. Ibu sehat ya Ibu ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita yang dari seputaran mana lagi nih. Wow, dari wilayah mana nih, di Gedung Aji Baru. Iya, terima kasih ya Ibu Tugia, sudah COD-an ini sama Mas Budi ya. Ada Bu Demir dari Wates juga, terima kasih loh. Wow, Bu Demir dari Wates, jauh-jauh loh ke Radio Asrianda ya, luar biasa sekali deh. Pak Tumijan dari Jatipurno juga terima kasih ya. Ada Bu Jamini dari KNPI juga, terima kasih. Terus gak ketinggalan ini ada Pak Supriyono dari PC juga nih. Wow, Pak Supriyono ini udah dapatin biosi siaganya, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga Mama Yoga dari Blue Rock, terima kasih Mama Yoga. Ada Ibu Saini dari wilayah 26 Rejo Mulyo ya. Gak ketinggalan ada Ki Soborowo dari Andala Cermin Rawapitu juga, terima kasih. Terus ada Bu Cicilia dari Merandung Sekampung ya, terima kasih. Terus ada lagi, ada dong besi kita dari seputaran Blongkowati ya. Ini ada Pak Subandi, selamat pagi Bapak. Pak Eko juga ya, masuk Pak Eko. Pak Yus dari Blitar juga, terima kasih. Dan masih banyak lagi besi-besi kita yang selalu setia banget sama produk-produk Biosi Siaga ya. Sambil besi santuy-santuy, sambil ribet-ribet ya kan, karena biasanya kalau pagi tuh ribet riweh semuanya ya, harus dikerjain. Semangat selalu sambil diasikin barengan sedap semangat dangdut pagi barengan Vina, bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap.
6: Semangat dangdut pagi.

masih barengan Vina terus di suasana paginya yang sangat menyenangkan. Menyenangkan bukan besti kalau kamu tidak merasa menyenangkan ditemani oleh aku. Ya udah, aku gak akan menemanimu. Besti. Tenang. Vina mah selalu bakal nemenin kamu. Jadi emang aman banget walaupun kamunya gak mau ditemenin sama aku. It's okay, no problem. Aku tidak akan marah padamu, tapi aku akan muring-muring sama aja. Oke lah kalau begitu Belsi, seperti yang udah kita sebutkan di awal tadi ya, kita tuh mau ngebahas sedikit seputar kelapa. Yang mungkin ini jadi salah satu buah yang sangat luar biasa sekali, mulai dari batangnya, terus kemudian buahnya, daunnya, terus habis itu apalagi akarnya mungkin ya yang tidak terlalu digunakan, tapi dari batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Untuk ya kalau batangnya otomatis buat rumah bisa ya kan, atau buat kerajinan apa gitu kan, kursi atau apa gitulah ya kan. Terus habis itu kelapanya bisa buat bikin apa namanya itu besti, minyak kelapa juga bisa, buat santan ya. Ya iya dong, santan kan dari kelapa, gimana sih besti. Terus habis itu juga mungkin bisa jadi minuman segar yang menyegarkan, apalagi pas cuacanya tuh cetar membahana gitu kan, panas haradang-haradang, enaknya yang seger-seger, minum kelapa muda Endelita, tralalala, mempesona. Mulai. Ya, kita harus fokus-fokus trulala ya. Emang Vina tuh kalau misalkan gerak dikit ke distract gitu ya besti. Ya udahlah kalau begitu ya besti ya. Kelapa seperti kita udah tahu ya besti ya, ini adalah salah satu buah yang kaya manfaat. Air dan dagingnya yang mengandung elektrolit, serat dan juga antioksidan yang sangat baik untuk menghidrasi tubuh kita, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar gula darah besti. Nah, ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari air kelapa, mungkin yaitu dengan kita bisa mendapatkan isotonik alami ya. Karena air kelapa tuh bisa bagi isotonik alami tubuh kita besti, bisa menjaga dehidrasi. Di mana kelapa muda atau air kelapanya itu kaya akan elektrolit seperti kalium dan juga magnesium ya. Dan bisa menjadikannya sangat baik banget untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah berolahraga atau mungkin besti yang mengalami diare ya. Terus bisa juga menjaga kesehatan ginjal. Kenapa bisa seperti itu besti? Karena air kelapanya itu bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal dengan cara melancarkan saluran kemih. Makanya kenapa kita itu kalau misalkan disuruh minum air kelapa, udah diminum aja, itu sangat bagus dan sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya manfaat dari air kelapa yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa disebut seperti itu besti? Karena ada kandungan kaliumnya yang menyeimbangkan natrium dan juga membantu untuk melepaskan pembuluh darah besti. Merelaksasikan pembuluh darah maksudnya ya. Jadi udahlah, aman banget untuk kita konsumsi ya kelapa ini besti, mulai dari airnya dan juga dagingnya. Daging kelapanya sendiri ternyata manfaatnya sangat luar biasa juga, bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Wow. Jadi ternyata kenapa bisa disebutkan seperti itu ya besti ya, ternyata daging kelapa itu kaya akan serat dan juga asam lemak rantai menengah ya, atau biasanya kalau disingkat tuh ada MCT, yang ternyata memberikan efek kenyang lebih lama gitu dan juga membantu untuk membakar lemak. Wow, wow. Ternyata besti luar biasa bukan? Ya, luar biasa banget dari daging kelapa ya. Bukan hanya membantu menurunkan berat badan aja besti, ternyata bisa mendukung fungsi otak, di mana senyawa MCT-nya pada daging kelapa itu dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak gitu ya, yang baik untuk penderita gangguan memori. Jadi kalau misalkan besti sulit banget untuk mengenang kenangan masa lalu, ya bolehlah minum daging makan daging kelapa ya besti ya. Itu sangat direkomendasikan sekali ya, apalagi masih kenyal-kenyal gitu kan, masih yang muda gitu.
enak banget gak sih? Dagingnya juga ternyata bisa meningkatkan kolesterol baik, Besti. Bukan kolesterol jahat ya, tapi kolesterol baik. Karena lemak serat dalam daging kelapa itu dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus bisa menurunkan juga kolesterol jahat atau LDL. Wow, luar biasa sekali ternyata ya manfaat dari kelapa muda. Bukan kelapa muda aja, ini kelapa tua juga bisa dimanfaatkan sangat baik ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya juga supaya kita tidak rentan sakit, Besti. Bukan hanya itu aja, seperti yang Vina sebutkan tadi, bahwasanya kelapa itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat minyak kelapa. Tahu kan Besti, minyak kelapa tuh mehong, mehong semehong mehongnya ya, pokoknya mahal banget. Dan minyak kelapa itu ternyata bagus banget untuk kesehatan kulit dan rambut. Besti pernah kan, kalau misalkan kamu tuh mengalami kerontokan atau mungkin Besti ada permasalahan di rambut, coba deh kamu pakai minyak kelapa aja, itu bagus banget loh ya kan. Dan ternyata ya itu minyak kelapa itu sangat luar biasa sekali ya, sering banget digunakan sebagai pelembab alami dan juga kondisioner untuk menjaga kelembapan kulit serta menutrisi rambut kita. Jadi itu ya Besti ya, manfaat luar biasa dari kelapa. Mau kelapa muda atau kelapa tua, semuanya sama aja bagusnya ya Besti ya, cuman bedanya keras dan enggaknya aja sih. Dan mungkin Besti juga akan merasakan rasa manis-manis bercampur dengan apa ya, kalau bahasanya tuh pokoknya endul banget deh Besti ya. Air kelapa tuh seger dan enak banget, apalagi pas cuacanya panas-panas tuh makin aduh endul gitu rasanya ya kan. Dan bukan hanya itu aja Besti ya, yang bisa kamu dapatkan dari kelapanya aja, tapi bisa dimanfaatkan juga batangnya dan lain sebagainya. Pokoknya pohon dari kelapa itu sangat bermanfaat banget untuk keberlangsungan hidup kita ya Besti ya. Mulai dari kelapa juga kita bisa jual gitu kan. Dan kelapa ini tuh kayaknya kalau misalkan jangka panjang tuh aman-aman aja gitu loh. Dan bahkan ada beberapa juga di Indonesia yang memang menanami kelapa sampai di bawahnya tuh kayak ada paretan gitu. Terus habis itu nanti kalau misalkan ngambil kelapanya itu dijanjang gitu ya Besti ya. Terus habis itu biar gak berat, karena tahu sendiri kelapa kalau kita bawa dua aja udah berat banget ya kan. Apalagi bawa sebanyak-banyaknya ya, kalau lagi panen aduh bisa encok ini. Bukan encok lagi, ini pegel banget nih ya kan bahunya kalau disuruh manggul ya bahasanya itu. Iya, enggak sanggup. Makanya kenapa diberikan inovasi di mana di bawahnya kelapa itu dibuat kayak irigasi gitu, dan kemudian nanti akan digandeng-gandengkan. Jadi kita tinggal seret aja gitu loh di air, jadi kayak lebih kan mengapung ya kelapa itu Besti, jadi lebih mudah banget untuk manennya gitu kan, enggak perlu gotong-gotong, jadi enggak perlu susah-susah lagi gitu ya. Memang banyak banget di Indonesia yang sudah membudidayakan kelapa juga sebagai minyak kelapa, yang mungkin sekarang ini mengalami kenaikan harga ya Besti ya. Kelapa sawit itu naik harganya luar biasa sekali. Dan minyak kelapa itu jangan ditanya Besti, emang mahal dari dulu ya kan, mahal banget dulu sih. Saudaranya Vina, oh Bibi Vina ya, sering banget bikin minyak kelapa gitu kan. Iya, buat bikin masakan aja gitu loh ya. Tapi ya itu prosesnya sangatlah lama sekali, luar biasa sekali lah lamanya ya kan, mamanya Vina aja sampai gak sanggup. Saking lamanya ya Besti ya. Jadi itu ya Besti ya. Dan kamu juga gak perlu khawatir sih kalau misalkan kamu memang ingin yang praktis aja, tanpa harus manjat-manjat atau tanpa harus kamu ngambil-ngambil. Tenang. Karena kita udah ada solusinya, yaitu biosis siaga. Tau gak sih kalau misalkan biosis siaga itu bagus banget loh untuk kita yang memang sering banget mengalami dehidrasi ya. Jadi ada mineral laut dalam yang dimana ini bagus banget untuk menjaga supaya kita itu tidak mudah mengalami dehidrasi. Jadi cairan yang ada di dalam tubuh kita itu tetap full power ya Besti ya, karena kita udah ada solusi yang sangat luar biasa sekali, yaitu biosis siaga yang terdapat komposisi air mineral laut dalam yang supaya membuat tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi cocok banget untuk kamu yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga, baik yang mengalami permasalahan degeneratif atau juga penyakit kronis, bisa diatasi dengan biosis siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal agar usia yang lain ya.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
4: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Siapa yang punya kelapa muda? Asmara kelapa muda, kayak judul lagu ya kan. Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti. Tapi gue ya kan. Kayaknya enak banget ya Besti ya, makan kelapa ya Besti.

ada di dalam tubuh kita ya. Udah gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi Biosi Siaga. Yang mau dapetin langsung aja ke radio kesayangan kamu ini ya Zeyeng. Atau juga mau COD-an silakan bisa langsung hubungi dari sekarang aja, biar nanti siang langsung ciao ini ya abang-abang kurirnya. Silakan Besti bisa hubungi call center di 0831 760 600. Tapi sayang banget ini Besti ya. Sayang sekali, sayang seribu kali sayang. Kenapa? Karena waktunya udah mipit lagi. Waktunya udah mepet banget ini ya. Jadi Vinanya harus pamit dong. Ya udahlah, gak apa-apa ya Besti ya. Besok lagi bakal ditemanin terus barengan Vina setiap harinya dari jam 6 sampai jam 7 pagi bersama Biosi Siaga Herbal Tetes Premium, masa kini untuk kesehatan tubuh kita ya. Sampai jumpa kembali Besti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun Radio, Pantun Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Terus Premium Masa Kini. Bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pring Sewu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan melakukan pemantauan terhadap wilayah yang dinilai memiliki resiko kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pring Sewu, Eko Sutarko, mengatakan langkah pencegahan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap daerah yang berpotensi mengalami kebakaran. Pihaknya berkolaborasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri, serta melibatkan aparatur PEKON dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko karhutlah, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Eko menyebut pencegahan menjadi penting agar kebakaran yang muncul tidak berkembang menjadi lebih besar. Masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam mengawasi kondisi lingkungan, khususnya di sekitar kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.